0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpha Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpha Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-16.
2: Mohon, rupina aya margina panginten Abah. Pangna Rama Abah langkungnya ka Pa Haji Mugni. Aya margina rupina mah yeuh. Nya. Memang aya lantaran mah tuh. Nu jadi masalah mah. Kumaha bah? Nu jadi masalah na kieu. Abah teh baheula. Heeh. Baheula teh Abah teh hidup teh abuntah. Abuntah Abah teh. Kana main, kana mabok, kana judi jeung kawewe Abah teh. Jadi abuntah kana rezeki ti kolot teh. Jadi kasieuna kolot Abah. Lamun Abah di pasahan pabrik, pabrik sereh, pabrik minyak sereh, tah kasieunan kolot Abah teh. Geus tangtu bakal ancur. Kitu tanggapan kolot Abah teh. Da Abah, baheula teh memang tukang rucah. Auntah kana rezeki teh. Beak wae ti kolot teh. Memang moal teu kitu atuh sigana mah jana pamikiran kolot Abah teh. Ku Abah soal eta mah di aku. Abah teh auntah kana rezeki tapi nya eta. Dianggapna ku Abah mah kitu. Jadi tina kanu jadi kolot teh tetep asa teu adil. Anu akhirna matak nimulkeun pasirikan antara Abah jeung Ki Adi nyaeta si Mugni. Atuh pangna kamari ieu teh Abah kaluwinanggung saenya nama lainna naon. Lantaran hayang ngayakinkeun kumaha sikepna si Haji Mugni adi Abah pituin adi kandung Abah. Ayeuna sa perkara kitu. Atuh nu kadua perkarana nyaeta Abah teh rek muguhkeun. Muguhkeun pakaya titinggal kolot Abah jeung kolot si Mugni. Pan dibejakeun. Abah teh lancekna si Mugni ngan hiji-hijina. Oge Abah oge boga adi teh ngan hiji-hijina si Mugni. Mun teh mah warisan ti kolot bilaku we Abah teh eueuh bagianana. Da baheula deh keur jumeneng keneh almarhum lindung jeung bapa Abah. Darumasa sanajan Abah awundah kumaha oge nu ngaran ngadual jaar warisan ti kolot mah henteu. Ngan memang pakeun kolot anu geus aya harita boh tina hasil tatanen. Tina duit menang naon tah bea ku Abah. Pake abun tah pake ruca. Taeta merenan. Ku Abah ge di aku. Pabana nyarita anak dari anak keranan. Oh gitu. Aduh pangin tenan tuh sebuah-sebuah Abah teh. Parantos teu araya ayeuna mah pantenya. Nya. Menang beja deh. Cenah geus teu araya kolot Abah teh. Pan kolot Abah teh diusir teh baheula teh ku kolot teh. Wah, ripuh diusir ku kolot teh. Beda jeung si Mugni. Hartana kumaha ayeuna? Pabrik kumanehanna? Boga karyawan loba. Encan teh hasil pabrik teh kumaha tuh? Sugan inget kalau jadi lanceuk. Sarajan akang teh diusir. Heeh, lanceukna teh Abah teh gitu. Tapi sabar ramah ku nama ku mahawe nu jadi adi deh pan teu ieu mah tah menang beja deh Abah keur aya di kontrak Sumatera tah kolot abah teh ninggalkeun cenah. Tapi nyeta beja teh datang na geus bari. Heeh. Geus bari beja teh. Geus heubeul. Jadi pikeun abah mah percuma datang kalawi nanggung oge. Kada teu ari. Lantaran geus lila teuing waktuna. Ngan akhir-akhir ieu abah boga pikiran dihenteu-henteu oge abah teh boga ditinggal takajar kolot, ditinggal kolot. Tapi harita teh nyeta tuh dacan oge tepi ka imahna si Mugni adi abah. Sesungguhnya kelas kumaha abah harita geus digaruwahkeun manten ku jelema-jelema pikasebeuleun. Ongkoh-ongkoh mukahaan deui we abah teh. Tadi mah ngan sakadar hayang ngajajal wawasena. Ari heug teh bet abah sorangan anu kasoran ku si Santana. Anu cenah hade teh meunang julukan si Bangbrang. Da kitu tah Sulanjana. Mana ayeuna mah hayu we lah. Hayu urang arinit kalebi nanggung dek nembungan si Mugni abah bantuan di wayahna Sulanjana. Wayahna bisi Ki Haji Mugni kada demes hayang hawak serangan kana harta ti kolot. Malum ari jelema hawak mah tuda moal teu inget teu moal ingeteun ka dulur oge. Asalnya dolos sorangan we kabeh atuh warisan ti kolot teh dihakum manehanna ku si Mugni. Dan meureun akang mah dianggap penting geus dianggap anak kitu tah. Tah lamun manehna teu inget ka dulur, akhirna pasti bakal nimulkeun ributan lapan. Pabana ngaregotkeun obrolanana kana soal mimiti teh. Kitu teh mah pabana teh teu waleh-waleh ngajakan ka Sulanjana supaya daek mantuan kana karep manehanana. Ngan bae sanajan geus sawaraha kali oge Sulanjana tetep ditolak ku Sulanjana teh ku cara anu leuwih lemes satiap ajakan pabana teh.
3: Iya bah naon deui Sulanjana.
2: Aduh punten yeuh sanes teu bade ngabantu abdi teh. Namung itu paur abdi teh lah bah.
3: Paur ku saha?
2: Baur ku jalmin harita bebela ka si Santana teh ya.
3: Sulanjana ngajawabna ati-ati naker bisi bapa kukutna nyeta pabana salah harti bakunama. Tunggu ka hariwang kitu wae atuh. Boah manehna teh jalma saliwat jana. Jeungna deui sanajan papanggih ge ceuk rasa abah mah. Manehna teh moal ngajakeun cina ka naon-naon. Geura sok pikir ku didinya. Pikir sikep eta jelema, sikep manehanana teu daek nembongkeun jirimna. Ukur kadenge sorana, aya sora eueuh wujud. Jadi ku kitu oge geus cukup ngajadikeun bukti yen manehanana teh eueuh maksudna pikeun ributan jeung pihak urang basa eta teh. Tah eta nu kahiji. Atuh nu kadua perkarana gening manehna make mere ubar pamunah sagala rupa. Lamun teh mah jelema boga masalah jeung urang atawa geus wawuh ka urang moalah pananjeun harita lamun teu dibere obat pamunah di eta jelema meureun geus kumaha dah awak teu tutung beungeut geheng pinuh ku racun jabani. Ya untung we da jelema mere obat keur pamunah racun. Tah ku kitu oge geus tetela yen ka pihak urang teh manehna mah henteu ngamusuh. Kitu ceuk abah mah. Cenah harita eta manehanna ngajakeun tindakan ka urang, pasti eta teh kapaksa lantaran pikeun nyalametkeun jiwana si Santana. Kitu tah pamagih abah mah teh. Jadi urang teh henteu perlu naon teh sieun-sieun teuing. Pabana satekah polah mere keterangan supaya Sulanjana ngartieun. Duh, lalus kitu teh mah bah. Nemung kumaha upami manehanna teh kanyataanna mah nya sumun lamaksud abdi teh leres ku kitu teh mah bah. Namun kumaha upami manehanana kanyataanana memang ti pihakna Pak Haji Mugni.
2: Apaan matak buat mayulanana keur urang ngirupina mayit teh.
3: Sulanjana tetep ngebrehkeun kahariwangna.
2: Kituna teh memang kaharetieun oge ku pabana lantaran dihenteu teu oge memang matak ti kapaureun.
3: Ngan bae anu kedal ka Sulanjana mah saeutik oge henteu nemongkeun kahariwangna.
2: Is, lain jana. Abah geus bisa mastikeun upama bener manehanana ti pihakna si Haji Mugni adi Abah. Pasti dina bebelana ka si Santana oge tangtu bakal terang-terangan. Tah kitu jana.
3: Geus saen mah teu kudu make hariwang sagala. Hayu we urang init jeung Abah.
2: Daek teu
3: pabana pok-pokanana satengah nyedek ngandung pamaksa dume Sulanjana kawas anu rek terus mugen harita teh.
2: Ya mah enggak bae tuh. Abah hari kuring mah mung panuhun teh ulah dugikeun kanimulkeun di butang lebah lah. Paur lah. Oh bilih bandrok sareng jalmi eta lah kuring mah duh. Asa paur keneh bah lah.
3: Akhirna Sulanjana daekeun oge tapi make diimplik-implikan ku pepeujeuh sagala rupa.
2: Is. Nah, make jadi kecing ayeuna mah jana. Hirup teh teranaun ributan oge dina soal ieu mah
3: lantaran sasatna teh yeuh rek menta hak Abah mah ka si Mugni ka di Abah.
2: Ulah ngeunah-ngeunah we 40 taun aduh dihaku sorangan warisan di kolot teh.
3: Mana sugan inget kana jadi lanceuk.
2: Eueuh pan. Da kitu jelema mah kadang-kadang. Geus ngeunah mah sorangan, teu inget lah. Kasaha oge. Cenah keur butuhna teh wah kumaha teh. Sumorojot.
3: Adi Abah geus sarua kitu.
2: Ieu mah maksud Abah teh soal hirup jana.
3: Soal hirup pikareupeun.
2: Cenah jalma anu basa eta teh muncul deui teu kudu dipikahariwang. Teu kudu dipikasieun. Teu kudu dipikahariwang. Dina dekna engke manehna ulu biung pasti moal cuut kanu hideung moal ponteng kanu koneng.
3: Tangguna oge manehna bakal milu nguruskeun nu sadil-adilna.
2: Lantaran ku Abah oge geus katulup.
3: Yeuh, manehna teh hiji jalma nu pinuh ku kabijaksanaan.
2: Sanajan can napangih di kieu eta jelema teh.
3: Kitu tah, ngarti teu jana?
2: Pabana manis capetang naker malah make barijeng edeg sagala rupa ayeuna mah.
3: Hatena bungangang dumeh anak kukutna daekeun pikeun mantuan kana karep manehanana.
2: Muhun-muhun ngartos Abah lah.
3: Kumaha jadi daek?
2: Ya mangga lah. Kurang sesarangan lah, insya Allah abdi ngabantos bah.
3: Jadi istilah teh Sulanjana teh lain dengan sakadar. Jadi istilahna Sulanjana teh lain dengan sakadar.
2: Buuk
3: aya nama. Tapi memang na ku Sulanjana kahartieun.
2: Ongkoh deui mun tea mah warisana napabana bisa benang teh engke baring supagi isuk pageto Sulanjana oge baris kakecretan rejekina.
3: Henteu-henteu oge apan manehna teh anak kukutna pabana.
2: Kitu pamikiran Sulanjana nu matak harita nyanggupan.
3: Syukur atuh tah isukan we isuk-isuk keneh.
2: Urang init supaya rineh.
3: Pabana hatena guliga.
2: Sareng sena babadamian goledag bae pabana nyaranekeun sirahna kana bili.
3: Repepeureuman hayam.
2: Bray sagala kajadian baheula keur waktu manehanana riung mung pulung di leuwinanggung juljol naremongan katempo ku panon batin
3: sedengkeun Sulanjana mah barang mireungeuh nu jadi bapa kukutna jiga anu geus taya badamikeun deui
2: jung manehna cengkat koloyong ka tukang gek diuk dina bang barung sukuna ngarumbay kana golodog harita teh.
4: Si Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Udrasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
4: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
4: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos saep sabaraha botol, Pak?
5: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
5: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da bege ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ki Adi Wijaya eureun deui nyaritana. Diselangkung areret ka santana. Hatur nuhun atuh Aki. Ku ditampina oge atuh saglarupi papagon sakepalai Aki ku abdi bade diestokeun pisan eta teh. Walon santana meh bareng jeung Jaka harita teh.
1: Syukur. Ari anjeun percaya mah ka Aki anu heuh. Da. Teu boga elmu sadik-dik acan kitu. Komo dianggap guru mu aduh. Jauhun. Anu jadi guru mah wah meureun geus elmu nangges kumaha. Aki mah naon atuh. Ukur kieu we. Tambah lamun teu mah nu nyerangku anjing budug gitu tah kakara Aki teh. Tambah we. Keur naon teh pertahanan diri gitu maksud Aki teh. Ya sok atuh ai kitu mah. Teu naon adek ngaku Aki guru mah. Heeh, nya.
0: Saterusna santana jeung Jaka keur saheulaanan mah ku guru elmu panemu. Boh elmu ning lahir kitu deui elmu batin. Ka Ki Adi Wijaya. Sedengkeun Aki Gurnita katut basukat mah ukur sapeuting aya di tempatna Ki Adi teh. Isukna mah geus ari nit deui ningalkeun eta pertempatan. Dina sajroning narima elmu pangaweruh teh santana kitu deui Jaka estu ning husu pisan. Tigin pisan. Serius pisan. Ngan anu ngabedakeun teh antara santana jeung Jaka ari santana mah lunguh serius sedengkeun Jaka mah resep ngalonyeng resep heureuy. Atuh keur pibekeleun maranehanna sari lagu guru santana katut Jaka salian mawa baragad sorangan teh sok banta-bantu bunta-bantu ka warga anu aya di sabudeureun eta patempatan. Maksudna aya nu di sabudeureun kampung tempat nganyrekna Ki Adi teu wudu atuh. Kahadiranana santana jeung Jaka teh ditarima ku sakabeh warga nu aya di eta tempat. Dina hiji waktu bada Isa, Ki Adi Wijaya mere wejangan ka santana jeung Jaka. Ki Adi anu neruskeun caritaanana harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
3: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
3: Habis seperti ka kita ya perubihan gitu nah satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak
3: nah ya na alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin ya intinya malah
2: ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak
4: ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
2: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak
3: ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten
3: upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu
2: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak
3: di radio
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak
3: ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu ya, gitu mangalah ngomsumsi ieu ya. Karos ku abi na rada lumayan ieu ya, na gitu khasiatna
2: hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
7: ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Dina hiji kasempetan sareng Sena Santana jeung Jaka reureuh tina latihanana. Oge malah geus heubeul oge aya di tempatna Aki Adiwijaya teh. Boh Santana jeung Jaka dina neruskeun ku guru elmu, boh elmu lahir, boh elmu batin. Harita teh bada isa Ki Adi mere bejangan ka Santana jeung Jaka harita.
1: Dalu.
2: Kumaha?
1: Kumaha,
2: Ki Guru?
1: Duka rasa hidup duaan aya di dieu teh geus dalilanya. Ngan hampura. Aki teh teu bisa nyugemakeun anu sakumaha mistina. Malum di dieu mah sarwa warurat kasep.
2: Duh, Ki, rupina teu kedah nyebatkeun kirang dugemakeun malihan masa wangsulna abdi duaan anu kedah dimaklum ku Aki. Margi parantos ngaribeuhkeun Aki boh dina sikep rengkak paripolah abdi anu tebih tina tata krama sareng kasopanan oge bae makrama Ki.
1: Ari soal etama tong jadi pikiran geus lumrah biasana nu ngarora sagala rupa desok miheulakeun nafsu kitu nu uram nu akhirna mawa cilaka ku pamolahna sorangan leuheungna ukul guru nafsu mah leuheung beunang dibejaan. Tangis puguh ngalakukeun kasalahan. Dibejaan kalaka amek. Kaeta nu kitu mah. Jadi hartina teh teu percaya ka nu lain. Padahal maehna oge loba kakuranganna. Saterusna tina bab elmu pangaweruh. Eta sadayana sumberna ti Jat nu Maha Kawasa. Boh elmu nu ditulis jeung anu teu katulis numatak dina sariling dumadi sarengkak saparipolah teh angin ku kersa tur kuasana pangeran anu murbeng alam urang dibere rizki dibere kabeungharan dibere kakayaan atuh tong ngarasa lebar lamun mere maweh kanu teu boga kanu butuh. Mere teh bakal karasa nilaina lamun kanu keur butuh. Jelema butuh dibere ku urang. Karena tong aya pamrih mun mere teh. Beda deui urang mere kanu keur teu butuh. Atawa komo urang deh geus niat rek mere ye ka si anu teh geuripuh. Tapi kadang-kadang jelema teh da ku gengsi teh mung sebutkeun ripuh mah kadang-kadang ditolak pamere urang teh. Sarua jeung eta teh nolak kana rezeki anu didatangkeun ku Anu Maha Kawasa. Apan meureun manusia Maha Kawasa teh moal langsung. Mere gurudag mun teh mah duit sakitu datang ka urang, pasti kudu aya cukang lantaran. Nya ku poada manusia deui. Cukang lantaran teh jembatan teh numatak saban makhluk nu kumelip di alam jagat raya pramudita teu kudu umaing teu kudu sombong teu kudu umangkuh teu kudu jumago ngarasa aing punyul ku elmu jembar ku pangabisa. Tapi kalau ku lampah miyuni Firaun apaan geus nincah kana waktuna ditarik deui eta roh jeung sagalana kudu nyiptakeunana saha anu bisa mumpang atuh cah anu bisa ngalawan. Jelema penghar, jelema jago, jelema kumaha. Dicabut nyawana ku Allah. Eueuh nu bisa mumpang. Nangkarak baeuh deu tinggal bangusan, geus eueuh rohna mah. Jadikan cina kanana, ka cina kanana. Dah rajat manusia. Estuning sarua di mata pangeran mah. Hah? Sarua. Numatak regepkeun, sarepkeun sarta praklaksanakeun tilu hal ti mamamanya. Tilu hal anu kudu dijaga tur dipulasara. Dupi tilu hal teh nu kudu dijaga naon kitu? Mama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas tapi can aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Lieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alfa Propolis.
4: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak. Badan teh aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayana teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alfa Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan
9: kabur ya?
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana jeung Jaka tumanyameh bareng. Memang Aki Adiwijaya teh ari badan memang biasa-biasa, jangkung henteu, pendek henteu. Malah somo-somo begang. Ngan sora memang hanaruan ciga guludug tengah poe, ngekerem kabina-bina. Eta kaluihan Aki Adiwijaya teh.
2: Nu dimaksud tilu hal anu kudu dijaga deh. Kaiji terkepun atuh. Tong bari ngalamun ta Jaka, heh. Maneh mangalunya yang wae pagawean teh. Latihan jeung anu heueuh. Tanya isukna gerakan ieu kumaha? Poho deui.
1: Aduh. Apunten lah, kirang konsentrasi abdi mah.
2: Lain kirang konsentrasi heureuy wae maneh mah. Kira seriusna tu Jaka sia teh. Mun ieu santana ieu tekun ieu mah ieu. Tah kudu cara santana tuh. Tah urang teruskeun deui. Kahiji jaga paniatan. Jaga tekad atawa jaga kreteg ati anu hade. Jaga ku urang kreteg hate teh. Ulah boga hate goreng ngajelema teh. Keuneh batur maneh kumaha-kumaha oge. Urang boga hate ulah hate ulah. Ulah boga hate goreng. Komo di dasaran ku sirik pidik mah hayang ngajatuhkeun batur. Ulah hade deh. Jadi urang kudu bisa ngajaga kana niat, tekad jeung kreteg ati anu hade. Piceun jauh-jauh niat anu goreng, anu hasud ka sasama, anu hirideungkeun ka sasama, piceun jauh-jauh deh. Deh. Mun batur aya kamajuan, tong maka jeung nyisi kudi. Mun urang hayang nurutan, lain ku cara ngalepkeun jelema. Tapi urang teh neangan cara. Oh, nah si anu teh bisa sukses. Bisa kumaha? Ai kuring kieu teangan cara naon resepna bisa sukses kitu. Lain berusaha didolimi. Dijahatan kusirik teh naon ayo kitu gawe da mun aya untungna atuh nepi ka teu wawuh muga wawuhan anu sukses teh dan kitu loba jelema teh tah eta teh naon teu bisa ngajaga hate teu bisa ngajaga niat teu bisa ngajaga perasaan kreteg ati nu penting mah tapi kade lamun urang geus boga niat anu hade kudu dibarengan cara jeung waktu anu merena sabab sanajan boga niat anu hade mun cara ngararapkeunana atawa waktuna teu tepat balu karena lain hasil anu mecekil tapi malahan mawa kerugian jeung kecelakaan. Tah. Loba deui contoh-contoh sejena soal ngajaga niat jeung tekad. Eta anu kahiji.
1: Dupi anu kadua perkawis ucap atawa nepi ngomong atawa nepi nyarios kumaha eta teki? Duh, tong tarik teuing atuh Ki. Sok sawan sing kuring mah.
2: Oh. Oh, kali kitu ge geus sawan. Komuni sentak maneh mah Jaka.
1: Duh. Duh, ya sawantenya duh. Sigana mah gugurna ti mana yeuh. Mama Adiwijaya duka ka geus sawanten.
2: Oh. Ieu mah titipan Allah. Titipan Allah. Ngan hese nade ari aki mah teu bisa ngomong laun ieu teh eta wungkul. Madak teu bisa ngagorengkeun batur teh. Da ngomongna teu bisa laun. Pan ngagorengkeun jelema mah kudu laun ban kudu harewosan. Ting harewos ting kecewis. Sedengkeun naon dina Al-Qur'an aya. Al-Qur'an aya. Jelema tukang hasut tukang harewos teh. Harewos setan. Eta teh. Ayana Al-Qur'an ge teu meunang dede. Ngan hese hese mun acara aki mah teu bisa ngabohong. Teu bisa ngagorengkeun batur. Da ngomongna tarik wae. Molah ti ulama. Aya tatangga. Kumaha ki? Nya kumaha ki? Tatangga nepi ka ngariung yo. Disanggana teh aki teh balak keur ngobrol. Kur ngobrol jeung jelema anyar. Kurantan sora aki kieu meureunan. Disangka pasé aki teh. Ngariung jelema teh. Waduh teu ieu mah yeuh. Lain aing mun teu paséan teu ngan ngomong aing kieu. Pedang meureunan rada sentak sengor. Wah.
3: teraskeun ki. Salajengna kumaha?
2: Tadi kahiji teh urang teh kudu jaga niat. Sumuhun. Tah kadua kade ieu. Jaga ucapan urang. Mulut jeung nyarita. Paingan ceuk bari basa cenah mulutmu harimaumu bener teh. Mulut teh kan kaluar ucap tina mulut, tina bibir, tina sungut lah. Da urang kudu ngajaga ucap atawa jaga omongan. Ceuk paribasa hade ngomong goreng ngomong. Hade ku omong goreng ku ngomong. Ulah jempe. Ngomong we. Malah para ulama mapan. Katakan yang benar walaupun itu pahit dan menyakitkan. Ada kerba beneran mantena naon. Lamun keur ngahina jelema maksudna hasud teu meunang eta mah mending jempe we. Ulah ngomong ka tukang dieu ngahina basa kumaha goreng eta mah kasebutna. Jelema teh bakal teu ngeunaheun hatena. Sanajan urang ge heureuy. Lamun teu bisa heureuy tak ku omongan teh jempe we mending oge. Kitu. Ulah ieu mah aya kabatur heureuy bari nyigung. Marehna di heureuyan ambek. Loba kitu pan jelema teh. Mun teu bisa heureuy jempe cicing.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu, itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
5: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
4: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
5: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
4: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
6: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
1: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

ya tinggal.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
2: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
2: ento sehat
1: ento sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: cara radang pinggulnya
2: radang pinggul namun
1: mohon eta teh nama sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadinten ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes teh
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sarang wengi
1: wengi bae bade bobonya
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang kitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat kitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu kosnya itu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
0: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
1: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayana mah saatos ta konsumsi alfa
1: propolis. Ha, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, imah angot imah ya. Ini langsung awal, wah imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama

0818-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak.
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Adun,
1: Kak Aing, tuh si Oga ngaropo.
2: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8

0: 8 tahunnya. Biasanya upah mitos jantan kumaha karaos napa eta panyawat?
1: Hieur sareng panas patuangan.
0: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun nganggo naon, Pak?
1: Kalresan nganggo alfa propolis.
0: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
1: Nguping ti radio UNASKO.
0: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
1: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
0: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh, Pak?
1: Atos rada hampang, Pak.
0: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
0: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
1: Anu kahiji ge tos karaos, Pak.
0: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge hareueuh sae kitu.
0: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu subuh. Pukul 1 dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Ih, geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul 1:30 datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis 6:00 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Ku tanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat, tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa, namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati, akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul 2 dini hari jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat pekerja malam pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul 2:30 Mang Ati berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri.

0: namun tiada pilihan, karena hidup hanya pengembaraan, dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung.
1: Pukul 3 dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua. Lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah. Dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit, sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi. Tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaralina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar cinta gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil, weh.
4: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
5: Mun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teacan ayah ieu gitu nya, teacan ayah ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui, ka terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawa nuju ka raos kumaha, Pak?
5: Aduh, siap dugin ka nang pingsan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
4: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alfa propil.
4: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana tah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang nembe sabotol ge teacan, iya teacan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
5: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
5: Amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
5: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
5: Satu botol.
4: Ayeuna bade meser di kasabaraha botol?
5: Dua botol.
4: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
5: Dua kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
4: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
5: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
4: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
5: Abdi tos meser, umhun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu da.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Ti radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: amin.
3: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir. Tetes mata Plasma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Plasma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Plasma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Plasma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Plasma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
5: www.radioprssandijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. Usai berlarut menginduk ke Ciamis, Kejari Pangandaran siap beroperasi Oktober 2026 mendorong kemandirian hukum. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
10: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
11: Yang dimana ternyata dari 7 pelaku, satu pelaku AN 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Pelaku menduga korban NH itu merebut si laki-laki ini. Sehingga si NH ini mencoba untuk mengklarifikasi. Awalnya mencoba untuk mengklarifikasi, di mana akhirnya disetujui oleh korban dan oleh pelaku AN untuk bertemu di suatu lokasi, yang mana lokasi tersebut akhirnya muncul di video. Itu kurang lebih jaraknya ada 15 menit bila mana dari sekolah. Karena mereka janjian setelah pulang sekolah atau jam 1:30 atau 13:30 WIB. Setelah bertemu di lokasi tersebut, ini sudah selesai, sudah islah harusnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Baliklah atau kembali. Korban yang saat itu didampingi oleh MA, teman sekolahnya, menggunakan kendaraan bermotor, pulang. Tetap pelaku yang ada 7 orang itu sudah selesai. Ini tidak ada awalnya. Tidak ada perundungan, tidak ada bully, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak ada. Tetapi di situ ada pelaku lain yang namanya ES. Ini nyampaikan, inilah yang ngomporin. Ngomporin untuk mencoba menyampaikan, ah masa gini-gini aja. Piraku kiu-kiuai, cik atulah. Sampai akhirnya pelaku yang memang punya masalah dengan korban atau si AN ini memanggil kembali korban. Korban yang merasa sudah selesai akhirnya datang karena merasa sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada merasa masalah dan tidak ada ancaman terhadap dirinya sendiri. Datang ke lokasi itu lagi. di pertemuan kedua inilah terjadinya penganiayaan dan juga bullyingnya di situ.
7: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Kamis 10 September menegaskan, kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
1: Itu nanti akan di-COD-kan kembali. Ya, penjualannya juga tidak hanya di Kabupaten Ciamis, tapi juga nanti dikirim ke Tasikmalaya, ke Banjar, Pangandaran. Ini sudah menjadi modusnya dengan menggunakan COD.
2: Berarti S ini bukan hanya satu kali ini aja dia berdagang lah intinya.
1: Ya, sudah berjalan beberapa lama, dan pelaku ini mendapatkan keuntungan 10.000 dari masing-masing dua botol. Jadi kita menghimbau ini kepada seluruh masyarakat, ya, Kabupaten Ciamis, mari kita perangi narkoba dan miras, karena narkoba dan miras ini merupakan sumber permasalahan.
7: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
8: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: www.radioprssanijabar.net.
12: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pelayanan dan penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran dipastikan bakal semakin cepat dan responsif mengakhiri ketergantungan administratif pada Kabupaten Ciamis. Daerah otonom ini selangkah lagi resmi memiliki kantor Kejaksaan Negeri sendiri yang siap beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Kepastian pembentukan Korps Adiaksa definitif ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Pembentukan Kejari baru ini menjadi tonggak kemandirian hukum di Pangandaran yang selama ini terkendala jarak dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan kantor sementara di Kecamatan Parigi, sembari menyiapkan pembangunan gedung permanen di kawasan Desa Cinta Ratu awal 2027 mendatang. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami Jumat 11 September menyambut positif pemisahan ini agar koordinasi penegakan hukum dan unsur Forkopimda tidak lagi terhambat.
2: Karena selama ini Kejari kan berada di Ciamis. Kita berdua di dengan Ciamis. Rebutan Pak Kejarinya. Kadang kegiatan kita, Pak Kejari gak hadir. Kalau sekarang sudah ada Kejari Kejaksaan Negeri Pangandaran, senang sekali. Sudah ada khusus buat Pangandaran gitu ya, kira-kira.
3: Rencana kita mau bikin sementara kantor Kejari sementara ya, sebelum nanti yang dibangun yang di kita nanti.
1: Selain di Pangandaran, Perpres itu juga meresmikan 6 kejari baru lainnya, mulai dari Kabupaten Serang, Tanah Tidung, Kuburaya, 50 Kota, Raja Ampat, hingga Pesisir Barat. Beroperasinya Kejari Pangandaran secara mandiri diharapkan memangkas birokrasi hukum serta mempermudah masyarakat pesisir dalam mendapatkan keadilan.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Terang puyeng nana teh, terang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep, meser deui anu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
6: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
7: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah. Aya karaosna gitu.
6: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
7: Radio Peace
6: unggul, Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
7: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
9: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
4: Jagapura ini?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
9: iya,
4: ya?
9: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
4: Pak ya?
9: Iya.
4: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh, usia
9: 68.
4: 68
9: iya,
4: usianya
9: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
4: ya?
9: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
4: Pak?
9: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
9: iya,
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Dan
9: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat,

0: anti-emesis, anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
4: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Lieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
4: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada kampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge geureuyeuh sae kitu.
3: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
4: Amin amin amin amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari

0: Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti Palimanten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Ayana aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis teh?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Bapak.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh,
10: dari
9: Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh
1: alhamdulillah. Amin. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat
0: dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien dina raraga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap bikin dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pang-pang namah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus tong raribut bae.
0: Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib. Dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman kanu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nadenya gegedug pasien ngomong kitu, jeup kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awah hingku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bieu murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Eh, ni, nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Hehehehe, dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayo disebut genjering. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah nyaeta Nenek Gio. Geus teu bireut deui di rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior.
1: Ku dokter kapala oge dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi unggut-unggutan bari ngusapan gado tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari tare tembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Satea ilain tiluan teh. Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilain kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon,
1: Engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nangeus angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret. Tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
1: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
0: Ari nu jadi sabab manehna teh kagegeloan kurang dakolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun jadi wae gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok carita deui. Ke teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien? Si Rahman nu ti tadi cicing bae teh harita manehna mangjawabkeun. Nya kitu kulantaran grup trio wek-wek mah kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan kapaksa wae kudu milu gelo. Kadenge kitu cakakak teh Bahrowi seuri. Alus euy. Eta hartina silaing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek. Muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses. Cara dewek ye. Geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan balik ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus heulanya dewek rek ngarolis pasien sejen. Leos Bahrowi ngoloyong indit ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeunana ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara. Teuing lagu naon? Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Keur husu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah, terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman selaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng barina ge lah. Nyaho teu? Grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara si Nini, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Barina ge eueuh bakat nembang mah. Ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, si Nini mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nya atuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karungnya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
1: Perhatian, perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nya eta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna. Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna. Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
1: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
3: Kumaha cara nganilei nanya.
1: Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge, kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho. Tuluy ditema ku si Rahman. Eueuh nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi? Muga-muga wae wasit na lain jelema owah jiga urang. Siaan oge harita teh milu mairan. Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilaina? Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan, ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nya eta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka ti jengkang. Mong harita panitia ngomong ngabagiakeun wasit.
1: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi. Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, gukgek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna. Prit. Wasit teh harita niup di piriwitna bari ngacungkeun leungeun. Jep sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
1: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun rumah sakit jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngaeta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
4: Bapa sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak, mangga pak.
4: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
8: Iya.
7: Yeah. Nah setelah memakai obat tetes mata ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
8: Amin.
7: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk, bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niup piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae, padungeunah kadengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacap harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nemang nami helaan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Dupeg Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong gitu. Ngan daek te daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaita saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaita Mamah Rega Coy. Kalayan tengah daguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuluyna ceg Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niu piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayah turun! Ngadenge juri ngomong kitu, Mamah Rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
3: Heh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola. Mikrofon bae ge teu meunang dicekel.
0: Cek Mamah Rega nyarekan juri. Rengse Mamah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh Mamah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naik ka panggung kabeh menang sora piriwit. Timimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu menang hukuman penalti sagala. Pangna menang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabruk tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup Trio Wek-Wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naik ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba. Siap gerak. Lenjang kanan gerak. Kepada dewan juri. Hormat.
1: krak. Coba samakan dulu suaranya. Wey. Cenah cek si Warman, mere contoh nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaannya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengken juri harita teh tarang na kerung, manehna ngahulang si ganu bingung, mikir-mikir pi omongin. Telilapok harita juri teh nyarita daria. Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok hayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Nah deui kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri. Hidup juri, hidup juri, hidup juri. Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita. Gas, tong raribut. Ayeuna mah geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung. Ngoyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngoloyong init ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceceuleuweungan. Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung, supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis star. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu Didi Nasgor. Mana? Asal Bayuning. Anu gering utekna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju. Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh, gancang muru garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satulina kadenge wasit niu piriwit mere aba-aba. Perhatian. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sareng sebadami. Porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka. Sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna dipongok. Sedangkan duaannya eta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surak ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu. Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lumpat mawa karung. Ayo terus lumpat ka lembur masing-masing. Gas tong baralik deui ka dieu. Tiluan harita lompatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena.

0: Apa kabar Robi?
1: Ani mani herik milih naon Romi? Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curuk nunjuk ka luhur nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Dewek mah kabita ku itu tuh.
1: Bah Rowi nunjuk kana sinal capit nu talina pegat sabeulah. Teu tinggaleun Bah Rojali oge harita teh milu ngomong.
2: Ari dewek mah butuh ku itu tuh.
1: Bah Rojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita.
2: Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah, lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge kudu dibagi opat.
1: Coba ayeuna nupang heulana naeknya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula.
2: Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naek.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh.
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon,
4: takumaha teteh sareng sendang ngalet landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
10: Iya.
9: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya.
10: Iya.
9: Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh,
10: desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya.

0: terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio
3: Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Dititah naik teh akirayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Bakuna mah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naik, beuteun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan. Oke lah, siapa takut? Pira oge naik? Cegah harita dua lengan aki rayud teh nyekel tihang panjat pinang, turui nyusul dua sukuna napak kana eta tihang. Angsrod, angsrod, angsrod, manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadengeku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala.
6: Hei Kirayud, geus ari teu bisa naik mah tong legeg hayang naik sagala.
5: Tuluy ditema ku nu sejena.
6: Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot, beuteun ku nu ngaburayot.
5: Kumaha teh Kirayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot ngaburayot kitu. Atuh teu tatapasin deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geureul deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, Aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terong-dong bae manehna teh lumpat bari leungeuna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki Rayud lumpat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan kari tiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan. Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi. Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung, urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bahrojali milu mairan. Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rarasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempuan waraneh euy. Geus halik dewek rek naik. Kalayan pinuh ku sumanget, Bahrojali ngadeukeutan tihang. Memeh naek manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeun nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. kalayan saeutik-saeutik ngangsrod ka luhur. Angsrod, angsrod, angsrod. Meunang tilu angsrodan reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Mbah Rojali ngahuleng mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari wakuwu jeung Mbah Rowi nempo Mbah Rojali ngahuleng teh duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Mbah Rojali nyarita. Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy. Gancang wakuwu nembal. Lain embung mantuan mikir euy. Panyaho sorangan pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi. Sanggeus lila pating haruleng. Akhirna Mbah Rojali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur atuh geur panonton anu sarua pada-pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anyog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan. Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Mbah Rojali teh turun deui. Sanggeus saya dihandap Mbah Rojali kukulutus. Jadol teh. Jelema sahanya nu pangangguran nyeungeut petasan. Kalah ruas. Untung dewek teh tembura oge. Lieuk Mbah Rojali ka wakuwu jeung Mbah Rowi nu keur carolohok. Pok Mbah Rojali harita nyarita. Waduh. Sigana bakal gagal yeuh. Tim urang meunangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang meunangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampaleungeun mun kapareng usum tiris. Wakuwu jeung Mbah Rowi teu ngajawab, angur ting darelek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit-amit. Lalaki teh teu bariseun naek. Hera atuh kudadegan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh.
5: Mbah Rojali wakuwu jeung Mbah Rowi marolong kanu karek datang. Telila kadenge wakuwu harita teh nanya.
6: Eh, saha maneh? Datang-datang ngadon pidato?
5: Ditanya kitu eta awewe teh kontan ngajawab.
7: Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
5: Ngadenge eta ngaran, wakuwu kerung tuluy pok nanya deui.
6: Saha? Baruk bute? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Jeung deui dewek mah sakarek pangih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu?
5: Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
7: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilain kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kumaha nganjuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
5: Cikikik teh waku usir. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun.
6: Tuh tempo hadiahna mani tinggarantung kitu. Na teu kabita.
5: Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Telila pok maneh nanyarita.
7: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Kali, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
5: Ceug si bute harita teh kana tihang panjat pinang, dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
7: Perhatian ka balarea, dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
5: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
6: Hidup bute, hidup, hidup, hidup. Hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. kajen lelaki ge siga kuya teu bisa naek.
5: Dibere sumangat kitu si Bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si Bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali. Orang. Atuh bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nya eta sapatu sabeulah. Kalayang. Eta sapatu anu sakitu gedena teh siga nama sapatu kurut hansip ninggang jalma nu sirahna gundul. Atuh kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak. Waduh. Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh sapatuna we beunang ku aing. Lumayan sabeulah oge jang paranti ari mejeng. Sanggeus sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju. Kalayang. Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ninggang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna. Atuh kuak eta jalma teh ngagoak. Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si Bute indit ninggalkeun eta tempat bari dibarung ceceuleuweungan.
7: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikah hayang. Dasar kampungan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Assalamualaikum.
10: Salam.
9: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
10: Bapak Uding.
9: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
10: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
9: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
10: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
9: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
10: Anak setahun setengahan lupina.
9: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
10: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
9: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
10: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
9: Kumaha karaosna?
10: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
9: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
10: Alpha Propolis.
9: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
10: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
9: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
10: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng Pun Bojo.
9: Pun Bojo kumaha ayeuna?
10: Pun Bojo alhamdulillah. Pun Bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
9: 10.
10: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
9: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
10: Ayah.
9: Cobi cingnya Rio sekedap.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Ibu saha itu namina, Bu?
11: Iros.
9: Ibu Iros. Ibu teda mengnaun kawitna, Bu?
11: Ada menyeri tuur, narik darah tinggi.
9: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
11: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
9: Panyawat atau seberalami, Bu?
11: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
9: Duh, gini.
11: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya. Nama terus.
9: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
10: Konsumsinya, Uding, mah. Minyaknya kuranana. Sa dinten. Tilu kali, sakalina teh, 5 tetes,
9: Nah, Bapak Uning Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami sepertos Pak Uding. Maka Pak.
10: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gadupan ka sepertos abdi, sobiana ngagaleu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos tahunan geuning ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
9: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
10: Amin.
9: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
10: Assalamualaikum.
9: Salam.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
0: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
0: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5,
0: Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes.
0: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya, Tesma Aini, iya
0: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
12: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
12: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
12: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
12: Ini ya betul cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
12: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
12: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
12: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
0: Ya,
12: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
12: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
12: Amin. Iya.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillah nya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakaraosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-wes mintan.
4: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bapak Haji Ramil Sahebo Haja mi bandar hiji gambaran
1: Soloyo
2: pakararan seni wayang mutiara ku kita eleh.

0: Purwamentra mentra winulan sastra tinuara alon panjanginga wusin nengki kanda purwa lantara
1: basare purwa
0: purwa harto sipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara itu kedaton boten wonten malih kejabi di salepeting pagelaran jawi karaton nagara jamul duipa
1: iya nggih.
0: Nagara Jamul Dwipa kang kaclukan pangewo kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakocap manjak nagara
1: laras
0: watak kuantos anu jadi sang nalindra dudu telu dudu loro angin sawiji-wiji ini
1: saha
0: bibisik Prabu Kanaka murka
1: ini
0: sampun dipun parek ingkang patih Kanaka sekti
1: tuh
0: tekantun senopati kalapedeksa anu duanana sami tungkul kamali kelutat di menerima

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Keparah-parah teuing. Aisyah tadi mah ambi jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaralehnya, Pak. Ngagaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kunci narita.
1: Iya, ingi.
2: Gelis kang kapiwarti. Enggal anu kacarios. Kawan tening pagelaran Jawa Karaton Nagara Jamul Duipa.
1: Beres, Ben.
0: Bebisik Prabu Kanaka Murka. Remagan klian patih Kanaka Sekti.

0: Iya patih lan senopati.
1: Duh. Tewantun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika.
2: Laras ingin.
1: Watek wantos. Narapati nagi raja nagara jamul dui payo prabu kana kamurka. Pengawakan jangkung badang si Mardada. Bewas jemres nutaya hingga napas melir bang barongan. Mata nyorot lir surya kemar. Upamangan dika sentak sengor nutaya hingga na. Lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun narepati nagi raja nagara jamudui paya prabu kena kamurga. Hadanging sun pati oge senopati anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kukula. Coba menta diukna kahareup kula sanget sono nutaya papadana. Kahareup diukna pati lan senopati.
3: Tepi noda mah Gusti. Abi Gusti nampi dateng pembagi salira. Kalayan nyuwun katampi semah pengebekti kahunyuk panjenengan Sri Paduka. Pupu dening ati semahun abdi abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu.
1: Iya, ujas teteh sampean aku terima kipati.
3: Timbalan. Kalihna teh eta.
1: Naon?
3: Naon cenah? Tina naon rupiah kalepatan muga ageung sewu cukup lumur. Jembar hapunten anu katenda Gusti Prabu.
1: Saling malum.
3: Nuhun ngeran ping tiga na aya pikir saya naon purwa salila kersa nimalan bejeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nalah dugi kapati manganya ngakin demi kepentingan salila khususna umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu. Tunggu manga diestokeun Gusti Prabu.
1: Kaharep diukna senopati.
3: Aiki adi.
2: Kapayun kula.
3: Punten kapengkeran, kapayun calikna Ki Adi.
2: Dah, kapayun kula.
1: Eta. Atuh nyuk sumangga jisimabdi pun senopati nampi dateng pembagi salira. Kalayan yang akan semerah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu.
3: Iya, pujas tuti sampean aku terima senopati.
1: Nuhun Gusti. Meni ngarenyag.
2: Dah ngarenyag Gusti.
1: Hatu kalina tieta pok pilih kirang tata kirang titit duduga priyoga. Colokok sarang saja bina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira. Muga salira kersa ngamaklum Gusti. Saling malum. Nuhun dununganna.
2: Dah.
1: Atuh salajengna ieu teh aya pikir saeun naon. Meni asyara rewas diangkir sanes dina wanci na diondang sanes dina mangsa na manga aya pikir saeunaun ulah aya adu di dinding kelir genang siloka gera pedar secara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi demi kepentingan negara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjen Gusti Prabu. Saperkara kaula pribadi
3: leres
1: ngaturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan ka anjen duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna.
3: Nah make jeung sasauran kitu diangkir ku narepati dionang ku raja dicalukan ku ratu. Salah kaulah salahku bawahan. Moal pada ngijing sila bengkok senembah Gusti Prabu.
1: Nah, moal bahakana tinimalan salira ngeran.
4: Ada.
1: Manga bade siang nak manga. Bade wengi nak manga. Nala bade subuh nak manga teh teuing.
2: Eta.
1: Mangatan sah di ajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng emutan di sim abdi Gusti.
2: Dah. Laras kula.
0: Nya eta kaulah teh ngarasa sono anu sagede-gede na. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati. Kulawas urang tarapat tepung lawung paprok jonghok nariung tiluan seperti kieu.
3: Ih, sami Gusti sami di sim abdi ge sono sami sami. Sami sami sono abdi oge.
1: Meni asya ngagebrai alam dunya.
4: Ada.
1: Meni asya genah tekanya hate.
4: Secara angin.
1: Tadi nama diangkir ku raja teh meni asya rareuwas. Bilih raja benu.
4: Laras.
1: Datong boro-boro raja benu nalah raja katingal halisna kerung oge geus gegebegan. Gening sono. Meni genah tekanya hate dipikasono ku raja.
4: Ari genah.
1: Peperihan ma aing di imah ku pamajikan tara dipikasono.
4: Tapi raku.
1: Padahal kurang ku maha benget aing syakir ganteng na. Sami Gusti jisim abdi oge ono ida ican Gusti.
4: Adalah.
0: Naon ono ida ican teh?
1: Sono kacida pisan.
0: Nuhun Senapati laras laras laras bagja bagja bagja. Satuluyna kaulah salaku raja dia nagara Narpati dia nagri
4: laras
0: dina dinten ayeuna kaulah bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati.
3: Maksadna
1: maksadna
0: rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senapati.
4: Waduh beres kulan.
3: Jadi
1: Kang
3: geus nampi di penghargaan poe ieu urangnya. Ya.
1: Ya maraja meni mineng teh mere piagam penghargaan.
2: Ya kulan.
1: Ya. Padahal cikeneh mere THR. Ayeuna rek mere deui penghargaan.
2: Ya aduh.
1: Ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu?
4: Taroskeun.
3: Tina perkawis naon ieu teh penghargaan teh?
0: Nyata dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh walah nagara ngurus hamba-hamba rakyat. Estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kapentingan nagara jeung bangsa. Dugi ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit ieu teh hasil gawe anjeun Kipati jeung Senapati.
3: Waduh.
2: Dah.
3: Janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener. Waduh, Gusti. Sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka.
2: Dah, naon teh kula?
1: Sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna.
3: Nanging bawiraos kaula ngabdina kaula ka nagri sabaragana kaula ka nagara teh anu dipalar sanes hadiah anu dipalar sanes pamuji anu diharap sanes penghargaan.
1: Nanging ngabdina kaula ka nagri sabaragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana. Nyata nuju nagara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi aman santosa, kerta sareng laharja. Nagara madani mardutilah kahontal kurang sadayana. Punten Gusti, isin, isin, isin, isin.
4: Isin,
1: margi kaula dina mangsa di istrenan jadi patih di nagara. Kaula disumpah. Nyata bade bakti diri ke nagri, sebaraga ke nagara syariatna, hakikatna kanu kawasa. Janten ngabdina kaula ka nagri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku apalatur nagara.
2: Dah. Iya.
1: Tekedah, tekedah isin Gusti isin. Minimal apa gedang gitu eta kakang Pati sasyauran
2: larasnya
1: yang hempeng-hempeng oge meni sasyauran merele malapah gedang da memang kitu kenyataan anak Gusti
2: kumaha
1: dasyek upami salira bade masrahkeun penghargaan ngeunaan pengabdian ka nagara teh ieu teh anu kenging teh sanes kakang Pati oge kaula wungkul. Nah saha sadayana diawit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna handapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan. Sabab margi naon pamohalan tiasa ngawujud ieu nagara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin-pamimpin jeung rakyatna.
4: Eta
1: da ieu teh hasil gawe anu rancage. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebatna. Sageugeus sapihanean lamun cai mah jadi saleuwi lamun darat mah jadi salebak. Itu Gusti. Angot urang salaku pamimpin pikeun ngemban aspirasi rakyat. Langkung isin ayeuna pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
3: Lawan
1: langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama.
3: Wah, bagi jima mau agama lah.
1: Bulan
3: bagi jima mau agama.
1: Ya mah pati teh blon.
4: Ada.
3: Naon si jemput blon ka kaula? Ha? Naon maksudna jemput blon ka kaula? Digoreng-goreng teh kaula teh pati. Jabatan saluhureun kaula.
4: Leres.
3: Harapan raja anjeun nyebut belaon naon maksudna?
4: Ngerang-ngerang.
3: Heh. Hayang kapuji ku raja. Nyebut belaon ka kaula. Kela Gusti.
0: Pek pek pek teu naon teu naon. Resep aing mah perlu debat teh.
4: Beres.
3: Naon maksudna nyebut belaon ka kaula? Hah?
2: Kupu-kupu alasanana.
3: Kupu-kupu alasanana. Belaon teh sarua jeung bodo.
2: Ngeledek
3: eta. Ngeledek anjeun. Naon maksudna nyebut belaon ka kaula?
1: Ulawa ka molotot atuh.
4: Tenang.
1: Tenang tenang. Wales ye wales atuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini. Yuswal 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ieu panyawat tos lami?
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Teras kawitan mah alim mam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
6: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
7: Alhamdulillah netadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
7: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
6: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
7: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
7: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah saatos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 Alpa Propolis. Ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
7: Amin, amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kos rekan wae.
10: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
9: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes Ce.
10: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
10: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Ayah kapuji kuraja. Jebut beloon ke kaula. Kela Gusti. Pek pek pek tina naon tina naon. Resep aing mana perlu debat teh.
4: Beres.
12: Naon maksudna jebut beloon ke kaula? Ha?
2: Kuku alasanana.
12: Kuno puku alasanana. Beloon teh sarua jeung bodoh.
2: Ngeledek
12: eta. Ngeledek anjeun. Naon maksudna nyebut beloon ka kaula?
13: Ulawa ka molotot atuh.
4: Tenang.
13: Tenang tenang. Wales ye wales atuh.
2: Kawas lain jeung solmet.
13: Santai ulawa ka molotot. Calm down, calm down.
4: Lilek, lilek.
12: Naon maksudna nyebut beloon?
13: Dangukeun ka Kang Pati.
12: Naon?
13: Cacak-cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama.
4: Diwajibkeun tah?
13: Cacak-cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama.
4: Dikudukeun.
13: Masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama.
4: Leres.
13: Masih keneh loba jelema anu jararahat. Masih keneh loba jelema anu telenges cacak aya agama. Komo lamun teu aya?
4: Cing.
13: Bisa kumaheun ancurna ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama. Ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia, agama lesna manusia. Cacak aya agama loba keneh jablay.
4: Edas.
2: Siap lah, Leng.
13: Caca kaya agama loba kene dongdot. Aduh. Jika na lamun wa agama di dunia ieu, jika na kabeh awewe jadi dongdot.
4: Amit-amit.
2: Amit-amit kulan
12: Jiji kana dongdot teh. Jiji kana jablay. Kalah punten punten Gusti. Paek tuluykeun resep aing.
4: Tanya ramu.
12: Cing apa karena konteks pertanyaan anjeun?
4: Nya.
12: Punten Gusti. Pek. Cing apa karena konteks pertanyaan? Anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu meunang beragama kade. Da kaula ge beragama. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama, ceuk anjeun leuwih era, palebah mana erana ta eta?
4: Eta pamimpin tah.
2: Sobi ulah.
12: Jijik teu meunang beragama, jijik kana dongdot. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama, ceuk anjeun leuwih era, palebah mana erana eta?
4: Eta tah.
12: Mana karep ngomong teh. Palebah mana tah? Palebah mana?
4: Palebah mana tah?
12: Jawab, jawab.
4: Sok kadinya tanggung jawab.
12: Jawab. Ngomong-ngomong agama harapan raja yang kepuji engge nya hoseum. Ah,
2: nya.
12: Hayo jawab, jawab.
4: Jawab atuh.
12: Kalau ka cicing.
2: Dah.
12: Hayo jawab, jawab.
2: Sok-sok kinya.
12: Ka hareup yeungna, ka hareup yeungna, ka hareup, ka hareup, ka hareup, ka hareup. Ka hareup yeungna. Ka hareup yeungna, ka hareup yeungna. Kalau ka cicing. Hayo ka hareup biukna, ka hareup haling atuh siana. Eh mangga mangga mangga mangga.
13: Kumaha aing rek ka hareup da ka halangan? Uwuh da leungeun dalang teh tujuh.
12: Jawab.
13: Salah saeutik dina masalah agama cilaka.
2: Ya.
12: Jawab.
13: Hayo. Boleh. Siapa takut?
2: Ada.
12: Tanggung jawab.
13: Moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didadasaran ku argumentasi anu kuat.
4: Eta atuh kula.
13: Wani ngomong, wani tanggung jawab.
4: Beres lah.
12: Bener.
13: Leres?
12: Jawab.
13: Mangga. Punten kapengkeran.
12: Baik.
13: Atur nuhun.
4: Aduh, tenang.
13: Cinten teu ge jabatanana saluhureun aing.
4: Nya atuh.
13: Heuh.
12: Nepi ka teuneung kieu yeuh Senopati.
13: Ha?
12: Nepi ka teuneung.
13: Wani karena bener, sieun karena salah.
2: Alah eta.
13: Kumaha nemeh teh pertarosan teh Gusti?
0: Ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era. Palebah mana erana?
13: Sae mangga mangga.
12: Palebah mana cing jawab?
4: Sok kana jawab.
13: Nanging sate acana jisim abdi ngajawab pertarosan ti salira.
4: Leres.
13: Urang ngadamel heula MOU.
4: Aduh.
0: Naon MOU teh?
12: Naon MOU teh?
13: MOU teh memorandum of understanding. Atanapi ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan.
4: Leres.
13: Ceuk bahasa Sunda urang papaitan.
0: Papaitan kumaha?
13: Margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama.
4: Eta.
13: Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja.
4: Leres.
13: Cinekna salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih, bilih katerangan hukum agama ieu, bilih nyinggung ka salira, nah bade bendu atanapi moal.
4: Walah beres tah eta kulan ditaroskeun teh.
13: Bilih, bilih kadupaku ya hukum agama nah salira bade bendu atuh tapi moal
0: kumangke
13: kumaha ayeuna sanes kumangke tapi engke kumaha
4: eta
12: ala deg-deg atuh
13: lain deg-deg agama ge nyarek
4: nyarek agama
13: leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipaseaeun da jempe oge ibadah lamun kaituna sili tonyok
4: toh eta
13: bade bendu atuh tapi moal
0: moal kaula moal amek
12: moal bendu
0: moal
12: sakali deui moal bendu
0: moal
12: cak
4: aduh beres lah cak
12: oh jeung cak sagala rupa
13: tang pati bilih kasinggung bade bendu
12: moal deal. Jadi cius.
1: Palabah mana erana?
12: Saya baga.
1: Masih keneh emut salira. Naon? Dina mangsa salira di istrenan jadi raja di nagara.

0: hakikatna ka anjeun ya Allah. Satiap demi Allah tingawitan tekad, ucap, lampah urang kudu dengan nama Allah, luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji. Leres. Bener. Tah di sim abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna?
1: Cing, kumaha tah?
0: Nya dosa, dosa. Doraka, doraka. Bener. Tah kantun ngemut teh urang ayeuna salah ku pamimpin. Nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bara rukti.
1: Tah eta ulah. Teu aya putusna geuningan.
0: Margi teh sakedik dina jaman kiwari. Jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng.
2: Laras.
0: Neangan kesempatan tina kesempitan mukmak makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat.
1: Alah.
0: Teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat.
1: Deukeuten.
0: Dina mangsa kampanye mah pan urang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat.
1: Bageur.
0: Mere kaos ongkoh.
1: Nya.
0: Leuhung lamun alus mah da henteu. Tilu poe geus belel.
2: Kaos murah meureun.
0: Jalan butut di omean bari can ka ituna can geus oge. Apan susumar di dinya janji muruluk. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Punten, kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat.
1: Poho ka rakyat banyak ulan, ha?
0: Geus ngajedog mah jadi pamimpin ngadok ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun.
1: Neangan proyek.
0: Ngadak-ngadak paranyang kokod.
2: Lolobana kitu teteh.
0: Kitu. Tuh bener cenah. Dan ceuk abdi teh mah ceuk rakyat ieu mah.
1: Ya, ceuk masyarakat.
0: Kitu Gusti.
2: Dah.
3: Hei hei hei hei hei
0: hei. Hei. Naon?
2: Naon tah?
3: Areup teuing ngomong teh anyeun teh.
2: Nya.
3: Harapan saha anjeun ngomong?
0: Payuneun raja.
3: Naha teu tarik teuing anjeun ngomong teh pokah teuing anjeun.
1: Was. Wani.
0: Apan tos papaitan tadi?
3: Oh, da batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu.
0: Oh, jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu?
3: Eueuh.
0: Tah, meungpeung aya nu wani, cicing.
1: Ha, cicing jepeur wani teh.
3: Teu sieun ditewak maneh.
0: Ha?
3: Teu sieun ditewak.
0: Mengpeng linek pek tewak aing.
1: Ada linek
0: siapa tuh? Dah kuring salah ngomong kia. Dah kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik.
2: Oh, iya tah.
0: Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita, jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum, sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa.
2: Dah. Eta beda nujak nugaul jeung rakyat mah apa?
3: Walah luar biasa.
0: Asinggung salira Gusti.
1: Cing.
0: Seutik.
1: Samehna ya cara.
2: Aya kagores seutik tina teu.
0: Untung geus papaita lamun jeung papaita dipecat dina ya.
1: Pasti atuh.
0: Tah kitu Gusti. Urang wangsul keneh kana kenyataan sanjana. Kitu dan nu bukti mah kitu teteh.
2: Laras kula.
3: Dah. Yo, siap.
1: Puas.
3: Dipecat sia.
1: Puas dipocot.
3: Dipocot sia. Da eta tarik teuing ngomongna.
2: Raja.
3: Senopati dipecat sia.
1: Raja ngamak puas.
3: Bagja aing boga senopati meuneuh kieu suandrek dipecat. Bagja aing boga senopati meuneuh kieu bulan hareup ditaekeun gaji wae.
1: Beres.
3: Salian tinaek gaji wayahna anyeun. Ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula.
1: Waduh.
3: Wayahna di nagara anjeun kudu jadi ustad.
1: Waduh.
3: Aduh.
2: Aduh.
1: Halo, naon ye?
0: Ente keke seuri atawa jeung seurikeun?
3: Jelas kaula mah jeung seurikeun.
0: Tah, kepunten Gusti.
3: Pek.
1: Paroskeun.
2: Debat deui wae ye.
0: Jadi salira teh nemeh teh jeung seurikeun.

0: upami nyengserikeun panginten aya unsur ngaledek ya.
1: Nah, pasti.
0: Naon sababna nyengserikeun?
2: Nyengserikeun ngaledek kitu
0: da. Turun darajat belegung. Ah. Turun darajat kumaha? Tina senopati jadi ustad.
3: Oh.
0: Saur Akang mah tina senopati jadi ustad teh turun darajat.
4: Nya nya.
1: Ada.
0: Ke. Dupi ka Kang Patih uninya ai hartina ustad naon?
1: Naon tari ustad?
4: Nya nyaho. Boa dijen Patih lamun kaula teh apal ustad-ustad acan.
0: Sumuhun ari ustad naon?
4: Cik. Ustad.
0: Sumuhun.
1: Naon tah?
0: Oh, ustad. Nya hartina naon? Oh, ustad.
1: Eta
0: hartina ustad teh naon? Nah. Ustad teh tukang ojek, Lin.
1: Hey.
0: Tukang ojek mah sanes ustad Usman.
1: Tah eta.
0: Ya, tari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru.
2: Guru.
0: Dupi ka Kang Patih tiasa nulis syariat teh saha?
4: Ti guru.
0: Tu geuning.
1: Teu geuning.
0: Tiasa maca
4: ti guru.
0: Tu geuning. Tiasa ngetang
4: ti guru.
0: Tu geuning. Moal aya nu disebut presiden, moal. Menteri, moal. Gubernur, moal. Bupati, moal. Wali kota, moal. Camat, moal. Lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh.
1: Beres atuh.
0: Yeuh mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, gaji dewan nepi ka beulinaon ka beulinaon, aya guru motor ge ngiridit. Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru
1: eta pentingkeun.
0: Waduh lain waduh mikir
1: mikir kana
4: tibaliknya
0: balikeun ku urang ayeuna luar biasa guru teh jasana mencitak
4: jalma anu berkualitas anu berpotensi.
1: Naras.
5: Geus. Ngabahasna eta kudu ngaliwatan sidang paripurna. Cing inget ieu nagara-nagara demokrasi anu ngajen pendapat jalman nulian. Ceuk anyeun eta pendapat bener cantang tu ceuk nulian.
4: Jadi
5: kaula aya kepentingan leuwih pribadi.
4: Oh sae mangga-mangga.
5: Patih
4: kaula
5: karep sae mangga.
1: Kapayu dikula.
4: Waduh, luar biasa kiadi. Batok bulu si madu luar biasa wawasan nepi ka cerdas kitu.
0: Lan
4: wawasan nepi ka cerdas kitu.
0: Ngumatak gaul atuh coy.
1: Gaul atuh.
0: Amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajadeu gua di kota. Hayu tempo butuhna ka kampung rada ngaherengeh. Hayu geus jadi minum ulin ka luar negeri.
2: Pohong ya. Kalau berserangan
4: luar biasa guguru tisaha tidak bisa ngomong gitu
0: eh?
4: Guguru tisaha bisa ngomong gitu
0: di Bapak Haji Ramin
1: ya.
4: Luar biasa hebat-hebat non
2: di Bapak Anton ongkoh
4: luar biasa wawasanana
0: numatak lalajo berita teh berita-berita teh lalajuanan baca koran teh lain didiukan
2: dah.
0: Nya, ieu mah rajin maca koran di perkosaanna we wungkul. Kitu. Janten salira aya kapriogian anu langkung penting.
4: Bener. Perkawis naon Gusti Prabu?
5: Kaula rek nanya raga ka tineung anjeun ngeunaan yeuna ka Raja Mol Dwi Pa. Pati.
4: Perkawis naon?
5: Maren KPG geus apal yen ieu nagara Jamul Dwi Pa teh hiji nagara adikuasa
0: nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit
4: leres leres leres
0: loba raja-raja di satatar madya desa anu tabe anu hormat ka nagara urang ieu
4: leres leres
5: Kakang Boro raja-raja di setatar Madia Desa.
0: Dewa oge loba nu hormat karena apa yang mimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwipa. Dengan mika deudeuh kolotnya stop budak era sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa. Ye.
4: Leres-leres. Kaula rek nanya raga katineng anyeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang atawa aya hiji raja anu ngeus wani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek

0: anjing lamun ayah hiji negara anu wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu negara jamu duwi papati. Gusti Prabu. Saha-saha anu wani-wani ngahina ka negara urang negara jamu duwi pa. Aula pati kana kasakti. Oh pati jiwa raga. Heh nyawa anu dipalar kasalametan jeung kamardikaan bangsa. Ancur rebur papan kari tulis dahya ngalana negara kaula. Demi negara, demi ajen-ajen ieu negara. Senopati
1: sami Gusti di Simabdi oge
2: sami
1: saha jaminan wani-wani ngahina ka negara urang tah bikin ka kaula Haji Simabdi ieu ulah disebutkeun abdi jeger kubang jati ieu
2: aduh
1: dibabat ku Haji Simabdi edan-edanan abdi kadang-kadang edan nyaan ieu saha jaminan geus wani-wani saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka negara kaula Gusti Prabu
2: samplak
0: aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula raja mana nya eta anu wani-wani ngahina kaula nyata raja Amarta
1: raja Amarta atuh Raja Amarta mah nagara tatangga sabeulah.
0: Bener.
1: Nah, Gusti.
0: Maneh apa Raja Amarta?
1: Nya terang atuh di Simabdi mah.
0: Saha?
1: Raja Amarta teh nya eta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira.
0: Prabu Yudhistira. Bener.
1: Ari Yudhistira teh disebutna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak lima lalaki wungkul disebutna Panawa. Lamun anak lima lalaki wungkul disebutna Pandawi. Lamun anak banci Panakol.
0: Saha wae Panawa teh?
1: Tah hiji jadi raja di negara Amarta kakasih Yudhistira.
0: Kadua
1: kadua janggung gede ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena
0: katilu
1: tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi namina Arjuna
0: anu kaopat
1: tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar
0: saha
1: upami telepat mah Upin jeung Ipin
0: kepret sawaing Panawa nu Kemar malin Upin jeung Ipin
1: saha
0: Nakula jeung Sadewa
1: tah eta Dracula sareng Sadesa
0: ye Nakula jeung Sadewa
1: itu janten ieu teh nu ngahina teh nagara Amarta
0: bener ngahina naon Gusti meureun apal Amarta urang nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual keagamaan salila sabulan nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan manehna sok ngayakeun hajat disebut hajat surya atau hajat samrat
1: hajat samrat
0: bener tah dina hajat samrat eta kabeh raja-raja di satatar madya desa diondang kaasup nagara urang baheula mimiti anu diondang baheula teh nagara kaula sabab kabeh ngajen ka nagara ieu jamu duwi pa lajeng tapi naha taun ayeuna si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing ku aing didagoan nepi ka beres hajatna eueuh ngonang-ngonang ka aing berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabeulah mata ka aing
3: penghargaan
0: berarti si Yudhistira geus ngap enteng ka aing sabab ieu aing teh nagara gagah ieu aing raja sakti naha aing jadi onang geus kurang aja basa
1: alah
2: penghargaan ya kulama
1: aur raja ieu mah geus ngamak teh yeuh tuh gelas peupeus tilu
0: bayangkan kusia aing jadi hormat ku dewa aing dihormat karek-karek ku sini istira aing jadi dulu ku sebelah mata patih aula wayah na kagok borontok kapelang-pelang jeng aing hayang nemongken jen lain
1: amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh.
0: Lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku, tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di satarmadya desa. Maksudna teh mungkin pati. Teh mungkin kumaha? Wayahna nagara amarta serang. Uloh. Anjing.
3: Perang dulu itu.
0: Jadi nagara Amarta kena diserang, serang, hancurkan nagara Amarta. Tengenah aing Ki Yudhistira, temongken kasakabeh raja-raja di satetar mandia desa. Yen aing karena kasakti anu panggagana. Yo, nu dianti-anti tibi hari di laguan tiba heula di antos-antos tiba reto Gusti Prabu. Naon? Sami kau lagi aya kapanasaran ka urang-urang nagara Amarta.
1: Di nagara Amarta teh aya si Bima. Di nagara Amarta teh aya si Bima jangkung gede. Teu sieun 5 menit beset waing. Heukeun Bima eta anakna Gatot Kaca Gaga
0: 3 menit modar waing. Tinggalikeun. Kasaktian aing manggulang mangguling. Kiraan si Bima jeung si Gatot Kaca tingali. Lamun aing teu bisa ngelehkeun si Gatot Kaca jeung si Bima gantung aing di nagara.
2: Wah, beres.
0: Sumpah aing.
1: Percaya kepati ieu mah yeuh. Heuh, baheulana urut-urut jeger Pasir Munjang ieu bener teh.
2: Jawara.
1: Heuh. Tukang bobok, tukang tarok. Baheulana mangadana teh Adang Obeng gitu. Heuh, da ka mana teh mah Obeng we. Heuh.
0: Salup mana ngancurkan panawa salem balak Gusti Prabu tegera salira anu turuna tegera salira anu turuna kaula we sarang mana ngebantun sedantun wadiah balak tantama siapkan pasukan saek balak iraha kaula kena lumampah ngancurkan nagara Amarta ayana ulan isu pake tuken wayahna serang nagara Amarta aingis dehayang ngedenge nagara Amarta aman saek balak rupina mau ada yang kekendai kaulah bakal nyiapkan sedanten oleh dia pala tantama cikra ini beragara rumah pah cukra rumahku hamid bra
1: lugani raya lumunur wiwi.

0: kisim abdi ge bade permios ngeran.
1: Jika ini prakara nu mampah.
0: Duh. Nanging sate acana kisim abdi bade sanuk-sanuk heula we ka salira. Naha?
2: Arti menena mah.
0: Margi dina pangperangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo.
2: Laras.
0: Teu maehan bakal dipaehan. Teu sial panginten abdi teh. Untung ieu mah bilih sialna di sim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena.
2: Laras.
0: Bilih mulang nati pangperangan di sim abdi ngan saukur ngaranna ngan saukur bugangna. Ti ayeuna we di sim abdi hapunten Gusti. Dina samudaya kalepatan ageung simawonten alit. Dina mangsa ngabdi bakti ka salira di sim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti. Ampunten di sim abdi.
1: Tumah. Sami-sami senopati hampura kaula oge hampura.
0: Dihapunten Gusti, dihapunten nuhun. Aye geus ge mabangblas di mana di sim abdi maotna oge aye parantos islah kieu mah. Iya.
3: Lah laras.
0: Atuh sakantenane di sim abdi upami maot nitipun bojo.
2: Aduh.
1: Namana boga pamajikan?
0: Gaduh. Ayeuna teh nuju ka kandungan.
1: Sabaraha bulan?
0: Nuju sasihna Gusti.
1: Sabaraha bulan?
0: 3 tahun.
2: Ah.
1: Menilih lalila teuing teu nganung teu nganung naon?
0: Nganung maksud jeung tujuan.
2: Boga tujuan
3: rerucan kalaksanakeun.
0: Omat panginten upami abdi maot pan pun bojo teh janten rana.
1: Bener.
0: Omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti.
2: Ah.
0: Panayagan masa depan suram. Nya.
1: Jik kira ini berakul mampah cukur muku hamid kaulah berakul.

0: aing anu bungsu.
1: Dah kumaha atuh?
0: Mangkaning anak aing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang HP dua pintu.
2: Dua kartu.
0: Heeh, neneangan can pangih-pangih aing.
1: Moal aya atuh aya ge dua kartu.
0: Ah, da keukeuh dua pintu cenah dua kartu. Ah, si aing teh ya HP atawa kulkas. Doakeun kanca hampura kaula besi balik ngaran ka dieu nya.
2: Apa lihat?
0: Cayeuna we hampura.

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಮೋನಾರ್ಷ ಕ್ವಾಯಿಂಗ್ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
2: Abdi ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, bu?
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Jadi aing ayeuna yeuh.
8: Tah, laras ulah.
7: Anasaran aing tiba heula yang ngasaan kadijayaan si Gatot Kaca jeung si Bima.
8: Laras.
7: Bejana si Bima jeung si Gatot Kaca teh hiji jama anu sakti, hiji jama anu gagah.
8: Laras.
7: Tapi keur aing mati kana kasakti, maka ditemongkeun ka balarea, maka ditinggalikeun ka balarea. Ilain si Bima, ilain si Gatot Kaca anu sakti, tapi aing pati kana kasakti.
8: Saya kula.
7: Tunggu si Bima, tunggu Gatot Kaca. Dah. Ancur ku aing sia. Sedanten wala dia pala tamtama. Hingga, hingga, hingga, hingga, hingga.
9: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: yang akan semah pengabatis Gusti.
1: Diuk, calokan batur-batur. Oke bos. Buuk naon sedikitu-kitu.
2: Bulan?
1: Eta buuk naon dikitu-kitu. Lebih ka nyungcung gitu.
2: Ngenakeun nyete gaya mohek.
1: Mohek?
2: Sumuhun.
1: Mohek naon?
2: Mohek mongkleng.
1: Mohek. Sama poek atuh. Mohek
2: urekam. Ngenakeun abdi anak pang.
1: Pang naon?
2: Pang goreng patut.
1: Calokan batur-batur. Oke bos.
3: Sok kan ya. Ada hebat
1: kan? Hey my brother everybody. Ada. Come here. Let's go. Come on.
2: Kemari. Kesini.
3: Sini.
2: Aon. Kadi aji.
4: Ngertiin merenang anas aing Inggrisan.

0: Semakapi hatur Gusti.
1: Dio, ditarima.
0: Ulan,
1: ditarima.
0: Maksudnya?
1: Ay, ditarima.
2: Terima.
0: Oh, sumuhun.
2: Ada?
0: Naon cina?
1: Goblok, kok sumuhun? Ditarima, belegung.
2: Terima.
0: Hah?
1: Ditarima.
0: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa.
2: Dosa.
0: Tekengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh jawab.
3: Pancek aing ge ngajawab anjing. Cek nunungan teh ditarima.
4: Terima sama eta.
0: Balakah ungut-ungutan.
4: Sabar eta.
0: Disangka dakwah aing. Naon cenah cek nunungan teh?
1: Aduh si anjing. Ditarima belum?
0: Oh, ngeleres. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bapak mana maut anjing?
1: Lain bapak aing maut belegung. Diterima.
0: Bu, iraha maut na.
3: Aduh janji, aduh aja.
0: Ewe nu modar aji. Ulan,
1: ewe nu modar aji. Aji ewe nu modar.
0: Oh, tos dua minggu.
1: Aduh anjing anjing.
0: Geus tong diceungceurikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Iya. Masya Allah anjing.
0: Tah kitu amin gitu. Aduh anjing anjing.
1: Budakna parah anjing parah. Parah anjing parah parah.
0: Kunaon maot da teu damang heula?
1: Nah. Eueuh nu modar.
0: Oh, liper.
1: Eueuh nu modar aja.
0: Atuna sanes wawartos ka abdi.
2: Nya.
0: Dai liper mah gampang. Ceuk ibu cicih oge cenah liper mah gampang. Nya eta ubarna teh ku hahanyiran.
2: Eta.
1: Aing ge nyaho. Lain eueuh nu liper aji.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Heeh anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu liper.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Anjing. Eueuh nu liper.
0: Astagfirullahaladzim. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut.
2: Belut.
0: Ku harmis. Tah nu langkung sae pisan mah ku tutut.
1: Heh. Aing ge nyaho. Ngan eueuh nu liper.
0: Ish. Tutut.
1: Ajik aing nyaho eueuh nu liper.
0: Ish, tutut.
1: Ajik. Aing nyaho bari liper teh ku tutut.
0: Allahu akbar. Sanes ku eta
1: kunaon?
0: Ku tutut ajik ajik ajik. Tah. Kumaha we ajik? Aya bahan aing nu liperna goblok. Awina mina teuing sia teh.
1: Tuh cile di hareup. Ban aing nu teuheula. Di tukang diukna.
2: Tukang antri.
1: Di tukang diukna.
4: Oel,
0: hey. Naon?
1: Di tukang diukna.
0: Ku tutut.
1: Si anjing tutut tutut deui. Di tukang diukna. Hei.
0: Naon?
1: Di tukang diukna. Di tukang. Astagfirullahaladzim. Anjing.
0: Naon si maneh teh kaing teh Noel, Noel ari ngomong henteu.
1: Itu teu ngomong si aing. De tukang diukna belegong.
4: Kadenge meureuntah.
0: Ah, mung ah.
2: Kadenge
0: aing marek di tukang ah diukna. Pajeuk aing geus kitu sia teh. Kulan
1: teu ngomong. Aing teu ngomong teu naon kulan. Da dengekeun ku si Ata.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Aya naon ye?
0: Geus lohor deui.
1: Si Juring aing mecus di sanga lohor. Budeg teh kabina-bina teh sia teh. Yenu adan juga nangis kadahar jengkol ya. Nepegang meledos ke dia jengkolnya.

0: Joli-joli si Aji kaing. Udah si teh papatong cele dina irung aing. Abina-bina teh si teh ih. Awas lain ka kolot. Belagu. Abina-bina teuing si teh. Ae ae. Ka kitu-kitu na ngeus Aji.
1: Amak tuh.
0: Naon jeung lacang geng?
2: Aduh Aji. Naon sih teh? Mending ngebeletak kana irung.
3: Anu yuk.
2: Naon sih teh?
0: Naon neuleu?
4: Naon neuleu? Naon neuleu?
0: Naon sih teh?
4: Waduh.
0: Naon?
4: Naon sih teh? Aduh. Galah naon nyawa ku naon sih ka aing?
0: Naon?
4: Aduh.
3: Aduh.
4: Nepi ka jangar aing ditegung-negung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowo apaan? Masalah buat lo.
0: Ya heeh.
4: Emang gua harus bilang wow gitu. Salah naon aing?
0: Ya salah mane?
4: Naon?
0: Mun leumpang teh heugneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing.
4: Ah, kitu. Jadi maneh ngambek teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh.
0: Heeh.
4: Sabab?
0: Teu neuleu.
4: Jadi salah
0: maneh.
4: Aduh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah.
0: Saha?
4: Sia.
0: Naha aing?
4: Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing geus nyikah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia.
1: Alah.
4: Kurang ajar sia awas disantet sia ku aing. Amina-mina teh gini aya Gusti. Sugan teh kapiting.
0: Dunung enggak disangka kapiting. Dunung enggak disangka kapiting. Ih, Allahu Akbar. Naon? Dunungan disangka kapiting. Is tutut. Aji tutut teh Aji.
1: Kadenya deui Aji.
0: Hayang apasmi lain kana tutut.
4: Nah, atuh nu bodeg digugubung. Aya naon Gusti?
0: Keu heula.
4: Ulan?
0: Keu heula.
4: Mending ayeuna.
0: Eh maksud teh geus sae.
4: Nah da yeuna geus teu riweuh.
0: Lain dagoan.
4: Mantosan saha panabi teh ka dieu?
0: Engke cenah.
4: Monyet. Lain ka mane aing mah? Edah hayang miluan eh. Hayang miluan eh. Marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya.
0: Iya.
4: Tuh. Ya Gusti oge nya wayang. Situ mah pegagalahan Gusti nya.
0: Iya.
4: Tuh. Situ mah kabri ngahorean wae nya.
0: Iya.
4: Tuh. Situ mah goreng patut nya.
0: Iya.
4: Tuh. Kami abdi ka chef nya.
0: Henteu.
4: Tuh.
0: Hahaha.

0: Was nu kasurupan ajik lempak di sini.
1: Buka tuh topina belukung. Jadi gitu budak Badung sete.
0: Nah, jangan dulu. Nah, jangan belak canggeng. Dajik mending aja legur cirai. Burung rejim, main juga tarik tarik. Nah, jangan dulu. Macam mana pula nak kau? Nah, macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak?
2: Alah.
0: Ye, mana emang ngomong teh gitu, oi.
3: Ya beda, kada jeung mana.
0: Urang mana mane? Oh, tidak mengerti awak dari Medan.
1: Oh, ti Batak.
0: Betul.
3: Tradi.
1: Geus lila ya di Sunda. Heh. Geus lila ya di Sunda.
0: Apa itu lila?
3: Ana teu apaleun.
0: Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji itu. Oh, can ngartieun bahasa Sunda meureunnya.
3: Ya.
0: Sudah lama ada di Sunda.
1: Hah?
0: Sudah lama ada di Sunda.
1: Ya kinten-kinten tilu sasi ya biar ada Sunda apa?
0: Curik teh cenah jawab tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Ngaran mane?
1: Nama apa?
0: Heh.
1: Ucok Humarurung.
0: Ucok Humarurung. Ai di dieu jeung saha?
1: Sama di awak.
0: Saha?
1: Butet Tumeregung. Eh, iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris, sebenarnya.
3: Keluarga hareng, iya, iya.
1: Jigana, ninina tampak, iya, iya.
3: Bisa jadi.
1: Hari bapak mana?
0: Bapak apa?
1: Sigarantang.
3: Waduh?
1: Sigarantang.
0: Hari inung?
1: Ya, siga termos. Hari aki? Siga seeng.
3: Halo?
1: Oh, keluarga para bot dapur. Jigana uyutna hawu jadi mah. Bisa bahasa Sunda?
0: Sekedik sekedik. Sekedik aja lah sekedik.
1: Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda, si abang itu rees jeng dede.
0: Si abang rees jeng dede.
1: Bukan HS jeng si dede. Ah, bileguk lah kau. Re-es jeng dede.
0: Oh, re-es.
1: Nah, itu re-es. Bileguk lah kau.
0: Namanya bisa lagu Sunda?
1: Ya, bisa.
0: Lagu naon?
1: Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan.
0: Bubui Bulan?
1: Betul.
0: Bisa?
1: Ya, bisa.
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Bubui Bulan?
0: Oke. Okay.
1: Bubui Bulan teh kumaha sih?
3: Apa deui?
0: Ongko becus ajik si teteh tadi. Tegen. Bubui Bulan. Bubui Bulan sangrai benteng. Panon poe. Panon poe di saate.
1: Itu lagu Bubui Bulan itu nyerep kena hati.
0: Nyerep aja lu nyerep. Isya
1: Bubui Bulan. Oke. Okay. Barang mitina kuma.
0: Bubui sudah.
1: Bubui Bulan.
3: Aduh.
0: Enakeun.
3: Enak
0: atuh. Jig nyeri sate.
1: Bubui Bulan. Bubui Bulan di sangra si bentang lah bah. Panon sia, panon poe ajing le panon sia.
0: Tong kalau Bubui Bulan saya urang dia gak ngalarti Bubui Bulan mah. Lagu dangdut.
1: Nah, kalau urusan lagu dangdut siapa orangnya?
3: Aduh.
0: Bisa mana?
1: Ya bisa.
0: Lagu naon?
1: Siapa itu paling resep itu lagu Kopi Dangdut.
2: Kopi Dangdut.
1: Betul?
2: Siap.
1: Oke, okay. Kopi Dangdut.
2: Heeh.
1: Oke. Okay. Nayaga. No!
2: Ah, Nayaga sakurang sumangat ah.
1: Nayaga. Yo! Ah, kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan. Oke, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke. Oke. Nayaga. Nah, itu kompak.
2: Si Aji gaib bacacar kompak. Kompak naon nak kompak jempe.
1: Okay, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Okay, please, Kopi Dangdut. 1, 2, 3, 4.

0: ulah parebut keun anu ngalah tutut ma aing yeuh kitu teh tah kitu ngungkurin dadang duit teh sok aya gelut wae lain naon nah anjeun aduh ieu jelema parebut tutut tapi ka kieu ieu
1: sok selesih geus
0: ai si ajik tutut aing teh bosan dah ngadengek na ayah naon Gusti
2: diuk
0: oh saya mah gak menawi teh ayah naon asa wios gak beli tenang iusinya nah ngomong naroba cici ngomong deh macam mana pula dah kau oh salah dia dengar mulai dengarkan lah tempat terung naon ini kita lancar siapa saya suna nah naon gitu cina sete orang Batak ayo nyoy poho dan orang Batak ayo mati mana di Pasir Muncang ya dah
3: Pasir Muncang sugan teh we orang Batak baru didengarkan ku aing pake orang Pasir Muncang narari poe ka aing teh abong ka jelema ganteng abong ka jelema kasep
0: salah naon eta aing naonnya
3: mana teh dianggap ya aing ya teh aing nu ngomong teh belegu
4: oh radio meureunan
3: disangka radio buka kacamatana tuh
0: nah ka aing ning
4: Astagfirullahaladzim, naon, tingali, naon, itu melon segede gitu.
3: Wah, belum sih buat melon kan?
4: Gus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu mae sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kakinya terserah daya gitu, terserah datu tipe yang nampak kakinya nyeri gitu, peringatnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit naman pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sedang tenulat dia balat tamtam hangkut buta parantos sempak merbayak sadie painen patih kana kaseti.
9: Iya nggih.
8: Pun nirahangan diga. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.

0: si goblok dan aku nanya.
1: Ya teteh.
0: Batur-batur rampak sekar poka grup. Der manerikin mane. Kaciri siyamah yang kapuji kudunungan teh.
1: Ya kapake.
0: Kaciri siyamah yang kaalam kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeng batur bareng.
1: Guyub itu di.
2: Parli toing ah. Songot-songot aing. Sungut di paraban ku aing, sungut di wawalan ku aing, nama kajeng pipiluan kana urusan aing kuma aing.
0: Lain kuma aing, pan mana teh rombongan urang.
2: Saha?
0: Mani?
2: Tuh harayang tuh. Tuh hayang aing mangahiji jeng kaum duafa. Tuh hayang aing mangahiji jeng parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
1: Adep
0: beungharna naon ajik manya nu beunghar eueuh buukan
1: nya
2: buuk nah sateu mah mawa kana buuk dawa buukan teh ka hayang aing maning eueuh buukan ajik jabatan untu maneh diga pager
0: untu aing diga pager cenah heueuh heueuh geus si juri geus cicing
2: lan
0: cicing
2: nada teu lompatan tadi ge cicing.
0: Maksud aing teh jempe.
2: Oh, jempe mun teh tadi jempe ketong. Nah, abdi mah jelema na nurut. Tamu cek dunungan jempe jeup sungut abdi mah. Tara ngomong deui abdi mah.
1: Tara gane.
2: Tamu si itu ditita jempe teh aya we ngocomang. Sakali diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan teh tadi jempe jeup sungut teh kawas dikaput. Tara ngomong deui abdi mah.
1: Tara.
2: Tamu si itu ditita jempe teh aya we ngocomang. Sakali diomongkeun abdi mah
0: sian ganeng. Udah tadi jempe si sungut teh.
1: Nya.
0: Ai ai.
2: Ini serba salah aing. Ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae.
0: Teh sia gadeng wae.
2: Gadeng kene Gusti tari. Abi malah launan.
0: Dewe kana malang na malang kitu sia kadunungan teh. Jurig teh sia.
3: Carekan tuh mah.
2: Nya bawahanana jurig. Dununganana genderwo.
1: Ah.
0: Kasaha sih nyebut kira wate? Ha?
1: Kasaha sih.
0: Kasaha nyebut kira wate? Kasaha sih nyebut kira wate?
2: Ya kadunungan.
0: Aduh.
1: Alah.
0: Dikepet sih gua ing.
2: Ya ditaktis.
0: Ay ay.
3: Coba eta.
0: Siatewa nikah ing.
2: Sana suane dari kepret nyeri. Yang ditakis.
0: Balik-balikkan deh siang ngomong teh.
2: Dan tadi balikkan mah tutung.
0: Aing. Lamu deket di dagor kuaing sia.
2: Hah?
0: Lamu deket di dagor sia kuaing.
2: Untung jauh.
0: Eh, mending memulai eleh siang ngomong teh.
2: Yang tibatan eleh omong lawe hade ngajual imah, aing mah.
0: Bayangan aji ngontrak kuaing atuh. Aya naon ieu teh Gusti?
2: Teu aya naon-naon.
0: Oleh ka sia.
3: Teku cebar ku si eta tah.
0: Kieu. Palangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu.
2: Nya aya perlu ka naon? Apa perlu mah dikumpulkeun? Gelo nu gelo lain anu ngariung ngeungkul naon?
0: Gandeun sia teh.
2: Nyir meni atol. Nya.
0: Aya perlu naon Gusti? Wayana ti ayeuna geura talungtik pangarti ti kiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalungtik ti ayeuna geura pikiran
4: naha
0: wayana ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarna
2: bade naon
0: ancurkeun nagara Amarna urang serang
4: naha naha Gusti
0: soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina kana gara urang ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudipa.
3: Laras.
4: Oh jadi si Yudhistira teh ngahina kana gara urang.
0: Bener. Iya. Ancurkeun kuaing Amarta.
1: Beres.
0: Wayahna euy, siapkeun pasukan, siapkeun pasukan. Wayahna, wayahna siapkeun pasukan.
4: Paling ge tutut si Waji ka ingin nyaho. Patuk pasukan tutut ku sia kerahkeun goblok. Sia kalian dibasmi ku aing tututna. keuleuh aing mah. Tutut teh tutut deui. Unga ngomong tutut, unga ngomong tutut teh pusing ka aing ge. Pasti atuh. Nyamung. Hayang ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipekrek ayeuna. Geuleuh ka sia teh labok ku sia tutut jeung cangkangna. Sawahna. Beda ka kalian jeung sawahna ku sia gelebok.
3: Kesel
4: teh. Jeung nu gableng sawahna sakalian kesel aing. Dibasmi ku aing tutut-tutut teh nyamung. Geuleuh aing. Wayana dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut. Kunci sim abdi tutut pakai dibasmi sabab eta tutut yang musing keur ngasilah. Asia tutut teh tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Dita tadi tiba heula di bega ayeuna tengah tutut jeung tutut. Wayana Raja Amarta anu ngaran nyaeta Prabu Tutut.
1: Aduh, Prabu Tutut.
2: Nah jadi Prabu Tutut eta kumaha teh?
4: Sia tutut wae atuh, Ganeng.
5: Geuleuh Gusti atuh da. Mainnya aya tentara budeg. Abina-bina teuing kana tutut teh hayo.
4: Hayo. Urang ini urang ancurkeun eta tutut. Eh tuh jadi aing kemawakeun. Wayana. Ini sarea. Ulah tinggalan
5: sae mangga-mangga Gusti. Nanging sate acara di simari perang abdi bade galungan heula jeung tutut.
4: Beres. Basial geuna. Heeh. Ulah aya nu tinggalan pasukan khusus urang ancurkeun ngalawan si Bima si Gatot kasa si Arjuna kabeh.
5: Sae mangga-mangga ini sarea. Mangga Gusti Prabu mangga Gusti Pati hayu.
4: Peledak kana mata.
2: Naon?
4: Mun aing mah nyingka.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngambek belegug.
4: Hei!
2: Nying rawas naon sia?
4: Eta teh dunungan belegug.
2: Nyaho aing oge.
4: Nah tuh kadunungan temen campelak.
2: Nah hari dunungan salah rek diantep. Nah hari pamimpin salah rek diantep. Maneh nanu ngadupa ka aing. Maneh nanu ngamak. Nah iya hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aye bangsat ayam diduruk, bangsat motor dipaehan, aye bangsat duit negara diantep anjing musia.
1: Wah beres. Ulah diantep nu kitu mah tuman.
2: Mantau dikaprokan, aing malah japati.
4: Eh, belegung, batur tengah dukung.
2: Hah?
4: Batur tengah dukung.
2: Tarara yang teuing.
5: Batur mangahaja, aing nanangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tarara yang teuing.
5: Belegung siapa?
1: Bodoh.
2: Hah?
5: Belegung mana emang?
2: Sia, nu belegung, bodoh.
5: Naon?
2: Ya lah kaguk ya aing ngahalangan wae congcorang ya ka aing teh. Haling, haling. Cicing sia, bapa keur usaha cicing.
5: Cicing corang teh anak da bu euy. Nah, make belegung.
2: Ya, dengekeun kumaneh bodo. Nah. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah,
5: heeh.
2: Pek pikir ku sia.
5: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing mah kitu ge nu gelo meunang ngamandian heula asaan saeutik
5: tapi hayu hayu init init init.

0: Ari kerunyung teh jawa kagarowe baku imawauti.
1: Alah araratu cepone
0: jeung muruluk sagala tuh.
1: Teu mani cepone tadi tes nikah tiris.
0: Be.
2: Kina rambut meureun.
0: Sien ka pancong teh. Ya.
3: Darara mangsa dayana.
0: Aya pangesto kulan. Aya pangesto kulan.
3: Nuhun ari Damang mah.
0: Dupi salira kumaha Damang kulan?
3: Cekap.
0: Beres. Bade angkat ka mana?
3: Ka nagara Amarta.
0: Duh. Dupi maksadna kulan?
3: Rek nyerang nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang deuleu.
0: Duh. Campelak eta
3: mah. Campelak. Kalunturkeun wibawa jeung komara.
0: Duh.
3: Musik-musik gula maning ngahudangkeun macan turu.
0: Laras atuh.
3: Marukana di nagara aing teu sararak ti meureun jelema nya.
0: Wajib ditindak eta.
3: Heeh. Di Blok Pasir Muncang teh ieu teh nya.
0: Laras.
3: RT 2 RW 4 Desa Balereja. Balereja.
0: Balereja.
3: Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
0: Laras.
3: Popokana pangersana Bapak Haji Ramin miwa Ibu Hajah Cici
0: laras
3: eyangna oge Bapak Anton Wijaya SPD miwa Ibu Siti Juana
0: ya.
3: Ibunan sareng Ramana anu disepitan
0: laras
3: nyaeta dina raraga nyepitan putu putrana
0: laras
3: Cep Ijdihar Afa atanapi Aa Jalu
0: laras
3: parantos disepitanana parantos Bret Kasep nya mudah-mudahan ieu teh si Aa Jalu teh cing Damang salamina
0: amin
3: dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana
0: laras
3: dicaketkeun tina rezekina
0: amin
3: nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret
0: amin
3: Tentu dulur-dulur uing ayah di dia.
0: Sor.
3: Bapak Seo, Soeng.
0: Ayah.
3: Cuman dah Soeng. Kan Seong. Bapak Soeng.
1: Soang.
3: Lain Soang, kada Soeng. Bapak Sana.
0: Ayah.
1: Ayah.
3: Oke, Bapak Sini. Bapak Sana Sini. Bapak Kati.
0: Ayah.
3: Bapak Nasir.
0: Ayah.
3: Bapak Lali.
0: Ayah.
3: Bapak Uma Jengot.
0: Ayah.
3: Bapak Jamak Sari.
0: Ayah.
3: Bapak Jumadi.
0: Ayah.
3: Bapak Nanang.
0: Ayah.
3: Bapak Nawan.
0: Sumping.
3: Bapak Mantri Cala.
0: Ayah.
3: Bapak Bonin.
0: Ayah.
3: Bapak Ahim Kubalerja Raja. Bapak Ujang Alex Surah Balereja. Bapak Imin Heryana juru tulis.
0: Ayah.
3: Bapak Haji Arman.
0: Laras.
3: Bapak Wakil Anan.
0: Ayah.
3: Ibu Ana.
0: Ayah.
3: Ma Cici.
0: Ayah.
3: Ma Kusnia.
0: Ayah.
3: Sareng Bapak Aksan. Alhamdulillah.
1: Kararumpul
3: Balereja.
0: Bapak Aceh Kapolsek ayah.
3: Bapak Aceh Kapolsek ayah.
0: Laras patrol.
3: Nuhun nuhun Kapolsek patrol.
0: Laras.
3: Alhamdulillah. Umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula. Geus meureun kamari bapak aing dikitu. Di alun-alun hargeulis beureun geus lalakon eta teh. Teu nyaho da heuda, teu milu ka dieuna ge.
1: Nya, da bisa.
3: Da beda rombongan nya ge jeung bapak.
1: Beda grup. Beda grup.
3: Beda grup. Doana we ka urang dia pun bapak Abah Asep teh cing sehat salalaminanya.
1: Amin.
3: Doana ti urang dieu.
0: Amin.
3: Urang ngadoa ti awit anu kaguan maksad. Pangaresana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu berlipat ganda karugelan tina hajatanana.
1: Amin.
3: Ti awit anu kaguan maksad anu disepitan. Anu nonton, anu ditonton, anu ijalan kum tidi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Amin. Ah.
1: Naon ye?
3: Kaul heula ka urang dieu.
1: Sok kedah kaul mah kulan.
3: Ha?
2: Mumpung ka dieu kedah kaul.
1: Singkir awas kieu. Ah.

0: Eta kaul tradisi. Aya deui kaul anu non tradisi.
1: Aduh naon kaul naon?
0: Teu kudu dicumponan kaul teh.
2: Laras atuh.
1: Beres.
0: Heeh, sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa pinuh teu da beuh napa bulan puasa malin?
1: Nya.
0: Di mana dimana anu ngaranana ngapoayang keur puasa?
1: Teu aya.
0: Usum ibadah. Usum we da bae teh kana ibadah. Heeh. Piapina kitu.
1: Sok
0: sahur subuh geningan ai subuh geningan tepi aya geningan joget sesar.
1: Oh, tahu dua.
0: Nya, tah aing ge hayang kau joget sesar.
2: Pengkelan
1: itu.
0: Ha?
1: Bisa.
0: Eh, bapak-bapak ramin marasepkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar?
2: Kumaha?
0: Gagra, nu

0: Beres pisan paingan atuh.
1: Beki ganteng ge aing nya.
2: Nya.
1: Joget sesar wala.
0: Oh, tenang.
1: Alah. Bapak aja tilepa di joget sesar.
2: Hayang.
1: Dar atuh.

0: Liur juga nata.
1: Aduh. Itu Bapak Anton hoyongeun saurna.
2: Hah?
1: Bapak Anton hoyongeun deui.
2: Bapak Anton palayeun.
1: Palayeun.
2: Aduh. Ah, bae ah.
1: Sokrin. Jumponan.
2: Aduh, ngaji geus geleda euy. Keep smile.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling. Ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren. Ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, kabi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: dari
2: tadi teh
3: seueurnya
2: komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lama gak rupanya mbak teh?
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis. Majeng sehatnya?
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Seer
3: anu karosna gitu. Soca ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Riut, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya.
3: Seernya pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kantun salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Ayah kesan deh. Teh kangomit undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu
3: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terasa rawat kenying sekali itu acan karaos naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas, cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pauh dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang, 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik. Ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only, bukan cuma untuk sekedar dipamerkan jadi kebanggaan, macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri, kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapa, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf dikala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, ayah, saya mimpi. Mimpi apa Yusuf? Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan, saya lihat seluruhnya sujud kepada saya. Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil, lalu pesan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu. Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya, bedukun kemana? Wajar saja. Likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini. Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada, kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya, orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah, jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya, atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju, kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja. Ah, kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan abah, yang dilihat cuma kita, dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub, "Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak." Kata Nabi Yakub, "Saya khawatir." Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. "Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai." Kata anak-anak yang lain, "Percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah." Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. "Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih." Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, "Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung, ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi, diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kafilah, kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih, objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan, dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja andai kata, umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihi salam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat, setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan, berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Aha, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil Yusuf. Ada apa tuanku? Sini yang. Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dakdikduk. Kemari Yusuf, sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu tuanku, saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Allah. Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini. Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetop, seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril, Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. ada semut mati oleh, ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan, binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar, Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf, maaf tuanku, saya malu kepada manusia, saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem Sup. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, melambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar, ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat. Dia bangun dari pembaringannya, gemes, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu. Dipaksa Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha, sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha,

0: yakin dirinya benar, sehingga mantap menghadapi kedatangan skitfir yang sangat tiba-tiba itu.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Adapun Sulaikha, ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihaian makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuhan. Saya enggak. Yang benar, Yusuf. Enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul, Zulaikha. Tidak, Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang, kan artinya Yusuf kabur, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik, Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Gak salah apa tuh? Jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf. Kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya gak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya. Gak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya, ah, pantas saja kamu ngenyek saya. Kamu meremehkan saya karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Satu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu, ketika mereka sedang mengupas buah itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas kayak peragawati gitu. Untuk apa, Tuan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga.

0: Apa kata mereka?
1: Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim.
0: Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf.
1: Wa qulna hasha lillah, mereka bilang, ini si bukan orang nih. Ini malaikat nih.
0: Bukan orang, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa?
1: Enggak berasa mau motong buah keiris tangan.
0: Rata-rata perempuan yang ada di situ, tangannya pada luka. Kenapa?
1: Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana, tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas.
0: Nah, kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya enggak merindukan dia? Ente yang baru pernah melihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang enggak, yang tiap hari sama-sama dia enggak celeng juga udah pantas.
1: Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati,
0: akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan. Tidak cuma sekedar dipojokkan,
1: beliau dimasukkan ke dalam penjara.
0: Tapi apa kata beliau?
1: Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilai.
0: Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha.
1: Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini?
0: Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf, tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka
1: daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip.
0: Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai.
1: Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya.
0: Ketimbang hidup merdeka,
1: tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali.
0: Biar badan masuk penjara, asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal, asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis, jiwa kita yang terpenjara, sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan dipenjara, asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak.
1: Saudara-saudara yang saya hormati,
0: adapun di dalam penjara itu, Nabi Yusuf satu sel dengan dua orang bekas pelayan istana yang dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman, yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun enggak jelas, tapi dua-duanya ditahan.
1: Nah,
0: sampai satu malam teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf.
1: Yusuf, kami ini dipenjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah kami sendiri tidak tahu.
0: Saya enggak ngerasa naruh racun, kata yang tukang ngatur minum.
1: Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam mimpi.
0: Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf.
1: Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi saya memeras anggur lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apa ramalannya? Ya bukan soal bisa nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan, seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf, si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit. Waktu kejepit, kaing-kaing minta ditolongin. Begitu darapi ditolongin, yang nolongin bisa digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, tempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan banyak lagi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin merasakan justru penjara itu bagaikan sorga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara, tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2x3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara, melanglang buana, mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Untungnya satu malam raja ngimpi. Untungnya ini ngimpinya luar biasa. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk, makanin 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada 7 batang gandum yang isinya gemuk-gemuk. Ada 7 batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin, para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa tuan raja? Tadi malam saya ngimpi ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tumben nih aku dengar mimpi begini. Kata nujum ditanya nujum godeg. Ah tuan raja, itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar, lapor, tuan raja, ada apa mas? Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf, dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf, dibukain pintu penjara, masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf, ente, iya.
0: Kemana aja?
1: Itu dia, Yusuf, kelupaan.
0: Ya kalau kelupaan sehari dua hari barangkali bisa ditolelir, kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi, pikir tukang minuman, ah kali aja ini Yusuf bisa takwilkan, kan jasa saya nemuin Raja sama Yusuf kan, komisi lumayan. Begini Yusuf, baginda raja mimpi begini-begini, barangkali kau bisa takwilkan, kau dipanggil menghadap tuan raja. Berangkatlah Yusuf menghadap tuan raja. Sesampainya di sana, mohon maaf tuan raja, menurut takwil saya, arti mimpi tuan raja itu akan datang satu masa di mana 7 tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh jenawi, toto tentram, kertora harjo. Tapi akan datang setelah itu 7 tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panen gagal, rakyat diancam kelaparan. Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi Tuhan. Caranya bagaimana, Yusuf? Mengatasi krisis kelaparan ini? Ya, kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Panen jangan mumpung, ingat pada satu saat kita akan paceklik. Sehingga kata orang-orang tua dulu, kalau lagi sehat ingat dong bakalan sakit, kalau lagi kaya ingat dong bakalan miskin. Semuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup, tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang pergi, patah tumbuh, hilang berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berurai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang wamal hayatud dunya, Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek, Gatot Kaca yang bertulang kawat berotot baja, punya ajian Braja Musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. Betul apa benar? Gagahnya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca, kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, sama dalang dimasukin ke kotak, diem aja Gatot Kaca. Terbang kek? Enggak, diem aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang 4 di pundak, gagah kita membawa harta yang banyak, gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih 1x2 meter, enggak berkutik, enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang 4 dilonjorin, dia yang lihat anteng aja. Habis peranan sudah sampai di situ. So itu wajar. Kata Nabi Yusuf, kalau lagi panen, ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen, panen besar di daerah-daerah kita lihat sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah, tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri, bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin. Musim paceklik, musim cerai. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, karena itu dalam satu hadis Nabi ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissidah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar kalau waktu susah Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta, tumpukan duit, tidak membuat hatinya makin luas, tidak membuat hidupnya makin lapang. Sempit, sempit, dan sempit. Itu azab. Yang paling celaka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dikala orang sibuk, pusing dengan urusan masing-masing, buta lagi. Yang enggak buta aja pusing. Mereka teriak-teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta padahal waktu di dunia kami melihat? Allah jawabnya enak aja, kazalika atatska ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Rasain deh lo. Dulu waktu di dunia datang peringatanku pada belaga pilon, kamu lupakan, sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa, waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah. Kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil. Sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar, simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan dan urusan kemakmuran. Tuan Raja, apa enggak terburu-buru? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya, bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan Yusuf. Mencari jalan keluar ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah, kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta, diberikan. Dan memang ada pesan, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Loh, kalau orang sudah minta, tentu ada pamrih dan ada tendensi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang banyak ngeluarin duit untuk mencapai jabatan itu. Sebab apa? Kalau orang mendapat satu jabatan karena banyak ngeluarin duit, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan setelah mencapai jabatan itu ialah dia akan berpikir, bagaimana caranya biar modal gua pulang. Orang jadi gubernur, jadi menteri karena banyak ngeluarin duit, belum dia sempat kerja buat kepentingan rakyatnya, dia lebih dulu akan berpikir, bagaimana duit yang saya keluarin supaya pulang. Sisanya kalau ada, barulah untuk kepentingan rakyat. Itu pun kalau keburu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf tidak pernah minta jabatan. Raja memberikan jabatan itu. Dan tepat seperti takwil beliau, musim kemarau datang, rakyat dilanda kelaparan, lalu berbondong-bondong ke istana mencari bahan makanan. Yusuf langsung mendrop bahan makanan ini. Alhasil saudara-saudara, bahaya kelaparan ini sampai juga ke daerah tempat di mana Nabi Ya'kub tinggal. Lalu beliau utus anak-anaknya. Saya dengar di negeri Mesir ada seorang menteri muda yang tampan dan baik hati. Pergilah kau ke sana dan mintalah makanan darinya. Berangkatlah mereka ini. Saudara-saudara, Nabi Yusuf lihat, ini saudara-saudara saya ini yang dulu nyeburin saya ke sumur. Sekarang pada antri minta jatah makanan. Kalau kita lagi di atas ngelihat orang di bawah kan enak. Yang bawah kelagapan. Kayak orang sedang berkuasa, namanya lagi berkuasa ngomong apa juga benar. Orang kalau lagi berkuasa kentut bagus masih. Tapi kalau sudah jatuh, jangankan apalagi buang angin, batuk aja diomelin. Miskin batuk melulu loh. Di atas itu, posisi di atas gampang buat mob. Andai kata Nabi Yusuf waktu itu mau menteror, membalas saudara-saudaranya, kesempatan emas. Tapi memang hatinya hati yang mulia, jiwanya jiwa yang besar. Diberinya saudara-saudaranya itu makanan, tapi dia tidak memperkenalkan diri dan saudaranya pun tidak mengenali kalau itu Yusuf. Kalau kita kan yang enak, ingat gak dulu saya diceburin ke sumur? Sekarang gantian ya, ayo baris lo, gue ceburin atu-atu. Nabi Yusuf tidak, diberinya saudaranya makanan. Lalu pesan, lain kali kalau kemari lagi mau mengambil makanan, saudaramu yang namanya Benyamin bawa ke sini. Tanpa dia saya enggak mau ngasih makanan lagi. Ya sudah, pulang saudara-saudaranya ini lapor kepada Nabi Ya'kub. Abah, itu menteri pesan kalau kami mau ngambil makanan lagi, Benyamin harus dibawa. Kalau enggak dibawa kami enggak akan dikasih makanan. Nabi Ya'kub curiga lagi. Dulu Yusuf hilang. Sekarang nih Benyamin ini saudara sekandung Nabi Yusuf. Kalau yang lain satu bapak lain ibu, tapi dengan Benyamin ini satu ibu satu bapak. Ini Benyamin mau digituin lagi. Bagaimana? Pokoknya Pak, yang dulu-dulu kami udah tobat dah, sekarang mah bener-bener banget dah nih. Biasanya sekali lancung ke ujian itu seumur hidup orang gak percaya. Sampai akhirnya Benyamin pun dibawa ke sana. Saudara-saudara yang saya hormati, terjadilah pertemuan Yusuf dengan Benyamin. Dan akhirnya, saudara-saudaranya ini dijelaskan siapa menteri itu sebenarnya. Diminta menjemput Nabi Ya'kub. bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Adapun Kitfir sudah lama meninggal, Zulaikha pun sudah menjadi janda. Namun dalam jandanya dia tetap merindukan Yusuf siang dan malam, didambakannya kapan saat pertemuan akan terjadi. Sampai ketika satu hari didengarnya Yusuf akan meninjau satu daerah, dia sudah diri paling depan. Ketika Yusuf lewat, dia nyindir dengan katanya, "Maha suci Allah yang memuliakan orang yang takwa dan menghinakan orang yang berdosa." Merasa ada sindiran, Yusuf nengok. Zulaikha kan? "Iya Yusuf." "Kitir bagaimana?" "Sudah meninggal." "Lalu keperluanmu apa sekarang?" "Saya cuma memerlukan engkau Yusuf." Saudara-saudara, Nabi Yusuf akhirnya kawin dengan Zulaikha yang cantik, menawan, dan rupanya setelah kawin itulah Nabi Yusuf baru tahu bahwa Kitfir ternyata tidak bisa berfungsi sebagai suami. Dengan kata lain, puluhan tahun Zulaikha kawin dengan Kitfir tetap perawan, utuh, awet. Rupanya Kitfir liwat terus dan numpang liwat, gak pernah mampir. Dan sejak saat itu berbahagialah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kita ambil hikmah dari riwayat singkat ini. Pertama, kecantikan zahir lebih penting, kecantikan batin lebih penting dari kecantikan zahir. Alangkah lebih baik lagi kalau kecantikan zahir itu berpadu dengan kecantikan batin. Karena dalam pandangan Islam, Allah tidak menilai manusia dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amal perbuatan. Yang kedua, bahwa ujian dan cobaan yang diterima Nabi Yusuf tetapi dihadapi dengan ketabahan, pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah saja pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh keras, gula. Gula teh bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngaret popori saya setengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mama uge, useno, rencang lagi disibitan ku emak, tak ada terbiasa. Ayeuna mah teh biasa di komot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak engap
2: we. Engapnya.
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip can.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deuing
3: nya eta mah
2: da kapade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tega mam oge ku seno rencang lagi disibitan ku emak tah da teu biasa. Nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teu jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, gak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesuhun. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis jangan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agaknya apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaluh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-17.
2: Dah, jadi disebutkeun hade ngomong goreng ngomong. Mulutmu, harimaumu, caritaan teh gambaran tabiat, caritaan teh gambaran sifat, caritaan teh atawa basa gambaran rasa, carita atau basa gambaran rasa. Tok, caritaan jelema gambaran rasa nakumaha. Sarua yuge, lamun urang tengah jaga, atawa temiara ucapan. Eta bisa nyelakakeun dirina atawa bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa. Lamun teu bisa ngajaga atawa miara ucapan atawa perkataan, bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa. Tapi lamun urang nyarita nu hade, urang adab lanyap kasasama, sopan santun kanu saluhureun, nyarita nasomeah dareh deh, teu kasar teu karihal. Apa nu diajak nyarita oge bakal tumubuh rasa simpati, cenah mah ceuk katerangan. Lamun teu bisa nyarita anu hade, leuwih hade jempe ngacedog cicing. Lamun teu bisa nyarita anu hade, aya deui ceuk katerangan. Pan urang teh ngangeunahkeun hate jelema teh tina babasaan. Kadang-kadang basa urang nyarita urang sentak sengur mah kitu. Maksudna hade oge katarina mah kebakal salah katarimana teh. Komo dibarengan ku nafsu mah, ku geuleuh mah ku ngewana. Bakal kawara teh bahasa anu wah, garihal we. Kadang-kadang nyebut sato ka jelema atuh, tinggal diborak ayeuna. Jelema dipanggil gogoga tu kumaha, geus geunaheun teh basana teh, lompat ka masamuan, susah jelema kitu mah da gaulna tu kumaha tina bahasa kade. Sanajan aki memang bahasana kieu gogoronggong, oh da teu jelema teh wah ka Sriwijaya mah galak cenah sok nyarekan wae henteu padahal mah ieu teh
3: dupi anu katilu perkawis lampah atau napi paripola kumaha ki? Sumuhun ki, tadi pang niat teras ucap teras lampah.
2: Nusa terusna nu katilu komo ieu mah, komo ieu mah lalampahan urang rengkak paripola lampah atau sikep paripola urang sama boe ieu mah katingali jeung karasa pisan ieu mah. Matak dina ngajaga ngariksana oge kudu leuwih kuat tibatan ngajaga tekad jeung ucap. Lantaran ti soledad tekad jeung ucap mah mamarana ukurkeur sapribadieun. Tuh, urang ti soledad letah, ti soledad tekad ukur-ukurkeur urang sorangan. Tapi lamun ti soledad lampah mah lain dirina wungkul anu cilaka, batur bakal kabawa akibatna. Eta kulampah.

0: manusia. Contoh, kerna kempur tah leuweung, kayana ditaluaran, keur kapentingan manehanana. Loba kitu tah leuweung dibongkar, dijieunkeun bangunan, atawa kayana geus dijualan, tanahna dibulian, tanahna teh kayana dijualan keur kapentingan manehanana. Kumaha tah akibatna? Apan datang we hujan anu gede, kurulung teh longsor jeung banjir, ribuan jelema tah nu maot, ribuan imah nu hancur. Akibat naon leuweung dituaran tangkal kaina? Hihihi, contoh we eta kasalahkan jelema, salah lampah kitu gawe. Sumuhun ka hartos ki. Yang mudah-mudahan we abdi duaan tiasa nyubadanan kana sagalarupi. Nya maksud teh kana sagalarupi we jangan ti aki. Oh, syukur. Syukur ari geus boga paniatan saperti kitu mah. Dah elmu pangaburuh keur panglesu kalbu. Sakitu heula we keur saeuraan mah nya. Kun ke kaharep urang tamahan deui. Syukurlah. Pokona mah ayeuna hidup duaan geura asakeun tah jiwa oge geura asakeun geura mantepkeun eta elmu-elmu curus olah kanuragan nu ti aki anu ngan sakitu kituna. Pokona naon-naon geus diajarkeun ku aki urusan elmu lahir elmu batin kade kudu di naon teh sarepkeun dina ati sanubari oge anu hade mah laksanakeun ku amal perbuatan kajaba lamun anu gorengna yakin tong kitu nama nya. Sok atuh ayeuna mah geura istirahat heula geura reuheula isuk urang teruskeun deui masih keneh panjang lalakon urang teh ieu teh geus sabaraha bulan ieu teh nya panginten sacekapna we ki dina pamitema abdi parantos cekap oge elmu di dieu tangtos panginten telas-telas we dipupuk ku aki.
1: Oh, insyaallah eta mah nya
0: kitu kaayaan Ca Kajeng Santana anu aya di tempatna Aki Adiwijaya hiji guru anu luhung ku elmu cemarku panalar harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: teh kumaha? Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon. Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
4: Ilang, benjolan-benjolan ilang.
3: Terus ada ayah namanya?
4: Ayah,
3: ilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana bapaknya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
3: Mohon. Sabar alami ya
4: pak? Cukur, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya nes?
4: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di dia.
3: Mohon.
4: Kadu panyawat kio-kio. Rematik. Karawasna panas. Renyum itu iya napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung tak ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon. Bapak aja aturun ya.
4: Iya sami.
3: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas.
10: Yang ini ya ionya madan kadelu.
9: Sebelumnya
10: babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga
9: botol, Bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
10: iya.
9: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
10: nyata,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
9: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
13: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bang Brang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Cak urang tunaheula kaayaan jaka oge santana anu terus keur guguru nyaeta disipuh ku elmu panemu jampe pamake dina widang lahiriah jeung batininya nyaeta di Aki Adiwijaya teh ya. Kacaturkeun di tempat sejen harita teh sareng sena babadamian antara Pabana jeung Sulanjana anu maksudna rek ngadatangan Haji Mugni. Maksudna Pabana mah nyaeta rek menta hak warisan manehanana ka Haji Mugni. Harita duanana keur init nuju ka tempatna Haji Mugni. Trelat ceng ceng ceng. Manehanana laluncatan kuta sisi jalan. Sarta saterusna dituturkeun ku Sulanjana. Gek Dariuk. Kabeneran teh manggih anu rada lenglang. Terus nyarane kana tangkal jeungjing harita teh.
1: Urang nyore-nyore we lah. Dages deket ieuh jejana. Muru simpe nu penting mah ieu.
0: Pabana bari reup-reup nyareup-reupan peupeureuman hayam ngarasakeun nikmatna angin anu ngahiliwir di eta patempatan. Tacan oge aya sapanyeupahan lagedai harita teh aya anu leumpang. Nyaeta hiji mojang lenyang ngaris kele ai kele teh ruas tina awi cok dipake ngawadahan cai jadi baheula mah can aya ember atuh aya oge kele tina ruas awi diga lodong leutik kele teh lodong penek dijieun tina tangkal awi kawasna wae eta nyi mojang lenyang teh ngeus ngalacai. Anak kareret ku Sulanjana anu memang watekna oncomeos teu kaop ningali herang-herang hayang wae ngaheureuyan kitu Sulanjana mah da memang puguh aya rupa mah dedeg sampe rupa hade Sulanjana teh nya anak kukutna Pabana teh teuing budak saha sabenerna Sulanjana teh nganu jelas dikukut ku Pabana anu ngakukeun adina Haji Mugni puguh wae atuh lain deui curing hakna heug Pabana ditowel ngabejaan
2: ki abah aya naon jana
0: Pabana semureuwas keur ngahenen ditowel curiga na ujug-ujug museur ka anu dipika paur teh ya
2: tingali bah tingali
0: aya naon Sulanjana ngaharewos nuduhkeun kurinatna.
2: Sugan teh naon lah. Yeuh, tong diganggu Sulanjana. Nyar-nyar bae ke penyakiteun.
0: Duh. Tunduh ieu teh abah mah teh lah. Barireup deui peureum panonah harita teh Pabana mah bari jongjon we nyarane dinahanapeun tangkal jeungjing. Ngarasakeun hiliwirna angin anu kacida segerna harita teh.
2: Hiburan bah lah hiburan atuh lah kawas teu ngarasaan ngora wae abah mah teh lah manawi we nyanggut bah lah sugan jeung sugan di mayeuh
0: Sulanjana teu ngagugu curebat bae manehna luncat ngahadang jajalaneun Nyi Bojang teh atuh puguh we Nyi Bojang teh ngaranjung kaget anu keur jongjon leumpang lain deui ruaseunana kelena meh-mehan ragragetina aisanana eta Nyi Bojang teh.
2: Punten Nyai. Duh.
3: Ih. Meni cunihin jelema teh cunihin pisan ieu teh atuh.
2: Aduh. Punten lah Akang rereuwas ye. Sanes badena naon ieu teh Akang mah. Akang teh ieu teh tuhureun ti koro. Aduh, asa hayang sargot-rogoteun nginum ieu teh. Nyanak cai nya teh, nyanak cai geuningan.
0: Sulanjana norostos bari ngahehe.
3: Sumuhun.
2: Nyemojang maksa kenemalan ngarasa risi nama gestang tu atuh. Ebre siak banget na semu-semu anu muringis eta awewe teta nyemojang teh. Ke. Cai sawah tanapi cai wahangan nyai teh. Sulanjana ger ngadeketan ka nyemojang bari biasa gumasep bari kumat kumetap runyah renyoh bari sungar sengir dungdak dengrek oge neuteup eta nyemojang ti luhur nepi ka handap teu sedikna matana jeung dek-dek luncat jiga mata meong congkok atuh sulanjana teh asa puguh we keur nyemojang mah kakara panggih jeung lalaki anu gumasep jiga kitu bari pikepaureun kitu oge sulanjana bari suwe monyet jengkoleun eukeur mah sipatna mata karanyang teu kaop ningali nu herang-herang. Kumaha we nu ngadongengna atuh jiga kitu pisan baheula ayeuna mah teu kaliwat. Alah nu ngadongengna mah seuneun ku indung si teueul cenah seuneun ku si ambu nu ngadongengna mah kitu. Kuriak we hejo punuk geudang ke tah sulanjana teh kitu pisan sipatna mata karanyang teu kaop ningali nu herang-herang dekop nu nyoy-nyoyan wah ngeus we katamahan ka pangeruhan ku dedeuleunana mireungeuh cengkir gading pabasangan nu dipibanda ku eta wanoja ku eta nyibojang anu lenjang teh eta cengkir gading pabasangan keur meujeuhna nyengseung katurug-turug nu sabeulah rada ngaliglag lantaran surawe kabayana katarik ku pangais eta nyebojang teh. Cai sawah atanapi cai wahangan nyai teh punten ya kang ye.
3: Cai nyusu
2: nyemojang geus mimitih marhemir mirengeuh galagat kitu matu. Aduh cai susu nyai kenging akang nyuhunkeun. Sulanjana geus mimiti kurang ajar nyaritana nyebutna ge maksudna mah cai nyusu nyebutna cai susu nyai kitu bari kituna teh leungeunna nu katuhu ngaragamang.
3: Temenan kitu anjeun
2: nyemojang ngejat ti babaranting make ngejat nyai. Sulanjana nyaritana bari nyeredeg dan tabarah deui gabuk bae nyemojang ditangkep.
3: Kurang ajar. Kari itu. Kurang ajar setan teh. Emak, tulungan mah tulung. Tulungan mah tulung.
2: Kieu make hayang meta tulung sarupa tuh teh.
3: Itu setan tadi tuh kurang ajar anjeun.
2: Nyemojang ngoceak meta tulung ka indungna kudinyal awakna meta budak badug sedeng kelekna dibabukeun kana sirah sulanjana atuh puguh we sajabana ti karasana nyeri teh sirahna cai karena oge manyur kana beungeut sulanjana bajuna rancutut baralaseuh.
3: Aduh kurang ajar setan teh. Aduh.
2: Kukitu teh Sulanjana jadi bijil napsuna. Sulanjana jadi bijil napsuna keheul dumeh bajuna rancucut baraseuh sedang sirah nang dadak menang hadiah nog soang.
3: Aduh.
2: Teu beunang diadaban awewe teh kurang ajar sih teh. Pake ngebabuk sagala upah pindah kukit di toel sagedeung atuh. Wajar we da moal cacat atuh. Sulanjana paparahna marek ngarontok deui. Nafsu hewana geus teu bisa ditahan deui.
3: Tulung.
2: Tulung. Jauh Tulungan kumaha?
3: Tulung.
2: Nyemojang ngoceak deui. Bari dorodod bae ramo-ramo na ngorowot beungeut Sulanjana.
3: Aduh.
2: Kalah ngorowot ha. Culewat Sulanjana ngarontok Nyemojang.
0: Ngetuk di susul kui teg hoi dangsa kena tarang.
3: Aduh, nah, saya dah. Nah, saya dah.
0: Sulancanan pikeun Kang Aceng cehe. Rikat manehna Malik ari breh teh aya hiji aki-aki cetuk dawu. Ngajaga teu jauh, sedengkeun Nyi Mojang nyalingkra tukang ngeunana eta aki-aki. Mana horeng aki Gurnita anu nulungan Nyi Mojang teh ari tepi ka dinya ari manggih kolowodan kabeurangan harita teh.
3: Nah, ari si Sujang dideg sampe dupa hade ari kalakuan kawasato ieu teh teu boga kaera. Teu boga kekenyos kawas di pagawean ieu teh. Ngadon maksa nu teu suka. Nah, ieu teh mun urang mah kumaha we carana atuh nanya mah nanya we biasa tong dibarengan ku nafsu hewan. Sah anjeun teh teh.
0: Aki Gurnita ngahehe ngawaleh ka Sulancana.
3: Naon? Gagabahnya capek teh. Aki-aki tujuh suruh deh ya.
0: Sulancana nafsu na ujung-ujung ngapudael wae. Eukeur mah pakar panana digagalkeun ku eta aki-aki turug-turug ditakol tarangna bari diwaweleh. Karasana kacidap peureusna. Ari heug teh mireungeuh warugana kasebut aki-aki cokor go. Puguh we lain dinguntup nguyupna tu Sulancana teh. Ku kituna poho we kana kasieunna. Keur waktu tadi teh asal teh tetep perah deui sok seak we manehna narajang ngacieuskeun peureupna rek ngacocok cukang irung aki-aki alias aki Gurnita.
3: Kurang ajar sia aki-aki kalau bedong. Keur peot dodong istri sia kurang kurang aki-aki ieu ieu mah. Aki-aki cecere. Agak-agak kate sia teh. Hah. Ah, rasakeun bae sia dibawa ku aing.
0: Bet murang mah haring geuningan. Popokanana aki-aki Gurnita matak namah-namah amarahna nu jadi lawan. Bari seut ngunur salengkah kulibet ka gigireunana nu dibarengan ku ngaelkeun sukuna kana babajeng.
3: Nah sia teh. Maka dia ngait suku aing ya. Ah. Koleap kedebu.
0: Sulancana ditisusut harita teh Sulancana tisusut sungutna nyium tanah garing. Harita keneh ngadadak can tawon atuh harita teh.
3: Untung hondo aing teu coplok sia kurang ajar sia. Bibir aing riwidil kurang ajar sia. Sorry setan sia. Kurang ajar sia.
0: Tah, mending ge nyium taneuh hado jalu. Apa dek nyium awewe mah kan teu bisa.
3: Heuh, teu sukaeun atuh ku cara anjeun mah tuh. Matak mending ogeh nyium taneuh garing.
0: Aki Gurnita ngageugeukeun harita teh.
3: Setan sia kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia.
0: Sulancana amarahna beuki kabudaya latuh. Beuri kahutna beuki ngahualkeun beuki ka udal korecat. Udang deui saprut peureup da ngalius.
3: Kurang ajar. Iya. Rasakeun sia aki kate. Hop. Sia.
0: Kalau aki-aki cacara nak kurang tahu, ya apa
3: ya? Kalah kau beki gaya keningan, aduh hop ya.
0: Set. Aki Gurnita nyerong, suku kencana ditarik salenggah ke tukang, pletek. Perep Sulancana ditewak kereta diteke, pletek. Perep Sulancana diteke.
3: Montong ngecebrek bae si aki-aki tujuh suruh sia. Sagedeung deui oge di ruang dulu sia anjeun mah sia teu kurang ajar sia. Lah.
0: Sulancana ngagempurkeun peureupna kana cereham.
3: Rasakeun sia. Iya sia.
0: Ah. Orok kaya aki Gurnita teu cireureun. Rikatna kilek nyerong.
3: Pletak.
0: Celilawana disintreuk.
3: Aduh, nah sia teu kurang ajar sia. Aduh.
0: Sulanjana ngagerok lirih, tinyangka setik oge yen aki-aki baris kitu petana. Kukituna Sulanjana munur, panona merong pinuh nafsu ngung. Dua kali narajang teh ukur dilawan ku diteke jeung disintreuk.
1: Urang ajar siah aki kate siah. Sugan hayang modar aki-aki cokol goh kitu mah yeuh, ha? Kur. Dede pe kitu penek beta kek siah kurang ajar siah. Rasakeun bae lah.
0: Sulanjana baris saprut teh Sulanjana narajang deui peureupna. Butbet ngayakeun panonjok anu kacida cepetna. Kurang-kurangna tapis mah matak paur ngalayananana, tapi aki Gurnita sakilat. Nyekel iteuk hoe waktu peureup Sulanjana ngadius dina kacepetan anu lain takis-takiseun dipapag ku ramo-ramona aki Gurnita. Tepira ukur ditempel saeutik tapi tumerapna ka Sulanjana. Teu kira-kira hebatna manehna ngacerek-jek mundur sawaraha lengkah ka tukang kasurungkeun ku tanaga anu lain lalawarakeuneun.
1: Syah. Kurang ajar. Aduh, sugan teu kieu sia aki kate. Kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngekrok lirih. Hatena kaget naha aya curug gede-gede teuing tanaga harita teh curug aki Gurnita teh.
1: Tapi Sulanjana teu kapok, hatena penasaran hayang ngajajal wewesena aki-aki anu cek ijiranana moal sabaraha ieuh tanagana. Sepruh
0: Sulanjana narajang deui peureupna ngahyuk bangbaraan rek ngajojo cukang irung. Aki Gurnita rikat mundur salengkah bari mapag peureup Sulanjana. Tapi Sulanjana oge cingeus sagentak manehna narik deui peureup katuhuna sarta diganti ku peureup kenca rek nopros ka kemplong. Aki Gurnita ngagilek ngerong miceun panonjok lawana. Tapi henteu males narajang dasanya namah manehna oge henteu hayang patelak ngan ieu mah tina bakating ku karunya ka Nyi Mojang anu rek digunasika ku Sulanjana harita teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
5: Bapak Sunar.
4: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
4: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
5: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
4: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
5: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
4: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
5: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
5: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
5: Amin amin.
4: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya, Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
9: Iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Mangkelanan jalu Ulawaka ngumare teuing amarah nanaon teh.
2: Ye, kaulah teh lain hayang pasea ieu teh.
1: Lain hayang pasea naon teh ieu teh? Ngan ieu bakating kureuwas.
2: Andika teh kawas anu rek ngareweg nyimojang ieu mah yeuh.
1: Ih, cing atuh. Kudu ningali heula. Lamun kakadek wawuh jeung awewe ulah kitu carana sia teh. Pan aki oge ngalawan ngalaman ngora heula baheula teh.
2: Talangsung ieu mah ku nafsu. Nafsu hewani digugulukeun.
1: Cing atuh nanya sing sopan heula ka awewe teh.
2: Ulah nganggap diga sato wae ieu mah yeuh.
3: Aki Gurnita narita nalirih bari ngareret ka Nyimojang nu ti tadi oge teu nyingkah ti dinya.
2: Ah, ngajablog si agaki. Pehul aki-aki pecekrek aki-aki kate naon perluna siang ngaganggu kana maksud batur ha
3: sulanjana morongos bari nyeredeg deui paparahna mah hayang habek-habek we ningang kana cukang irung aki Gurnita
2: rumasa kaula keur ngaganggu rumasa
3: di rumah sakeun ku kaula ngaganggu kana karep jeung kahayang Andika
2: tapi maksud teh sadar teh nu batuk teh si Nyai eta di tukang eta mah itu nu keur eta keur di kebon teh lah maka jeung bersih sakalupa tuh ngaganggu wae mah yeuh kumaha jadi teh aduh masa kaula ngaganggu kana karep Andika tapi yeuh maksud teh ulah kitu yeuh kakaub awewe teh
3: nya terus kumaha
2: lantaran eta kitu kalakuan teh kacida teu hadena
3: aki Gurnita ngareret deui ka Nyimojang
2: nya benernya aki-aki kate
3: deuh
2: nah kurang ajar sia teh sugan hayang dipodaran suka yang ieu mah yeuh aki-aki tujuh mulut jeung kate teh sia teh ah jeung tara mani ka tina teh yeuh
3: henteu tanyakeun ka si Nyai ayeuna teh
2: sok mani wae ayeuna mah nyanyinya
3: kiraku tara mani
2: masih macara incu abah baheula jarang malina teh heug awewe deui teh nah dayang nyaho aing mah dek incu di dinya mani dek henteu sabodo teuing eueuh urusan aing mah yeuh sok sia dipodaran aki kate sia teh hah
3: sulanjana bari hiuk ngasupkeun panajongna kana kekemplong rasakeun kurang air sia
2: is nah alasyo apa sih is nanaon deh ieu teh
3: is aki Gurnita saeutik oge teu ngeser sedengkeun leungeun katuhuna sakilat ngarawel babajeg gerobak babajeg Sulanjana ditewak sarta saterusna diserungkeun
2: hup is non sedah
3: kudikieu suan ieu mah yeuh
2: durung
3: Sulanjana munur satakerna dibebeut harita teh kabeneranna teh ningang pisan tibebeutna teh Sulanjana teh ka babana anu harita keur ngahenen sare tibra
2: cugan dikieu ieu mah si laing mah yeuh Sulanjana naon gede naon gede ha naon jana sede jana edu ngalagang kenti
3: Sulanjana jeng pabana meh bareng ngagero kugitu teh ama saha anu terewas Geur ngeunah-ngeunah sare pabana teh ujug-ujug aya bobontot ningang kana badana. Curinyal pabana hudang. Panona rucang riceng bari gigisik. Sedeng Sulanjana ngagentak hudang deui ceregedeg ngajega pasang kuda-kuda. Beungeutna eceuy peureum ngemang wera. Napas langahegak perbawaku naon teh nafsu anu keur dikawasa ku amarah harita teh.
2: Dana naon naon bah tahan heula jana tahan heula jana tahan heula kade ye ha bisi ye mah
3: oh sanes bah
2: ye mah lah sanes bah dage tahu ye mah ye. Dage tahu nu ke badut mah aki-aki kate mah ye.
3: Sulancana gancang nempas geusur ti deui yen bapa kukutna teh ngingetan anu mata gancang kumanehna ditempas supaya ulah katutuluyan nu dianggapna ngadon mukakeun Rusia sorangan. Nyaritana kitu teh bari rikat Sulancana ngacorelat sedengkeun peureupna ngahiuk rek meupeuh puhut ceuli lawanna. Tapi orok aya ati Gurnita oge teh cicingeun. Sakilat munur maksud nama rek nyingkahan panlajang tapi cilaka tikudabat kana akar-akar kai anu tinggalolor didinya anu ngajolor didinya nu ngajadikeun badana ngarampeol kugituna teu bisa ditarekahan deui daek teu daek kapaksa kudu narima kana nasibna kerobak cecek kolanana ku Sulancana peunang ditewak sarta ditentok satakerna
2: teh maka jeung ti kudawat kana akar ida deureuh sok sialah sok lah ah benang siah kitu mah aduh tong kitu jang abah jeung sekolot nya
3: lagu modar sedeng sekolot mah lagu modar atuh tong mabiluun kana urusan lain
2: ah aduh sok sia ah aki-aki kate ah
3: aki Gurnita ngagero geus teu bisa ngawasa kaseimbangan badana ari dicentok ari koleab bengbengkang kukituna Sulancana rikat ngacorelat rek ngakempurkeun dapal sukuna kana sirah lawan tapi orok aya aki Gurnita oge kecicingeun teu tilireun najan bener bari nangkarak rikat itu koena dikerakeun pikeun mapag dampal suku nu rek ngakunasi ka sirahna
2: moal beunang si aga-aga kate bae rek pendek si sia teh moal beunang deuleu
3: Sulancana nyorowok bari rikat ngecetkeun dampal sukuna teu salah plos gempuran itek hoe ngekeplos ngahakan angin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak Linggih di paling mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Ulu
5: sering gugur
4: mohon
5: tadi poyang umat sesak jadi sesak teh kacapean teh tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu aya teh pembengkakan jantung gitu punduk nyeri
4: mohon
5: sok ngodo dada gitu
4: mohon
5: dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu kita eta dada yeah, dada di punggung kita eta pas deui gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap pe kitu.
4: Terus aya engap omingnya.
5: Nah,
4: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
5: Kadok sarang ka herbal.
6: Berarti bapak pengobatan tos ka herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha propolis drop.
6: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
6: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
6: Oh, ibadah lancar
5: mah. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
6: Oh, gitu.
5: Oh,
6: ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
5: Alpha propolis alhamdulillah.
6: Ibadah ge lancar
5: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
6: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
5: 3.
6: Tos seep?
5: 3.
6: Oh, 3 botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
6: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
5: 3.
6: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
5: 3 botol.
6: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
5: Ka hiji.
6: Oh, di botol.
5: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya bahan. Ya, imangot nya ya. Ini langsung eueuh wae mah.
6: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
5: Perubahan.
6: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
6: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Pak Oming
6: tambah rezekinya banyak.
5: Amin.
6: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
1: Alpa propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
2: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai

kanda purwantara. Purwa iku wiwitan, ara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yuboten wenten malih kejabi ti salapeting pagelaran jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening kusir dayeh meralaya. Nagara Dwarawati nagara sampun kacelu kakanang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lan lahar. Sepi paling tawang rampung nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan sami serna. Ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata. Pranyata sang nalendra aji juluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane aji juluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika nadyan anom sestuning ratu satung kebing langis setang keraking lemah. Hamilane aji juluk Prabu Danardana. Hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng. Hamilane aji juluk Prabu Kesarwa. Kesarwa iku bisa milah warna minah rupa. Gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama. Tugas mahatunggal sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentap tinalipiting sososari nenggan nawaretna. Lemek bebut perang wedani ginanda wida jebat kastori lansi debaran sari-sari mawesing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran jawi gedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Rasi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Kawuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sareng dedayo Manura Harja. Cunuking waktu ada di pandangan rahayu pratani mangsar.

0: Batrakan setengah turakan pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertengtang atralan pertelawa teguhantos mangusa pengawak jawata. Mangusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Kakang Prabu unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manura.
1: Kasina nampi nuhun karno pihak pembagi selera Adimas Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang aja kena sumping deh.
1: Dimas
0: pula Raka Prabu.
1: Hapun tenyi aja kena nyakitu teh aku.
2: Oh nanon ya.
1: Seur anu kena dineng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh tapi kau nama.
1: Seur kegiatan. Samangsul Rayi kumaha Rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah Kang Rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina panangtengan Gusti nu kagungan. Oke teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
2: Alah, bintang sepuluh ya tamanya.
0: Kaulah saka gunturan madu kakak sepukan.
3: Tugening. Hari jelma ngarti.
2: Enam.
3: Hari jelma terpelajar.
2: Dius, mabentan.
3: Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak ka gunturan madu kitu saurna nuhun angin. Nuhun. Nya aswata mah.
1: Kaulah.
3: Barukana kumaha wibawa ama. Para ratu meka yungyun para menak meka serap kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun meka deudeuh. Angger batara oge nepi ka kitu. Nuhun ge nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumahaturan Rayi.
1: Nuhun basa. Sumahaturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
0: Nuhun ditampi wakang.
1: Kaula kitu kantun nun. Jaya rata.
0: Oh, Kang Rayi jaya rata nuhun. Oh, mangga linggih sirau.
3: Nuhun. Atuh teu pirana mah ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan. Sahaya.
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi akang. Ieu teh buris rawa adi aceukna. Putra Kangjeng Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
1: Iya, bener. Ya, jangkung geuna ye.
0: Tapi nu damel nuhun Rayi katuran rawu.
1: Ai nuhun Raka Prabu.
3: Amen. Naon kasih? Mana Yesu Badrana isungke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumping.
1: Ke lanai. Geuning ieu panegara.
0: Tapi nu da mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oyi nun.
0: Dikaulah gitekan tur ngahaturkeun semahaturan rawuh
1: Kakang Udawa don. Sanos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh konjuk panjenengan Rama Uwa ti Mandura.
2: Wih, Gatot Kaca.
1: Kaulah. Geuning aya di dieu.
0: Anu mawi ieu teh Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
1: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Datu apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. Wah, anu latih nate. Tapi lo dah.
2: Rupina
1: sanes waktus. Putra Gatot Kaca badi di deus. Badi maguron perkawis mainkan gada. Kau ada tanya? Kau apa dia? Miuk semangat.
3: Asa tengarena hati ayah si Gatot Kaca di dia. Asyua tama. Kade sing hati-hati. Beda gilerna tu matana. Beda delek. Beda kisupna, beda delekna. Ah jelema goreng hate pada kitu biasa nang. Cek mang oge.
0: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
1: Oh ieu di bos. Bade ku kasepuhan we atuh.
3: Ah mang awe nyangakeun mang manguping keneh jadi pendengar. Ah, mang majaja padi. Pendengar setia mang.
1: Iyo di bos. Saperkawis akan tesono pula luka pada ini.
0: Tapi lo damal atau sami-sami Raka Prabu?
1: Nah, kedua lo tieta. Akan dumungkap oleh tete ya sanes. Iyo. Akan teka sumpingan Kangjeng Rama di Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama?
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ayo maksudnya terkurang yang terlebih nyakit. Ari akang teh kapan boga dibuteung ieu sipatna. Laburi sarwa. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling. Kitu kitu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
4: Kena hutang poho pisan.
1: Utamina kena hutang.
3: Iwati Aswatama anu merhatikeun kana hutang cek mau. Itu cek mau.
1: Tak itu nih, Bos.
0: Nah, kunaon panyawatna ieu Tuang Rayi teh?
1: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat ka tarik ka taji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Lain pun ulian.
0: Tapi
1: kata-kata jika pati-pati nate huadi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ya tadi. Budak teh bogohan nate ka adi urang. Ta, kulantaran si Subadra tileletik betah nadi dia. Nya akang tengah aja weh. Dongkap ka dia itu tinggali di luar. Gotongan emas pecis kemarincing inten jumanten. Sakalian bari ngalamar teknik langsungkeun weh ulah ribut kanulian. Urang kawinkeun weh kana. Kitu ieu teh Mas. Ting, menta jawaban kumaha kira-kira?
3: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra. Sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Panawa

0: syarah lah mangga nah itu bulan ah, jeung nya teuing sa payuna cenah ah. Guguru heula ka itu ka Raden Roma Irama heula urang
1: ka Pak Haji
0: atawa ka Hendar Syo mana Subadrana engke tenang tenang tenang
2: tenang kasep keneudang ieu panjang saha tenang ye tenang ye tah kitu ye kadang ngopi teh jeung
0: oh tepi nodam
2: Wah kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
2: Lagi.
0: Dinarasan dia tadi parantos disanggam kenyen kaula bagja barina sugemahin.
2: Ya.
0: Wireh pun adina waktu sena sasat badai anu melelehengken memang kitu kedah men. Malahan diwajibkan ka kaum lalaki teh gerak karawin.
2: Ya.
0: Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
2: Iya.
0: Nanging kaula masalah ku kolotna.
2: Iya.
0: Ai kolotea teu dibenerkeun ngadu-ngadu sumaona ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis.
2: Bener. Wajadi tanpa pada suka.
0: Itu yang mau
1: pada suka.
0: Tetapi kudu pada suka baru ngajalaya.
3: Hei,
0: yang mau. Paman. Pok deui eta paman.
1: Paman.
0: Cingke atuh da engke geus rumajang saha?
1: Namakeur paman eta.
0: Da moakeur paman engke oge. Mana keur hidep paman mangke oge ukur ninggalikeun ngumpul ukur lajeng ngumpul
1: mun dibere ku hidep bedeg paman
0: cek mah oke kitu geus sia montong aku da wewon ka ieu ka kitu ye
2: weh
0: tah dilarasan dieu Raka Prabu nanging ieu kajadian teh memang teu diduga-duga
2: iya
0: Tadi sangka-sangka di tadinya.
1: Laras.
0: Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti Negara Amarta, nyaeta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng telangkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.
2: Kumaha? Jadi Gatot Kaca datang ka ditu ngalamar.
0: Tapi noda mah kangge Arjuna teh ya.
2: Wih,
0: nya jeung mawon ge asa tama. Nya
2: teu pinodam mah.
0: Kitu. Ai kolot mah pikiranana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
5: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot kitulah istilahna mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasaba teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada yang jadi sawah ya teh gitu
5: alhamdulillah
6: yang ten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah narsa pisan karena mam teh dah kamari mas teh acana ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak
5: mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
6: Abdi tos 73.
5: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
6: Sering, Kak. ngasih obat herbal, terus ya, ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka kuningan di perios gitu, tapi dah tidak ada perubahan musa kedap-sekedap itu.
5: Mohon bapak ayo dah nuju diistiarkan nganggo landung naon pak?
6: Tenten obat apa porse?
5: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak?
6: Di radio cadongeng wayang pansada sebandinten wayang siang bengita ya be wayang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
5: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
6: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
5: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
6: Amin amin amin
5: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadele.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
9: nyata,
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
8: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
11: oke guys, semoga rasa curiga tita tadi beda dina keletna tita budak teh. Dina dilakna ge beda sing kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
1: Anu yakin dina
11: tata. Cek mang oge.
2: Bisa jadi.
11: Nu matak di mana-mana sing kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ada gore cukang irungna.
1: Ulah diantep
11: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos tete budak teh.
1: Loba bejana tete, loba bejana tete.
11: Kitu cek mang oge.
2: Si Gatot Kaca kadirek ngalaman.
12: Tapi noda marah ka Prabu.
2: Kumaha tuh?
12: Tah sajabeuna ti kitu, Raka Prabu cing emut. Tapi punten
2: ieu. Ya.
12: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju beureuy. Kapungkur waktos gempungan di negara Manura waktos ayah kene Kangjeng Ramaswargi.
2: Iya,
13: dibuka riwayat.
12: Malihan piraku teka emut waktos amanatna Kangjeng Rama. He Kresna.
2: He
12: Prabu Baladewa. Gitu saurna. Oh he Narayana, he Kakrasana.
2: Da urang puguh nuju bure ka puguh. Nya.
12: Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti Arjuna.
1: Kitu tata ce.
2: Tuwah. Krishna.
12: Wah, kumaha Raka Prabu?
11: Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau geura parantos teu aya. Aya mah kare urang anu hirup.
2: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget.
12: Ngan dirasan dieu akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.
1: Iyo.

0: Mang, nah iya bapak nyit.
1: Orang mah jempe.
0: Yai menipok depok di leheng, namun tebari ke halang mah. Padahal musya kalian mawa hitar, cici ini parapatan. Cuma oke.
1: Apa kena dambring?
0: Mana Subadra na? Ha, engke. Engke lah anak puru pugu atu.
1: Cicing kerde atu, cicing.
0: Lebih candi onang. Engke lah nan.
1: Pangulu geko mau cangkang dia, cicing.
0: Itu cuma oke.
2: Dimas kesna tuat.
3: Akang erah kumito haji. Akang kesanggup tingali itu harta kekayaan di luar emas bisnis kumah hijing inten nyuar tenyi. Gerbaan akang jeng rama parantos te ayah.
0: Kute parantos te ayah anu jadi abot.
1: Enak.
0: Dau pami ayah kene mah pangin tentiasa pakumah kak Raka Prabu.
1: Enak.
4: Wasiat tuh abot.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang kang jarama suara gitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun kurang selaku turunan anak. Sedangkan upami hiji anak upami terjasa ngelaksanakeun wasiat menjadi sepuh yakin bakal jadi mamalak nu teu hade ka urang.
2: Krisna, Krisna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
1: Kekeuh we nyata.
0: Ah, atuh daerah kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitu.
1: Mata yang tak mata.
0: Marukana teu datang lagi 3 tahun setengah. Maka bogo. Lain kasar mama nyai mah kajataan.
4: Kalakonan.
0: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng ayak teh mah kitu.
0: Kitu jeung mah oge.
2: Di lembah ini Krisna, Krisna. Cinya akang era kumito hayi. Era kumito rek dikamanakeun beungeut akang.
0: Rek dikamanakeun atura rai upami teu tiasa dilaksanakeun ku mertua. Mertua teh aya langkung tirama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
2: Pokona mah itu mah, teu bino mah. Krisna. Wayahna Krisna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
0: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimayang arumna Nyi Subadra.
2: Tah, bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi.
1: Sae kitu
2: geura. Bener bisa Nyi.
0: Pan mendengar?
2: Ulah.
0: Wayahna mayang arum calukan heula.
2: Unjuk sumangga permios kaula nu heumit.

0: pisan budak teh.
1: Assalamualaikum.
2: Nah, kitu-kitu pun biang teh mah.
0: Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho.
2: Teu pinudah mah. Tobat mayang arum geus gede jahe. Geus diwisuda nya.
3: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semak aturan rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
2: Nuhuji.
3: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geuli.
3: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh aswaca mah baheula.
4: Kitu pisan nya soal
2: kita. Suan tera teh kitu pisan pun biang teh.
0: Kitu aswata mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh.
4: Iya, sarak basah.
0: Beukeunya pah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
2: Ana teh teh aman ka mana karep.
4: Pajauh teuing.
2: Tobat.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
3: Paman.
0: Naon kasep?
3: Tersangka, tersangka gening itu mayang aru

0: ayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna kaya Subhadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa tepuguh eta raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
1: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae cu?
2: Paman Arya
1: kasep
2: moal cios Paman Arjuna teu nikahna.
1: Naha?
2: Da moal aya nu langkung ti ku Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
1: Hai urang mangeran kena bingung pasti kena ikainya. Mangeranana kudu ka Allah grebe. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
2: Tapi yakin ua Prabu anu baris ngawalianana.
1: Kumaha we carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin ulah umut kalinuan ulah gedak keanginan istiqomah istiqomah
3: beda tuh sikat kacangan jajampean ya pegawai ratat susi kunyuk cing campur kena suat amat dagor gitu cari hamna
1: oh amati kumau pami padia teh dimana
3: alah nah ada mana yang mabudak mongkara iya. Namun ama nyamper ke jekuk nenggel batu cilaka ada mama geus kolot. Ada hidup masih kena dihampur ada budak kene.
2: Nau ieu teh mawan.
3: Henteu ngeur. Teras.
2: Cing, tanya Subhadrana. Kresna adi akan. Menta jawaban anu ngeunah.
4: Nyai, tepi rada mah kaulanun.
3: Kieu.
4: Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watek wantos kakasihna Prabu Danardana hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
2: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
4: Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura.
5: Oh, iya gandrok.

0: tapi saji doheng matu saka capi nyatau waruh sadurung winarasang Nalendra yang ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan. Mayang Arum Subadra tapi rada maka ulanun yuk teh Raka Prabu Purwasumping na ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja. Henteu tamu yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantel. Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Seupami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Eta mah mah seuri teh hujun-hujun atuh.
3: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero tikoro.
1: Rame-rame rametuk
3: geuna mah. Bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge. Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi buah kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca ka utusku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kesat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
1: Iya.
3: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
1: Tapi ka hartos keneh geuna.
3: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana?
2: Cing, jawab kumaha carana?
1: Cing.
2: Jawab Nyi, jawab Nyi.
3: Naon?
2: Tung dikituan wae lah bosan tiba ulangan kitu wae.
3: Paduli teuing ah. Daek dengen centong.
1: Sabodo ah.
3: Daya keneh nu resepeun Kang Aing.
1: Kana teu maneh hungkul ka keneh.
3: Da teu maneh hungkul nu resep teh henteu. Berina ge maneh mah tara mayar ka Aing tara. Urang ngadegkeun. Aing cungcang-cungcung teh tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
1: Iya. Hungkul mah teu geuning protes. Ih.
3: Paman jempe paman paman nanti tadi oh,
1: udah kadenge tadi
3: keresahan atan napi hente daekun makan kasuat sama daekun anak
0: jawab Nyai
3: tapi rada makau lanun Raka Batara oge Raka Prabu
2: kumanyi
3: kumaha Nyai daya-daya bayana Nyai dina waktos ayeuna sasat kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nuhun.
3: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna.
1: Cabe.
3: Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
2: Deungeuning nya asa tamanya dengekeun.
3: Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
1: Dulang tinane.
2: Dulang tinane mun
3: atuh heueuh ta eta.
1: Dulang kalaya ta eta.
3: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
2: Namun
3: nggak gebek kita kumah budak teh.
1: Yang eta kota
2: yeah.
3: Nyebut Kang Kaputra paman. Ayeuna teteh kakak bogoh nyebut Kang teh, kayak bagus jadi salaki papap. Cing percaya?
1: Mulaya kamek.
3: Mulaya kamek. Manehanana?
1: Ya. Kasar-kasar tuh.
3: Kadang-kadang lamun aya kamu pasti jeding nyebut teh. Cing mah oge. Si nyungcung si jeding. Nya. Kadang-kadang si kerod.
1: Hei.
3: Lajeng Nyai. Tos ku kitu nakaulanun. sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
2: Beres Nyai.
0: Lain ieu mah nurek ditarima di antara dua ieu saha?
3: Dua nana ge mawa ka ditampi.
2: Sebab
0: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cung.
3: Hari anu jadi marga lantaran Nyai teh salarasna mah aya kahoyong kaulanung.
2: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
0: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang gerai budak teh. Nya. Atawa ieu cenah capit.
1: Masih kena sameulah teh.
0: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atawa Pika Sandra
1: atawa Marhaja ya Mariana.
0: Kitu jeung mau ge.
3: Naon kapalai teh cu?
2: Naon kapalai cuk cari aku di belakang cuk.
0: Cung kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurwena. Nah.
1: Sugan.
3: Tapi rada bakaulah nun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
0: Nya, palai naon
2: Nyai teh palai naon.
3: Dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Tepino kaulanu.
2: Beres. Mang.
0: Iya, Mang.
2: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
0: Palai naon cenah, Ger?
2: Hayang tukang hias.
0: Anana tukang hias seueur.
2: Lain ieu mah aya kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
0: Di dunya mah kedah kitu, Ger. Ulah hukut kabingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepeng-kepeng da kapungkur waktu sulit ati.
1: Tah eta

0: anu. Dewi gedeng patang lodaya kalresan mang teh gaduh sobat.
1: Tah. Di mana, Bang?
0: Ari eta sobat mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti mandraguna. Anjeunna teh sok rajin tu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon? Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
2: Nyata teh cenah mah.
1: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
0: Cek mang oge asa sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek mang oge asa sarua gedeng na.
1: Beres, Mang.
0: Beres wae ajeung kolot mah cek mang oge. Kitu cek mang oge.
1: Ngeta batuk teh nyebrot teh.
0: Punten ya cunger. Eta mah penyakit eta mah.
3: Murang mah tungkup nyegar.
1: Ngan sakitu pamenta nya.
0: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
1: Naon ye?
0: Naon geulis? Cung.
2: Sukina.
0: Ieu batu ali nu aya di mang.
4: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. Pangapit panganten pameget teh cing sarupi sareng panganten pameget. Upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
1: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
4: Tepino kaulanun.
1: Menta pangapit panganten awewe.
4: Anu sarupi sareng panganten istri.
1: Di mana mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Buri Sawa?
3: Di mana tah?
0: Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
3: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
0: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Aye kolot teh da legok tapa genteng kadek jeung mang oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
3: Eta.
0: Guru nu pangalusna mah jeung mang oge.
3: Pangadena mah eta.
1: Di mana aya nu sarupa jeung Buri Sarawa?
0: Nu sarupi sareng Buri Sarawa mah sarua at-at-et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
3: eta
0: nya eta angger dur sasana. Sami at-at-et-etna ngahaleuang. Da upami aya keneh mah para budak samuka baheula. Nya.
2: Apa?
0: Jeung mah oge.
2: Apa?
0: Mama apa kana riwayat samuka baheula? Nya.
2: Tabuku
0: gitu ya, perasa
1: pecah tinggi. Itu. Nya, nyamanya. Dur sasana ampir.
0: Lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna, dina rupana, dina rigingna, da teu jauh.
1: Aya sarupa jeung Subadra.
0: Tah, anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Celopna. Hampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jayarata.
3: Kayanya we tah.
1: Nya nya mang.
0: Cik mah oge. Marukana.
1: Hebat cemerlang otak mang.
0: Itu sanajan geus kolot atuh dari berisihan wae otak mang.
1: Ai carana bersihan otak kitu tapi kacerdas kitu kumaha?
0: Si Deang unga isuk-isuk.
3: Ada angker song-song rupanya panas-panas.
1: Ngan sakitu.
4: Aya keneh kaulanu.
1: Naon nyai sok.
5: Aya na we kasep Gatot Kaca.
1: Ulah.
5: Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara upami kieu.
1: Ya, leres pamanfaat negara.
3: Sami we sang saemara.
0: Itu si Gatot Kaca jeung panbenegara ngan silisih geung nya pagawéna. Jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh.
1: Naon nyai Badra kahayang anu katilu?
4: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahoyong anu katilu kaulanun?
1: Ye.
4: Dina waktosna oleng panganten teh kaulanun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesibadaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan.

0: Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul pisan.
1: Ay kapat aja itu kumaha?
2: Kapat, anu tanpa dikapatkan ku jelema. Anu sok ngahihi dan pengantin gini kapat. Tapi ieu mah teu dikapatkan ku jelema ngipli ku sorangan. Jauh berketuk deui nya ho.
1: Kumaha ngir?
2: Berketuk deui nya ho.
1: Aturah piranu kitu da gampang.
0: Pira kepah.
1: Nyieuna kepet nu rada gede.
2: Ye, ajaib imah. Teu dikapatkan ku jelema.
1: Entong.
2: Nah kuri kepetkan ku saha?
1: Kepetkan anak kucing. Apa pamentak teh ulah dikepetkan ku jelema? Urang ngalatih monyet atau kucing?
2: Iye, tinggal. Kena karep weh.
1: Lain nyawa. Cuma kaya gitu. Hari akhir.
3: Kalian ada buntutnya
1: kena kalian, eta kepetnya ku kada buntut kucing. Eta kucing teh. Begduru. Bujur na sunut gajeleng gitu cek mau ge.
2: Teu atuh ka hartia.
1: Ieu ngan supados ka hartos mah nyeun kepet, kepet talian ka jero kamar. Tah, di kamar kenyen-kenyen. Apa teh katingali jelemana?
3: Jiga ngapungkeun lang layang.
2: Tah, rada ka harti kitu mah.
1: Nya, tulisan nya teh kepet ka si Badaru. Kepet ajaib.
2: Beres, Bang.
1: Beres wae jeung kalau teu cek mau ge.
0: Mantap beres.
1: Sagala nyampak di kolot masih agak lupa oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina mah?
6: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngadungdung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari
5: ieu panyawa tos sabaraha lami mah
6: ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
5: atos 14 tahunnya mah
6: mohon
5: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
6: saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu
5: emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah
6: nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu, aa.
5: Muhun, ma teh tos seep sabaraha botol?
6: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu ta. Tos, hararampang, ngadeun teh bangun tidur teh, entos biasa weh, hararampang, gitu, badan teh, tos enak weh.
5: Alhamdulillah, ma kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma.
6: Nya ti radio.
5: Oh, mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan
6: kami
5: atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak janten tambih sehat
6: rezeki
5: tambih lancar banyak, hatur nuhun
6: mohon
5: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya karena radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun ma.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: lebur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin. Ya,
8: gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jose. Atanapit seratan dina eta kepet-kepet ke si Badaru.
1: Beres, Mang, beres,
0: beres. Beres,
2: Mang.
1: Nun.
3: Mati lancar.
1: Bayang Arum. Bagja dilaksanakan wahai.
0: Raka Prabu. Naon heula ieu Raka Prabu?
1: Is, dangukeun ati. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
0: Tenang, Kasep. Aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalana teh. Kitu mah. Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
2: Teu mah oge. Atawa neungan suung.
0: Mah mau sum halodo mah. Nya.
1: Aya deui.
4: Aya deui geulis.
3: Tapi naon deui?
4: Sajabina ti kitu kaula nun.
1: Nya.
4: Dina waktosna oleng panganten teh Nyai teh koyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
4: Tapi not tepi no kaula nun.
0: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
4: Beres larasna ka Batara.
1: Di mana, Bang?
0: Naon di mana?
1: Kemang.
0: Itu kemang di patamanan pabalatak.
2: Itu kemang itu. Ah.
1: 100 rupa.
0: Ya neangan 100 rupa.
2: Kemang naon dan bisa.
0: Biar tawisna wae sari kaya, kemang laja, kemang monteng di astana. Tuh.
2: Ngan kemang kagorengan ulah.
0: Itu jeung mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkeun ka kemangan.
1: Anu seungitna hiji.
0: Nu seungitna hiji.
1: Naon?
0: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit 2 dreum. Beres. Nu hiji teh lalap-lalap we. Kitu cing mau ge.
1: Beres, Mang.
0: Beres cing mau.
2: Mah teu beres teh kolot eta mah.
1: Aya keneh.
4: Aya keneh nya. Beres laras kaula nun aya keneh.
2: Kuseur pamulang.
0: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Umat aswata mah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya umat. Umat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu mah. Kalangkai weh
0: naon. Da kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu. Ha
2: eta.
0: Cik mah oge.
2: Kalau batur tombe kitu.
0: Kitu.
5: Lubar.
1: Nau nyai
4: dina waktosna oleng panganten teh kaula nun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
1: Papajangan emas.
4: Papajangan bangsa kencana kaula nun.
1: Papajangan emas, Mang. Kabawa ratih ku jalma 1000.
0: Nah, kalah boki gede pamenta deh.
2: Ah, nah, kegedean.
0: Kegedean.
2: Palangsian.
0: Kadang-kadang iya awewe teh kaitu nama minta dunia akhirat. Bisa jadi. Yang mau ge. Gitu. Ah, nah, nyeun eh. Acung, papajangan.
1: Iya mah emas.
0: Meuli brom.
2: Atau mami ngeunjeung beca gitu.
0: Cek mah oge. Di brom tulisannya emas gotong aku jelma 1000 tuh pira 1 jutaan bayar jelma seorang 1000
1: ya beres ayah kene
4: dina waktus naoleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
2: Nah, bedil gantang.
4: Dina waktus naoleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengit ku jelema.
2: Nah, lieut teu beulah.
1: Di mana Mang aya bedil tanpa disengit ku jelema tapi cing beledug?
2: Bedil gan
0: ye. Eta mah kudu ka Australia.
1: Da jiji ka Australia.
0: Neangan kanguru.
2: Kanguru.
1: Jangan naon kanguru?
0: Tak kanguru teh leungeunna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cina diseungeut meuli karbit beledug-beledug tak ku kanguru teh.
1: Nah, ha ari mang jeung mae teh.
0: Apa ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
1: Menit teka hati ah, jauh jadi ke Australia.
2: Mah poek jauh-jauh teuing.
0: Eta mah. Atawa rita kalajengking.
1: Teuing ah, teuing ah. Mana karep. Ngusih sakalian ngita si ewok.
0: Apa jelema kene eta mah?
1: Lain teu mah. Wah, lutung.
0: Yang mau ge. Angger, angger, angger, tenang nu kitu malah di mang aya tenang. Kurang usahakeun. Bedil nu tanpa disengat ku jelema cing meledung sorangan.
1: Carana kumaha?
0: Atuh kawina dina usum hujan.
1: Kumaha?
0: Dina usum hujan dor-dor gelap.
5: Karena ka bawa banjir.
0: Ka hiji ka bawa banjir. Kaduana kapan memang aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta geudi bedil karantakan teh kitu guludug.
1: Beres, Bang.
0: Beres sih mau ge. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
2: Kapan ku telebu?
1: Oke. Aya deui, Nyai.
4: Dina waktosna oleng panganten.
1: Ya.
4: Nya eta rajit teh koyong kukurilingan di alun-alun bari numpak kareta binarom kaulanung
1: naon ye
4: hayang kukurilingan di alun-alun
0: tah eta mah gampang pisan
2: mata
0: ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah
1: maha
0: meuli ao cenah mah bok tuluy cenah lupatan kukurilingan nah teteh angin pijing nonyok ya masih lingkar kolot
6: malikan mecen
1: hayang kukulingan di alun-alun oleng pangan teteh nyata numpak kareta binarom
4: kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur kukuda
0: nah bisa jadi kuburit
4: sanes-sanes kaulanun digusur na teh kubuta gede hari kakasih na teh detiak kalawin cagmi
1: dimana bang ayah buta
2: buta aja saya
0: tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta
5: kan buta
0: nya
1: eta mah jelema genut lain buta
0: atawa Pak Aci
1: nah
0: kapan buta
1: lain buta buta
0: oh buta
2: buta
0: nya nya nya nya
2: eta mah buta
0: cara dengeng emang nya itu jeung mege cicing saya mun tanya sirik ka si trai dua si tosoma
5: tidak ada lain
0: butang nya
5: nial renteng urang teh Citra Yuda eta kan
0: iya Dewi iya gedeng permoni kapan di Citra Gadang mayit teh seueur buta tadinya neangan buta nu panggedena cara ngusur bisa ngagusur kareta tulisannya kareta tadinya kareta binarom
1: beres bang
0: beres
5: jeung mah om kuan teu beres jeung sapoe
0: mau air itu beres jeng mang mah
5: nyampak segala
1: aja nyampak pisan adi kolotnya
0: ih ulah halamora
4: kumaha kasep katut kaca anak mang cu ka emut
1: anu mawi paman bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra katut kaca sakumaha anu diperdihku ua mayang arum
4: tenang tenang mua pati-pati ayang ngaran lamun awa buktina
1: hari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar.
0: Naon deui pamunu teh nu?
4: Paman.
0: Cicing, tongga ka ngaheuleang tenang.
5: Tongga ka ngaheang.
4: Mentar naon mayang arum.
0: Aye tita tadi teu kadenge kitu.
5: Asa kitu deukeut nya.
4: Jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna babarengan.

0: Tenang, tenang, tenang,
1: tenang. Tenang,
2: sabun.
0: Kita cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Tayo karet gelang leg-leg yuk. Pemina-mina teuing.
1: Hayang kawewe.
0: Ayo hayang kawewe kudu dek dititaku kolot.
1: Kudu ngagugu eta
0: teh. Kudu ngagugu. Naon deui pemina nya?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
0: Nya.
3: Nya eta orayi teh koyong dicanakeun muning.
0: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
0: Sora hiji.
3: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sameutuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
0: Muning. Mang eta muning, Mang.
1: Atuh gampang
0: eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
2: Gampang deui wae.
0: Seueur, seueur. Sukuna barodas.
1: Nya gampang ceuk mah ge. Mali apu.
0: Sukuna balur kabeh. Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli eta diset.
0: Lamun buyang muningna meureun ge jadi beluhuk.
1: Diset deui. Terus ya kitu. Cek mau ge.
4: Ngecet muning terus.
1: Ngecet muning terus.
4: Keuneu
1: imah mah belel oge. Nya. Kitu cek mau ge. Sah muning. Imah nek runtuh mah henteu pe.
4: Sehat.
1: Raja nyeun imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu.
4: Nya. Cara urang diranyang.
1: Tupatipu ongko.
4: Ongko. Ayam dianggap.
0: Gitu. Ya, balik sih.
3: Sajabina tikitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman. Ainu ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyet na teh monyet bodas kaulanu.
0: Hayang monyet bodas paman. Kudung iga
1: si kastop cenah dina cenah gugulingan dina aci terus dina gugulingan dina apu rupana mana geus monyet teh si eta teh dina kapuh cenah gugulingan
0: nyalah kumangka weh
1: nya kitu cing mau ge urang ka dieu mutan ayeuna kumangka weh berehna kitu
0: nuhun nya jadi kitu pamenta.
3: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kanarupahan di perdih neme neme punya itu bakal dijadikeun salaki kaulah nu

0: khawatir saja.
1: Iji deui kaula nun.
0: Be aya keneh wae.
2: Busur pamundutnya teh ini.
3: Dilaksanakeun ku akal naon wae.
1: Eta dina waktos naleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
3: Gamelan.
1: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning bisa daku sorangan.
3: Ulululululululululul. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
0: Nah, aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya.
3: Iya mah tanpa ditakwa ku panayagan.
0: Neangan tukang beca. Dan tukang beca malin panayagan.
3: Uy lah, kemana kara pengen lo tidak tadi ah. Mali ada kebatur.
0: Atau tukang gali. Dain panayagan teh mah.
3: Oh, ngan ribut, mau nanti buku kadengi na.
0: Ben baik.
2: Asa disada.
0: Asa disada, cik mau le. Gitu. Asa ulah panayagan, eh. Iya. Atawa tentara nuker baris eta heula cenah nakolan heula gamelan dalem panayagan da mah nya
3: teuing ah pokona mah kumangke we nya
0: kumangke we geletuk batuna ge jebur saina
3: Krisna
1: Raka Prabu
3: kitu beuling pamenta si Mayang Arum
1: tepi nodamel kaula nu
0: laras Raka Prabu jadi upama teh mah tetiasa ngalaksanakin karopaha pemerintih nyai yakin mau dijadikan salaki
1: mau gaduh salaki kaulah nun upami tetiasa ngalaksanakin eta pemerintih neme gitu bening Raka Prabu
3: lah dilaksanakin uang haji bang boleh selamat
1: ay Raka Prabu
3: gue ada orang balik lagi orang laksanakin karopaha pamenta naisi maya karu terangi.
1: Nah teu ayeuna atuh kawin mah payuneun.
3: Bisa.
0: Tenang ngir, keuneu da keke moajang saha. Wayahna, anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
3: Dimas, Krisna.
1: Kaula nu Raka Prabu.
3: Akang dilaksanakeun, amit heuy. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Mayang Arum. Anu dipikahyang ku si Mayang Arum.
1: Mangga atuh Raka Prabu. Ngawil jengkeun mudah-mudahan sapa mulut kidura sapa tidak kanan.
3: Iya. Bang.
0: Atuh kapaksa we panginten kada ikhtiar heula punten teh anger batara ieu pun mang teh danyak kitu atuh da cologog ieu.
1: Ih, kasepuhan. Nuhun ku ditepangkeun raung.
0: Aswata mah. Ulun. Anger jayata. Urang sami wangsul heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
3: Bang. Kesa pilihan akang bakal wangsul heula. Permios Dimas Mayang Arum.
1: Unjuk sumangga kaula nun.
3: Bar negara.
1: Wilujeng
3: Kakang Udawa.
1: Mangga.
3: Wilujeng.

ke negara. Sok beberesnya tuh. Kakang udah wa, beresan lah itu tugas kamu-kamu.

0: Marta bade nguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
2: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna geus teh disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
2: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
1: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
2: Pa masuk ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapa pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat.

0: harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Itu kaya ni Raden Gatotkaca. Lumampah ti awang-awang larak lirik-lir dadali. Watek wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasandra di muka.
5: Iya.
4: Barang dumugi ka nagara Amarta kasondong Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa Semar Astajinga Dawala sami nganti Iradin Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iradin Gatotkaca. Anuka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca.
5: Oh.
4: Kalayan disaurkeun bantrok na ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut.
5: Oh.
4: Panawa sadayana bingung anu teu mangih tungtung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring tengimpi-ngimpi acanah di mana ayana maha bentukna itu kayaan nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian nya ku Semar Badranaya diwawarkeun.
5: Oh.
4: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
5: Laras.
4: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
5: Walah laras.
4: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih di sawarga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku penayagan malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan. Kepat ke si Badaru, kepat ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengeut cing beledug sorangan.
5: Allah.
4: Ayana di sawarga.
5: Kumpit.
4: Nyaeta langsung Semar ku anjeun. Bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kenging widi. Ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga. Pikeun namut anu diperdih ku Subadra.
5: Ya.
4: Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksadnya na kareta binarom anu aya di waringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Sagni kalayan Raden Gatotkaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawa na ku jalma 1000 kalayan astajiga dawala oke nampi pansen

0: Tanya nak munding anu 100 anu aya di tegas siawat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
1: Allah eta ing
0: dadung pada budak katauran di negara Amarta. Nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih kumayang arung.
1: Leres.
0: Tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu. Ieu detiak kalawin cagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
1: Wah, leres.
0: Nyata ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom.
2: Tugas. Dan tadi saya sakedeung aing ngimpi deuleuy. Siap.

0: jemput bunyi di nucaang negerak bari teu katemong Semar ngaranna irah ieu kareta deuk dipakena
1: kala durwiksa
2: nah
1: kadieu
2: sepeda ka

0: mencurikan sembah bakti suhanya panjenengan bulan gusi. Oh, diterima. Kunaon katingainah salira tejiga anu ngungun ngangluh. Tenang, tenang, tenang. Gusti, naon. Bade masihan THR ka abdi. Jiga nah, kuasa ieu mah moal deuleuh. Nah, Gusti. Oh, wayahna we da.
1: Wayahna
0: anu manyer kurang aya teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh.
1: Jarang.
0: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti. Ngimpi naon? Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka binya Gusti.

0: Nirahangan Bika.
1: Kaharep isa.
2: Kena kapayo.
1: Ngahacurikin si mah pangabakti kuji.
3: Ditarima.
1: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temangih tungtung jika susah nutaya papadana naun anu jadi marga lantara. Gara waksa sarang balaksa ulah pada di dinding kelir genang sarang siloka gusti. Gara pedas secara basna naun ia tekulan gusti. Beli wae ayak kapalai itu sinarang ia manga gara saurkeun dina waktu ayeuna.
3: Cumuhun.
1: Palai pai suung.
3: Lain dengikeun heula atuh.
1: Palai surawung.
3: Dijejek sia.
1: Hai kaula teh peuting tadi ngimpi. Ngimpi naon gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak Dedi, aya Japar Sidik.
3: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binaror. Da lamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh ka nunyat nunyunata nu ngawinkeun.
1: Yungun atuh sewakeun gusti is ulah.
3: Ulah
2: barang batur.
3: Ulah teh geus janji mualan calinci loncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kana jadi dunungan.
2: Jujur eta kade.
1: Abdi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
3: Wah. Eta teh Rusia. Gunungan teh nya eta jalma anu kenyumput bunyi di nucaang negerak bari teu katembung. Itu gusti. Tuh, dulur.
1: Oh, jadi gunungan urang teh anu kenyumput.
3: Heeh.
1: Sieun ditagih
3: lain. Tak itu.
1: Jadi gunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
3: Lain, dengekeun heula.
2: Sok dengekeun.
1: Anu sok nyebut-nyebut ke awewe
3: lain jadi kerja
2: kita masih cangkir
3: dah gitu dulu sabenerna mah kuli dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang apa lila-lila oge
1: aku kituna peting tadi ngimpi teh sateges nama ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan ulu ulu ulu
2: hayang bulan awal bulan
3: cikan talaah kumaneh naon tah
1: wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh kusi
3: tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon.
1: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
4: Tapi apa kana poe?
3: Tapi kata apa kana poe?
2: Katku loba sare teh kitu ganta.
1: Tak kitu kana lahunan jobro eh aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan. Kumaha sasauranana bulan teh?
3: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
2: Gede bulan montok kitu.
1: Kitu. Nya Gusti leres, leres.
3: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
1: Paingan saur dunsu sumang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
3: Cing sia montong kasar teuing.

0: Mohon at tabulan upang may bisya kacawas-kacawis. Nakito iyo. Jadi jika nawai kaulate baka bebas tugas si sakedeng dui.
1: Mudah-mudahan eh Gusti atuh saja bila bebas tugas teh panginten gaji hongko.
2: Ayeuna na tangan weh mah gaji mana.
1: Lamun boga gaji teh rek muli mantega.
2: Mantega.
1: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3.
2: Hayang
1: nyatu jeung goreng gaang. Kitu Gusti. Nya.
0: Ding muntung ka mana karep weh sia ngomong teh cicing.
3: Ieu mah hayang kana jauh weh.
1: Kicu kelan Gusti. Jempe sia, mentang ka mana karepe ngomong teh. Peupeureuhan aing geuleuh.
2: Hooh.
1: Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendre. Hegit. Barang nu jelema gansap raptane pun ieu. Arya Bima lumampah ngagidig, ngajugjug ieu waringin pitu.
1: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidig ka dieu.
0: Ulu. Urang mana deuleu itu? Kadieu keunya
1: sumuhun.

0: Ditonjok angin aing aduh
1: eta kumaha
2: maju sia
0: kelenen bim
1: anu karasa ka
0: eta aduh hayu
1: aduh karunya tah
0: macugas
1: euh ge
0: isa
1: ka mana tah
2: isa
0: abdi gusti
2: kadieu sia
0: euluh kunaon gusti halah pangdeg-degkeun ieu cangkeng sia geuning
1: teh bantuan eta karunya
0: lah misalah deui aing
2: Pangbatek kendele itu tangka sawu Gusti.
0: Hari Gusti asok banyol wae. Nya. Kebina-bina. Nya. Nya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumbu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak iya.
4: Mak iya teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
5: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah, ente, sate acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
4: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
5: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
5: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangah hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geuningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayah nama itu atul gitu, jadi beras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan sebes-bes
7: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
8: Aduh, pengobatan mah ke dokter, ke rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Kening. Burak ke burak.
2: Burakeun Gusti. Cicing sialah. Maju. Disangka maneh Bim. Bisa nonjok angin nepi ka sieul kieu nepi ka nyelecep nyerina ieu
17: aduh merenah nonjok
2: merenah pisan neungeul teh aya tulikeun geulut ieu tenang elana
17: sasere ngadengarkeun nyerita
2: ai soal geulut mah dileuleuh moal munur aing lah
17: moal burung tamat geulut
2: moal burung tamat tenang Kelaran aing teh dengar tieu teu meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim. Moal kitu Gusti dina surat kabru. Cicing. Atanapi dina surat wasiat. Cicing, sia.
1: Dina baca tempe tempo kah.
2: Cikan jawab Bima. Sabenerna memang kau teh dititah. Ku saha? Ku Semar. Hah? Ku saha? Dititah Semar.
18: Dititah Semar.
2: Kelanan-kelanan. Semar mana? Semar pawongan aing.
18: Pawongan?
2: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar? Kumaha rupana Semar?
1: Dadeg pangadegna, Cik.
2: Dadeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
18: Iya. Yeah.
2: Pendek. Buheke. Budayut.
18: Pernah.
2: Awak hideung beungeut bodas make kukuncung.
1: Beres sapanyari teu lah.
2: Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung. Ai cicingna di mana? Di Kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowol.
18: Ari anakna
2: aya tilu.
18: Di antarana
2: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
1: Tilu ganta.
18: Ari pomojikanana?
2: Dewi Siti Ragen.
18: Ulu.
1: Nah, ningnya.
18: Lempangna?
2: Ieu teh lempangna ieu.
1: Kenapa pisan tamate?
2: Maka jing diperhatikan kikituanana, tapi tu lempang lah.
1: Cengah leang, leang.
18: Ayo nyarita na?
2: Rada letik cengeng.
1: Mata.
2: Kata-kata na, kieu. Oh, dua ya anak.
18: Eta mah gede teuing surupana na atuh Bim.
2: Ya kitu, bapa bendara, aduh amuing. Ya kitu.
1: Bapak bendahara.
2: Jarum sapotong leungit di teteangan teupangih deui, anak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
18: Geus ganeng Bima. Lain bagian maneh deureun kabodor maneh. Heeh. Kasebelan teh.
1: Untung geus diwat paduli geus.
18: Peingan bodor loba teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
1: Urang mah cicing tong karoos.
18: Eta dunungan maneh?
2: Ieu.
18: Yeah. Oh, pawongan maneh?
2: Ora kapindo gawe.
18: Jang naon? Ieu kareta teh?
2: Keur kawin adi kaula.
18: Heuh, ngaranna?
2: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
18: Arjuna?
2: Ieu. Yeah.
18: Tumpah. Bima.
2: Anah mah.
18: Mun tita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
2: Ya si Jenet teh di aing.
18: Oh Arjuna teh.
2: Arjuna.
18: Nama keur disebut Jenet.
2: Janaka ngaranna, jadi singkatan Jenet teh.
1: Jenet.
18: Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
2: Jenet
18: beu. Eh oh. Aduh, disangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababara puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
2: Heeh, teu naon.
18: Teu acan THR ja Gusti.
2: Heeh.
18: Bisa kalikeun sang THR oge teka-teki.
2: Heeh, teu naon.
18: Nuhun Gusti ah.
2: Bima, anah apa?
18: Pek atuh ka itu geura. Nyang kere we dina kareta binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
2: Iya.
18: Hayu syukur ka caha kawinna teh Arjuna teh.
2: Wayang Arum adina Batara Kresna.
18: Heeh bener. Hayu teu naon. Ieu atuh gara ka itu gara sare
2: keur kaula nu gagusurna.
18: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Aikanu hajat mah hoyong sate Gusti. Ah.
2: Hari nu hajat aya na masih keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di ieu mah.
1: Lobana teu make
2: lobana mah. Lobana mah nu teu make pisan. Pengen ini penayagan tetaran janak kerung orang yang kusti
1: kerungan
2: ya mangga acu kusti gini abdi nyorong di tukang aing dek kira tahulah ya syakudung

Ayo orang lumampah leh. Gusti Hamid, Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Los meresihan heula.

0: cuman taka saumur hirup aing kakara dicampelakan. Jeung naha itu aya papa jangan tika indran aya di dieu. Wah, buah maling ieu. Mangkluk teh. Hai, kisina. Hadir kunyuk sia. Bakijeung nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
0: Orang kapindu gawe. Ngaran Gatot Kaca. Orang kapindu gawe. Anjin saha.
1: Yah. Ari lempang kudu muka dari leuhan.
0: Kayak gitu.
1: Dor, ngadupak batur.
0: Batur nah, tak naon cicing di tengah jalan. Padahal ayo maju mati kejauhan hal nyingkah.
1: Aing teh lengker eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu gableng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca nila.
0: Undang apa?
1: Ngajago anjing hayang mecahkan ka aing jago baheula. Hah? Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjeun jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Heh. Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
1: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega
1: pati,
0: tega maju.
1: Oh, weh dulu.
2: Teranya yakin.
1: Yakin jago ayeuna teh ye.
0: Iya. Abung aku jago baheula rekat anjeun.
1: Moro kana kumaha sia? Kurang ajar.
2: Orang baheula mah teu
1: dapat. Maju sia. Weh.
0: Tong disebut
1: jago baheula aing.
2: Ada ni.
0: Aing kudu eleh gelut mah. Coba-coba hayang nyao.
1: Ah beda geus kolot mah euy batuk euy.
2: Ya lawan kabeh.
1: Halah. Tong disebut anoman deuleuk aing kudu keok gelut mah.
0: Ye. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok gelut mah.
1: Panawa panawa naon panawa?
0: Nya panawa.
1: Na anak saha di maneh?
0: Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu ada mata apa?
1: Kerana. Urang pancak kaki heula.
2: Santai.
0: Anak Bima orang kapindo gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
0: Iya, memang. Kayak gitu.
1: Kasep ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre
1: Islam. Aki ieu teh,
0: aki anang
1: lain.
2: Lain aki minta lain euy.
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula mah sok dagang mie ongko. Incireuk ieu dagang mie teh ningguh lah.
2: Untung teu muraget.
0: Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Heuh, matak teh ulin.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu baheula?
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwamayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu.
2: Ya, geus eta.
1: Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh teh kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
0: Ih, nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
0: Mocios nikahna paman Arjuna.
1: Sabab?
0: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
0: Anu mawi kapan ua Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pangantin deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku ua Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama dikeupeul Baladewaku, eyang. Lamun teu daekeun jadi wali, kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel eyang.
0: Aduh, nuhun eyang, nuhun eyang.

0: ayo urang lumampah ka sieu para lama.
1: Duna lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Duna lampah eta kacarios Ki Astra jeung Ngadawala anu kengeng pansen milarian muning kategah siawat-awat.
2: Naon
3: teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh tak kieu aing aya acara pagelaran padat teh sok pangbeneurina.
2: Asa kaluar we aya nu lumayan teu
3: naon. Lain Bapak dewek bohong euy aya muning di tegah siawat-awat teh. Bujeng hinga aya tapakna euy. Bulu-buluna acan leuh. Teung teuingeun teuing buka muning ti mana bapa aing mah gede-gede bohongnya euy.
2: Biasana mah sok aya ngadungkuk
3: teh. Biasana mah sok aya ngadungkuk leuleu boluna.

0: Mau Kang?
1: Dekat tadi ditanya ke, nah rodeo ke kawin. Tong tuang tae ku aya teh bari naik. Heeh, mumpulian geus naik, aya gaji sia naik ye euy. Naik da. Heeh.
0: Teu kana teu beubeutna, Kang.
1: Nu ngalamar anger keneh deuleu. Harga bareto.
0: Anger keneh we, Kang.
1: Eh, lainnya neangan munding itu dek teu euy.
0: Munding.
1: Ditegah syawat awat candek panggih keneh wae tita tadi.
0: Karunya teuing gede si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapak urang tenaha ieu ujug sombong naon. Teuing atuh. Teka harti dia bapak dewek ku pajare buka munding ditegah syawat awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si leing. Mending ieu. Uwe tapak munding-munding acan lho.
0: Ega tapak borok. Oh.
1: Mun tapak buduk mah loba lho. Heeh. Lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah
3: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping di sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana mah?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpha Propolis.
2: Saatos nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigona kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
2: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan nepi ka hiji.
2: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tampilan samanya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna tes maayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes maayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000.

0: Ra, ngomong atuh silaing ngini kitu ngajentul we. Ah, kuring oge lieur ieu teh. Kudu ka mana neangan muning?
1: Buaja kan.
0: Lain ditegas awat-awat meureun deui tiga buleud.
1: Mana tegal legas?
0: Atuh mun tegal lega. Jerkut di ditu mah.
1: Gang gede di nyawa loba oge
0: ya. Nya. Aing dulu kumaha geus kieu deui lah. Oh, di Tegal Gama anu kumpul kebo. Ah. Bara ringung aing ngadeboh di ditu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet.
1: Kejadian teh nyakang
0: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu.
1: Segala marah.
0: Aing mobil naramahan aing jalan kurang.
1: Mobil budak namanya.
0: Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif tiba heula dileu di pasancip aing ngejedog.
1: Ari mobil di kabe.
0: Yeuh dengekeun ku cileung wala. Ari arus globalisasi teh dileu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
1: Oh, kitu.
0: Pikir ku cileung, sanajan teu kaciri tapi karasa. Weh. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
1: Waduh.
0: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibeungkeut ku hiji organisasi anu resmi.
1: Ya eta tah.
0: Seperti mafia dieu. Tangtu we. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya haa. Ah.
2: Leuwih pedas kitu nya
0: digaleuh. Malahan dieu. Lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikeun. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, jeung rupa-rupa deui narkotika. Pek pikir ku silain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
1: Tu bening kitu gantah.
0: Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
1: Mun desa pelekeun keamanan teh kada eta.
0: Siskamling.
1: Mun jabab sewang-sewang
0: dinya. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
1: Kumatosan mantanna teh.
0: Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan siskamling. Jadi tetap urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, muka jeung nyaho sensitif teh teh. Heeh, sensitif teh gampang ka pangaruhan. Carana urang teh nya eta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh. Syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
1: Sing saha kawajibanna?
0: Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun Bapak Polisi wae. Dina keamanan teh saur Bapak Kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy. Bageur teh teh Bapak Kapolda teh kerewek. Mere budahan. Ngongkosan basa ka Perancis oge.
1: Leres.
0: Nuhun Bapak Kapolda, Bapak Insinyur Subandi.
1: Kita masih andeuy kitu, Kang.
0: Ah, si Ewon mah dah yang dibere wae.
1: Mun ka kada hadir tadi andeuy ku Pak Kapolda.
0: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal muning kumaha yeuh. Ayeuna mah urang meuli emuning, ieu teh 100 cenah.
1: Teh lebaran loba muning dijagal.
0: Bagalo atawa nyeun nya mumuningan ku tanah liket. Heeh.
1: Eta mah mumuningan.
2: Eta mah mumuningan. Urang zaman rapami. Sok

0: Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh. Tah heueuh eta ka sadagori teh kumaha?
1: Cing.
0: Dauna heueuh.
1: Jiga daun naon tah?
0: Mun teu salah mah jiga daun cawu. Belenggu jiga daun ceuli. Belenggu.
1: Ah, kawena-wena terangan. Si bodo.
0: Tah eta teh sadagori teh teh dihanap teh dina deukeut tukang ngeuleung teh. Oh iya. Oh cing sok ngarunggunuk dudut kanya cabut. Eunuk-eunuk. Eunuk-eunuk hayangnya hobi jieu mah. Cikan hayangnya ho. Hai. Naon euy ngebul? Malang siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai Una Jaya di darat Jaya Unan celeki di sirah cai sangra temut putih bumi mengapa jemingkem. Amingkem. Bet palalageur jurig di dieu ka hiji teu we jurig teu ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Monyong deuli cu.
2: Aya ge lemah euy.
0: Dulu itu.
2: Syahasyah.
0: Anjir, kasar gitu dulu monyong. Saha ilaing teh?
2: Aing Dadung Dawuk.
0: Aduh, kabeneran awuk.
2: Naon sih?
0: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan wuk.
2: Naon?
0: Bener awuk ngaran teh?
2: Awuk. Dadung awuk.
3: Ewok.
0: Lain Dadung Ewok.
2: Lain. Si Ewok pacar Syuri.
1: Tara.
2: Lamun nepo cangkang korek apui seuri sia teh mah. Kacawa nepo panjang hiye. Nepi ka akeh-akehan nepo nu kicu mah.
0: Lain dek teh kabeneran.
2: Saha ngaran maneh?
0: Dewek teh ngaran teh Cepot.
2: Urang mana Pot?
0: Urang teu maritis.
2: Urang teu maritis ye.
0: Nya.
2: Ari eta jadi saha?
0: Kuring Dawala.
2: Di mana maneh?
0: Sarua ti tu manitis.
2: Deng naon datang ka dieu?
0: Nya. Ari datang ka dieu teh kieu ieu cir, cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atawa jiga kasir.
2: Oh, celuy.
0: Jadi ai nu boga munding teh saha?
2: Nya uing.
0: Di mana mundingna?
2: Aya moal ka deuleu.
0: Nah.
2: Da muning gaib.
0: Oh, bener syukurna barodas.
2: Nya heuh.
0: Aya tanukan.
2: Nya heuh.
0: Jalu wungkul.
2: Nya heuh.
0: Panonan teu.
2: Atuh nya heuh.
0: Ceulian.
2: Atuh nya heuh.
0: Bolotot.
2: Nya heuh.
0: Eta asa karo kutuk.
2: Nyaho.
0: Syukurna barodas.
2: Nyaho. Saya mana di bodas teh petot.
0: Lain mendengar kitu sorana nya euy.
2: Nyaho.
3: Make setir.
0: Mau jadi tukang alok alusnya.
2: Nyaho.
0: Di mana ieu muningna?
2: Ya mau ditinggalikeun ka mana?
0: Tobat. Horek dibawa teteh muning teh ayeuna ku dewek.
2: Notorogan sih.
1: Kumawani kitu.
2: Kumawani. Muning-muning aing. Di mandian ku aing. Di paraban ku aing. Di kosokan ku aing. Eta digiringkeun ku aing. Di tita depa ku aing. Eta pokona mah ku aing. Ayeuna rek dicopot ku maneh teu bisa, teu bisa, teu bisa, teu bisa.
1: Muni-muni.
2: Ka aya hau. Munyi.
0: Duh, didenger. Lain nek dibikeun moal.
2: Ya moal.
1: Moal.
2: Da muning aing.
0: Eh, nu bapa dewek teh nu Semar.
2: Ka mana ka hareup ngomong teh bakal jeung Semar, bodek nu Semar oge manehna nu ngurus. Bapa nyewa cek aing oge tadi ka panungurus aing nu maneh nu mangga mandian aing. Nu ngosokan teh pokona sagala na ku aing.
1: Si aing teh.
2: Si aing. Pek pikir. Ayeuna rek dicokol ku Sumur. Tebisa.
0: Oh, sia tawen jang kurileung kitu tah.
1: Ya bener kan.
0: Tobat. Teu sangkanya anak mah ijo jadi tawen kabeh.
1: Di pasuran
0: ieu. Heuh, cek Semar ka dieukeun.
2: Woi.
0: Dek dibikeun sia moa.
2: Eleh ngamuk ka uing heuh. Ngajago pisan ka dieu. Aduh, ngajago. Legek noh. Mun papa dengkreng.
1: Yang ditampilin.
0: Dek dibikeun moa. Bikin buru-buru sia muning dek dipake dipake kawin dunungan dewek juragan Arjuna.
2: Oh, kawin-kawin acing make jeung dek bikin muning. Lala mora.
0: Sabareji teteh muning teh lobana.
2: Tus.
0: Naon?
2: Tus.
1: Tus teh naon?
0: Naon tus teh?
2: Ha, tus.
1: Tus tinggal bilang hiji.
2: 88 leuwih hiji. Jadi tus.
0: Oh, 100. Jadi 102 mun kurang 2.
2: Nah, jadi tus.
0: Oh, rek dibawa ieu na.
2: Wah, sia.
1: Oh, karimawa mah genah punggung ge.
2: Oh, ngeuna karimawa mah. Yeuh, yeuh.
1: Mun teh muni haji unang ka kana.
0: Dibikeun sia moal.
2: Sok kieu jeung aing.
0: Ih, sia ka bina-bina teh sia. Aduh, monyong.
2: Nanaon eta teh sia ala-ala.
0: Ya, strajing gadawala. Ditampiling ku ieu dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning pralaya.
1: Eh, seuri teu kan.
2: Geuning eta teh sapira sia. Ditengol sakali oge ngajarungkeul. Duh, duh, duh. Eta ku ngajagona keuheun aja aing aduh. Mun popolekeun make jeung rejabat muning. Aduh, ampun.
1: Mabarikeun tah si bau.
2: Mabarikeun pisan. Kabina-bina nya.
1: Ya bener.
2: Ayeuna ini jawab doanya mah. Ah.
1: Kena antap sina galer.
0: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta aya kamelang ka putrana Astajinga Dawala. Ya? Nah, barudak sarepi geus init kitu cu. Geus ka bawa meureun muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai. Nah, ngagaloer deuleu.
1: Anu sarare deuleu teh.
0: Ai. Ngemasin pati tu makanin perlaya anak dewek deuleu itu ujang.
1: Laras eta geuning. Kawantos teman wae.
0: Moal teu pagawean si dadung dawuh deuleu ieu. Ulu. Magempeng kieu heueuh deuleu.
1: Aya tapakna eta.
0: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras sageur jang.
1: Nah, tateh. Duh,
0: majus deui. Cinyong cecok lah.
1: Pirasa eutik.
0: Ai kawah bau teu ribut. Ai ngosa eutik pira oge.
1: Ari beuki make nya seuseup.
0: Wih, gening bapak. Nah, ari bapak aakuanan. Aakuanan nao, jang? Aakuanan naon. Teboga mah teboga, wek. Eh, sombong bapak dewek mah.
1: Lagi-lagi ngomong lah.
0: Pangeran mah teresep pun kejelma sombong, bapak. Palingan bapak sang syarawai dan teripik resep. Eh. Naon, ari silaing. Ari teboga mah untung sok aakuanan. Ha, nah. Saur bapak eta muning teh nu bapak. Heeh. Geuning ceuk si dadung dawuk lain. Mana si dadung dawukna? Geura calukan monyong euy. Wok. Awok.
1: Awok.
0: Ewok.
2: Nyalukan deui hirup deui mun nya nya.
1: Da di.
2: Cikan ah rek disapurkeun deui.
1: Sokinya.
2: Naon? Hirup deui euy.
1: Tahanya.
0: Nya pak, percaya pak.
2: Ari eta saha hiji deui dukun.
1: Aduh, bisa ka dukun kan?
0: Nya ka dukun ka bapak. Ih, dewek jang.
2: Dewek naon teh pupugu? Yuk dewek we, teu wawu teh naon?
1: Teu walahir dewek naon?
2: Mun teu hir, teu wala kaya.
1: Heeh.
2: Heeh.
0: Lain eta muning teh geus waktu na dek dicokot teh aku dewek jang.
2: Aduh.
0: Muni sada manuk puter dulu.
2: Nah, udah jangan muning.
0: Heeh, dek diwak, oh dek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
2: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon, paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
0: Ish, ulah sok kitu jang.
2: Tah, lain as aing ish. Pokona anu aing teh teh muning teh.
0: Nya, Pak, keukeuh. Bapana ieu mah kana kulit beungeut.
1: Barang batur di aku.
0: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
2: Heeh. Munyi.
1: Uwe ngeunah nya.
0: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tina kanaon ka dewek?
2: Eta dek paksa moal.
0: Nya dipaksa ku dewek. Sok deuleu.
2: Urang ajar Badranaya weh, Badranaya.
1: Oh.
2: Sadanya mana pinter rokat tangan bisa rokat tanah pun juli apa-apa. Kaulah mu adek nyingkah satu yang biasa Semar Badranaya. Semar Badranaya maju.
0: Aduh, lain halus sorana oi.
2: Semar Badranaya.
0: Sok dulu.
2: Sana jalan mana pintar orang kata ngepi seolah kata rapun ciri apapan tiba syaka kentik syakula beraja
1: iksa
2: iksa orang yang pangucang ula pawangan beraja lanam nopo putung bang semantra lira kurang pengari bawa mana bakal dituga jangga ina waktu ayuna
0: lain Bapak dewek kuyuhan teh ceuri oge dieu. Kuat bapak dewek euy. Top sia, kurang ajar. Pek, beakeun sia. Rasakeun ieu satrenyu ieu. Lajeng wae ieu dadung dauk dibanting ku Semar Badranaya yang ngalumuruk lir kapuk ka imuna lir kapas kau jana. Iya, iya.
2: Aduh.
1: Antah.
0: Cucungi sia. Dekumayana deuleuh.
2: Ampun.
0: Teh. Bapak dewek jago euy. Moal pati-pati jadi dosen atuh da. Nya. Dikumaha teh teh, Pak? Panting ku aing leujang. Cing buru-buru ka abdikeun teh elmu na, Pak. Ah, sok dipake heureuy sia mah.
1: Tong ah.
0: Ulah waka jang.
1: Teu percaya.
0: Di kepret bitunya oi.
1: Kepret kan.
0: Hudang syawuk. Hudang seling. Ayah hudang syah.
2: Ampun bapak.
0: Dek dibikin syah muning.
2: Ya ayah nama mangkater teing. Nama muning syah lira.
0: Atau nasya tadi di aku. Usiling.
2: Bili anu palsu.
1: Ketempuhan.
2: Mari ayah nama syah anu palsu.
1: Harus.
2: Bili ayah anu nyumput muning. Anu syah anu gerak balik jaga temong. Nya eta bili aya nu nyamuni.
1: Seureun nyani wara.
2: Kapan di dunya mah palalintar jelema teh mah bae bara lu ampun.
1: Apa kejadian?
2: Seur kejadian jelema nu katipu ka bobodo teh jo ka samaran tinggali nu nya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
0: Geus ya, tong ka mana karep.
2: Kitu kulan Gusti.
1: Are pala.
0: Geus tong ceurik ya.
2: Nyakakeun muning.
0: Mana ena?
2: Iya pecutna.
1: Pecut make pecut ning.
0: Tening. Kumaha ieu teh?
2: Muning bakal katingali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
0: Muning bakal katingali lamun
2: dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
1: Jelebet.
0: Jadi muning bakal katingali.
2: Nuhun.
0: Lamun dua kali
2: dijebredkeun sapertina jebet atawa ter.
0: Muning?
2: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
0: Lamun tilu kali
2: sapertina jebet atawa ter. Tah muning bakal ngamuk.
0: Bakal ngamuk.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Nanginyo kaburu.
0: Hmm?
2: nyawakan buruh.
0: Hujang, hujang.
1: Ada tos digawe diburuhan.
0: Diburuhan ku dewek.
1: Tugas.
0: Sakumahan geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum silih. Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang. Allah.

0: apa Pak Semar? Tobat Bapak aing nepi ka kitu euy.
1: Naras.
0: Aing kadeungeun-deungeun. Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muning? Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju? Engke we jang. Engke oge. Atuh abdi kita ngangon muning heula. Geuning muning batur oge. Heeh. Ya sugana disalin dipere pangsi. Nuhun kaula nun oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios los geura balik ka sawarga. Aya kursi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nun. Si Kanjang jebret keneuleu eta. Pecut. Lain lamun sakali muning bakal katingali. Heeh. Lamun dua kali muning bakal maju deuleuy jang. Lamun tilu kali bakal ngamuk. Ade siap bisa dijebrekeun tilu kali. Heuh sugane bapa digali. Ih cucungik sia. Kitu ka kolot teh. Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Ye da anu ti manura mah palsu kabeh oge. Heuh pasarua pada mawa muning 100. Man itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Tah cenah ngamuk jadi muning teh cenah ngahiji pan jadi boga bati 100. Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh. Haeuh. Utamana mah kadorna cenah digalai kadorna teh. Cenah kempreng guanana geura kokotna cuman. Heeh. Tah kitu, hayu ah. Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muning na cing jebredkeun sakali. Oluh bapak itu muni oluh bapak dararepa itu muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris. Sok jang cara maju jebredkeun dua kali. Tuning carangkat. Oluh cingjang hiji-hiji ka dejang. Na waktos eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampahnya eta tunggang muning. Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa. Bima ngagidig mangul gada kalayan ieu kareta binarompah pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniloka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura nanging ku aya ngamukna muning paburisat daya anu nyesa jama-jama kabur ngamukna muning ieu astajingga.
1: Allah.
0: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nengala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra. Kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah.
2: Tubat Kresna. Kresna.
3: Kresna, ya bibi kasep bibi Kunti.
0: Kresna, ieu kula ti sawarga Kamajaya.
3: Aduh. Mangga leungih, leungih.

0: kanana anoman perbancana suta dina lagu kasinoman sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta binarom sareng sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana di kepetan ku kepet kesi Badaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema cingbeledugna bedil karantakan di awang-awang jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh boh nu aya di pakampungan bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira kabungah Prabu Batara Kresna teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna aya Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Sebuah sate aing geuleuh.
2: Kang, mayuh. Benar
1: gitu. Sebuah sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayalah, alhamdulillah deuleuh.
2: Hajar.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
2: Laras-laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah waruh masyakinah.
2: Amin.
1: Jajang. Doakeun ku urang sadayana. Laras. Atuh ku kituna. Ha? Dewek oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate.
2: Ah, subuh.
1: Heeh. Asa gararenah teuing hirup.
2: Alugina Kang.
1: Heeh. Naon?
3: Cukur.
1: Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting kemarin di jaipongan.
2: Nya kudu, Kang.
1: Heh.
2: Nya jaipongan geus
1: nya. Jaipongan euy ah. Heh. Mangkaulkeun karunungan dewek. Dola.
3: Naon?
1: Siling dek naon? Ah, kuring mah dek nyawer we.
2: Nyawer.
1: Paing kan nuker-nukerkeun duit kana duit receh.
2: Geura senal.
1: Geura naon siling? Hapan ieu duit receh teh keur nyawer? Heeh. Kumaha? Hapan ge teh sawer agung aing geus nyawer pan duit teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun keusik.
2: Ya, ieu salah
1: salah badinya. Ampun jeung Jang.
2: Hah?
1: Heur pina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun nu nyete nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunna radio. Ieu lalampahan teh urang pungkas kembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana ya Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaya itu kadia panggintanya?
3: Ya, tos kaya itu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karena sa botol kedua arek,
2: kedua ayunanya,
3: ya, kedua anu ayuna.
2: Terus kumaha teh anu karaos teh nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong.

0: Irung tehnya,
1: ayah kamari mau pamit telapak mau ngucurnya?
0: Ya, ngucur, ayah keluar darah gitu tak? Sapoe, dah samping teribu, ku darah tetina irung dari tongeng kente ngucur eh.
1: Malahan mah kulo boge nganggo bandal tetilunya?
0: Ya, nyana, dah engap teh apa nganga?
1: Laras.
0: Ayah nama alhamdulillah.
1: Sareng senang ada tanong propolis.
0: Ya, alpa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali nak.
1: Laras, sabra kali eta ngaleuteu sadinten?
0: Tilu kali.
1: Sabra teteh sakali ngaleuteu?
0: Genep.
1: Berarti anjing ya?
0: Iya, anjing, lohor, jeng sonten bade bobok.
1: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampak nyawatan teh kamari.
0: Polipnya? Iya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah, ayo nama sering-sering ngalah tetandang alpa polis, alhamdulillah ya?
0: Alhamdulillah, ayo nama longsong gitu, irung teh, itu enggak teing.
1: Alhamdulillah.
0: Kawangkong, ayo nama bente.
1: Bentes deing ya?
0: Iya, ayo nama.
1: Datang pada mah kot malengpeg ya?
0: Malengpeg, kamari mah. Batur gitu ngartiin, kawangkong, teda malengpeg teh ya.
1: Mohon, alhamdulillah. Ayah saran tuh kamu nusanes. Pilih gaduh panyawa supertos teh, teteh gitu.
0: Ya pilih, ayo sami.
1: Mohon.
0: Wabiatos di wartosan tadi, ciwatos ayah sami cerabi, cenah malengpeg irung teh. Peser, abis gece teh tidinyanya cenah badai nyobian, cenah kamari teh.
1: Laras.
0: Ya, alpa propolis ceng teh.
1: Laras, hatu nuhun tehnya.
0: Ya, sami.
1: Mohon naga, assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0856-8668-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah raos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya, itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbak Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cenghar sareng Cu. Sor kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, CF 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, eta saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.

0: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karawas. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: Ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma ini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Wow. ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih aya karawasna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: lah gitu ya, ya, burung ya, ya. Suka berair gitu ya,
1: suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah, agak mending ya. Ada perubahan lah,
0: nggak begitu buram lagi.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak pakai yang pertama sampai habis tuh?
1: Kalau nggak salah hampir 20 hari lah.
0: 20 hari ya,
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya,
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya Pak ya.
1: 2 tetes iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mak, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, terus makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu dadi saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo itu iya na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan pali mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probiar apa henteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Bang?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan Pak.
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: meni rajin kekosrekan wayeh.
1: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
0: Eta cek, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya teh cek.
1: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam tete kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinten eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Anah Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
5: Ibu tos enakan cekasna pasti botol kasabakah?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayana to bade mesek ke botol katilu.
6: Katilu, supado sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmisi tesma aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Terima kasih, Baraya PIS sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
9: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita merenung sejenak, seringkali kita baru benar-benar menyadari sebuah nikmat. Ketika nikmat itu berkurang atau Allah ambil, sahabat MK. Padahal setiap hari Allah senantiasa terus memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Bahkan sebelum kita memintanya, sahabat MK, kita dapat melihat, mendengar, bernafas, bergerak, dan juga tentunya menjalani aktivitas seperti biasanya. Terusus juga di pagi hari ini, sahabat MK, merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Selain itu juga ada nikmat kesehatan, nikmat masih dapat tentunya berkumpul bersama keluarga tercinta, masih memiliki pekerjaan yang kita kerjakan, sahabat MK, juga kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga belajar untuk tentunya menjadi langkah terbaik dalam mengambil sebuah keputusan, sahabat MK. Tentunya ini juga hal yang perlu kita syukuri akan nikmat Allah yang hadir dalam diri kita, sahabat MK. Karena itu, sahabat MK, mari kita senantiasa berikhtiar belajar untuk lebih peka terhadap nikmat yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita. Tidak perlu menunggu mendapatkan sesuatu yang besar untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah. Ketika hati mampu tentunya menyadari kebaikan-kebaikan kecil yang senantiasa Allah hadirkan setiap harinya, insya Allah kita akan menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang dan juga tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di waktu pagi yang penuh berkah ini, sahabat MK. Dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 13 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah, sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu serta juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di pagi hari ini, sahabat MK, Anda pun nantinya dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salamnya, sahabat MK, salam silaturahim, menyampaikan doa-doa terbaiknya yang mudah-mudahan bisa jadi Allah kabulkan doa terbaik kita di pagi hari ini, serta juga dapat melaporkan, sahabat MK, kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda, apakah dapat tersimak dengan baik serta juga jelas, boleh disampaikan agar kami juga dapat menghadirkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi yang terbaik, sahabat MK. Di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027, sahabat MK. Kenangkan kaharmu. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak dimanapun, kami informasikan selain dapat Anda simak siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, dapat juga Anda menyimaknya melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami, sahabat MK, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Lalu di beberapa media sosial kami juga kami hadirkan live streaming langsung yang juga dapat Anda simak, sahabat MK. Di antaranya melalui Facebook di @radio_mkfm_bandung, sahabat MK. Lalu di Instagram di @mkfm_bandung. Lalu di TikTok serta juga di YouTube, sahabat MK, bisa Anda cari dengan mengetikkan apabila di YouTube
MKFM Live Kajian. Lalu juga di TikTok Anda dapat ketikan MKFM Bandung. Dan dapat Anda simak di kebersamaan pagi hari ini. Selain itu, sahabat MK, terkhusus juga sajian program manajemen kolbo pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang di kebersamaan pagi hari ini dapat Anda simak di beberapa wilayah sahabat MK, diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbo, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbo pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan serta juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih senantiasa terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
di akhirat. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Al-Hakim, sahabat MK. Mari kita siapkan diri kita untuk tentunya menyimak sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن برحم مجلس اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهاي الله golongkan kami menjadi orang-orang yang yakin padamu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu, ya Allah. Sehingga setiap saat merasa disaksikan, setiap saat perilaku kami terlihat. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang yakin, selalu merasa didengar olehmu. Sehingga tidak ada sepatah kata pun yang kami ucapkan kecuali perkataan yang kau sukai, perkataan yang jadi amal soleh. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala isi hati, golongkan kami menjadi orang yang yakin kau tahu isi hati kami, sehingga hati ini selalu ingat padamu. Hati ini tidak sombong, tidak ujuk, tidak dengki, tidak dibenci dengan penyakit hati. Ya Allah, wahai yang maha menantang, golongkan kami menjadi orang yang satu yakin segala-galanya ada dalam genggaman-Mu, sehingga kami tidak berharap dari makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar kepada makhluk-Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit dengki kepada hamba-hamba-Mu. Jauhkan kami dari penyakit ujub yang melupakan segalanya di dunia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, tolonglah kami agar hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu. Benar-benar ingat setiap saat. Jadikan hati ini hati yang super syukur atas karunia. Dan tolong agar kami bisa menjadikan umur yang tersisa ini sepenuhnya jadi ibadah untukmu. Qobal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang paling rugi adalah yang tidak berdoa. Rugi saja. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman. Ini sangat penting ya, karena ini perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Ghafir 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kabulkan. Ud'uni itu perintah, perintah untuk doa. Lalu lanjut tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ini lanjutannya ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku, dari ibadah kepadaku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Doa itu ibadah. Orang yang tidak suka berdoa disebut orang yang sombong. Orang sombong cirinya dua. Pasorul, menolak kebenaran dan menganggap remeh, merendahkan orang lain. Jadi orang-orang yang tidak mau doa akhirnya terancam. Rugi. Dalam surat Al-A'raf 55, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian, tasaddu'an wa khusyuk, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Khusyuk itu suara yang lirih lembut. Nah, disebut tentunya ini adalah perintah, ya. Lalu surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ini kepada Rasulullah cerita ini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Allah Maha dekat, tapi sedikit orang yang menyampaikan itu. Uji tidak wadadari tidak jangan. Aku mengabulkan doa permintaan orang-orang yang berdoa tidak dan apabila berdoa kepada. Ini serius sekali hadirin. Ya, ini urusan penting. Kenapa? Karena urusan itu mudah atau susah, semuanya tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah tidak mudahkan, susah. Jadi urusan hidup kita ini aslinya ditolong oleh Allah atau tidak. Nah, Allah Maha dekat, Allah menyaksikan kita berdoa. Bukankah Allah sudah tahu kenapa kita doa? Ada dalilnya, sahih. Ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi bahkan dalam hadis lainnya, hadis derajatnya Hasan Imam Tirmidzi, ya, yang tadi hadis sahih itu dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Abu Majah. Lalu ada hadis lain, ini derajatnya Hasan dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Laisa shay'un akrama 'alallahi ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minatu'a selain daripada doa. Jadi gini hadirin, Allah memberikan kepada kita ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maka beritahu Allah paling baik, tidak ada tandingannya, yang Ali suci di sisi Allah, yang paling tinggi mengangkat derajat, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak atau tempur di medan jihad adalah zikrullah ta'ala. Di antara zikir yang paling mulia, ibadah yang paling mulia adalah doa. Apa hadiah dari Allah untuk orang yang berdoa? Di antaranya adalah la yaruddu qada' ila du'a, tidak ada yang bisa la yaruddu qada' ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada' ketentuan Allah selain dari doa. Maksudnya seperti perut nih, perut ini kenyang dengan makan, benar? Haus ini hilang dengan minum. Ini adalah ketentuan Allah, bahwa Allah bisa saja membuat kita perutnya kenyang, tapi syariatnya adalah lewat makan. Nah, Allah yang Maha tahu kalau di lemah pun tidak ada yang berubah. Dari satu takdir ke takdir lain, Allah fasilitasi fasilitasi dengan doa. Contoh, Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun, di depan lautan, doa dipanjatkan belah lautan. Nabi Yunus Tiga kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan ikan besar. Gelap, gelap, gelap. Ini keadaan gelap. Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Takdirnya keluar dari kesulitan. Jadi jangan anggap remeh doa, hadirin. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul. Ini serius ini. Udah tua, berarti istrinya juga tua kan? Siapa yang nyebut tua? Ini udah tua yang istrinya. Dan mandul, ini kan sesuatu yang kita tahu kalau mandul dia tidak bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria terus berdoa dan qadarullah punya anak. Jadi ada hal yang selama ini kita anggap remeh, yaitu kekuatan doa. Jadi seakan-akan kalau sakit kita yang kebayang itu dokter, rumah sakit, obat. Kalau kita sudah bicara uang, yang kebayang adalah gaji, tabungan, aset, penghasilan. Jadi jarang yang meyakini kalau sakit itu yang pertama dipikir adalah pertolongan Allah. Pernah tidak kita waktu sakit begitu malas ingin diberikan kesembuhan? Pernah kita waktu sujud itu begitu malas diberikan kesembuhan? Jarang. Seakan-akan kalau kita datang ke dokter, kita berobat, kita di rumah sakit, bekal sembuh. Padahal ini kita-kita aja ya. Yang di rumah sakit itu ternyata meninggal semuanya. Ya. Termasuk perawat, dokternya, kepala rumah sakit pada waktunya. Juga yang ke rumah sakit pulang masih sehat, ujungnya meninggal. Karena sakit itu izin Allah, sembuh itu dengan pertolongan Allah. Adapun berobat ke dokter, ke rumah sakit adalah amal soleh kita. Tapi kita sering bersandar kepada ikhtiar daripada Allah. Cirinya apa? Tingkat menghibah kita kepada Allahnya itu tidak serius. Misal ya, di rumah suami, istri, orang tua, anak, kita lebih mengandalkan nasihat. Ayo dong, sing rajin ke masjid. Padahal nasihat itu adalah amal soleh. Harusnya doa lebih kuat. Karena doalah yang bisa mengubah takdir ke takdir lagi. Parkir motor, mobil, sepertinya kita merasa aman kalau sudah dikunci, digembok. Padahal harusnya aman itu ketika kita berlindung ke Allah. Nih, dari rumah nih, bapak-bapak, ibu-ibu kesini. Berapa banyak yang doa? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal doa itu bisa mengubah takdir. Kubita, wakubita, wakubita. Doa itu bisa mengubah tiga hal. Dimunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan juga bingung. Ini gimana nih? Mencelakakan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sayangnya kita ada yang tidak doa. Saya tidak doa juga selamat. Buktinya saya ke masjid tidak doa. Belum tentu sesudah ini ya. Sesudah ini ilmunya nyampe nih. Ada yang doanya hanya basa-basi. Tapi ada yang doa dengan keyakinan Allah tahu apapun yang akan terjadi. Dan Allah kuasa mengubah apapun yang akan terjadi dari satu takdir ke takdir lain. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu mau datang ke negeri Syams dan di sana sedang ada wabah. Para sahabat berdebat, kalau udah takdirnya kita mati di sana, nggak apa-apa kita mati di sana. Kata yang lain, oh jangan, kita kan harus ikhtiar. Ini sebelum datang Abdul Rahman bin Auf ya, akhirnya diputuskan tidak jadi masuk ke negeri yang sedang wabah. Ilustrasinya, jikalau kita membawa kambing, segerombolan kambing, di sini ada ladang yang subur, di sini ada ladang yang kering, mau dibawa ke mana? Ini ladang kering nih, ini ladang subur, kita bawa kambing, dibawa ke mana? Kambing guling lagi, bawa dengan artinya kita berangkat dari satu takdir ke takdir yang lain. Lalu datanglah Abu Rahman bin Auf yang mengatakan, sabda Rasulullah, jikalau ada wabah di satu tempat, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, cocok. Toh nanti sesudah kita tidak masuk ke sana, di jalan mati yang ada masalah. Karena bagi kita, ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan adalah ibadah. Jelas, hadirin sekalian? Jadi jangan main-main ini dengan doa. Kalau kita kurang doa, rugi. Berarti kita mengabaikan salah satu fasilitas penting dalam hidup kita agar kita mendapatkan takdir terbaik. Ini seperti subuh ini ya. Ada yang sedekah, ada yang tidak sedekah. Takdirnya beda, Pak. Yang sedekah didoakan oleh malaikat supaya tambah barokah. Yang tidak sedekah didoakan juga oleh malaikat sebaliknya. Jadi kalau kita ingin dapat yang terbaik dalam hidup ini, amalkan apa yang disukai oleh Allah. Nih ya pagi ini ada yang zikir a'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang mulia dari kejahatan makhluk. Baca 3 kali dengan penuh yakin, Allah mendengar siapa yang doa. Yang tadinya mungkin takdirnya bakal digigit anjing. Kan doa itu mah bisa benar-benar ngerem takdir. Digigit anjing tidak jadi. Atau dengan doa kita oleh Allah dikecilkan musibahnya, yang tadinya mau digigit anjing jadi digigit nyamuk ya. Sama anjing dan nyamuk ciptaan Allah. Anjing dan nyamuk sedang bertasbih. Kalau orang digigit anjing bukan pilihan anjing tapi ketentuan Allah. Makanya kalau lihat anjing, jangan takut digigit anjing, tapi takutlah digigit yang punya. Bukan. Takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Ditanya ini diam. Ditanya itu diam. Kedengaran tidak? Diam sudah ya. Ada bedanya tidak? Takut digigit anjing dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Orang bertauhid bukan takut anjing, takut Allah mengizinkan. Karena anjing binatang apapun ciptaan Allah, milik Allah, bertasbih kepada Allah dan tidak membahayakan sama sekali tanpa izin Allah. Makanya berlindung ke Allah, a'udzubi kalimatillahi ta'ala min syarri ma. Bisa enggak saya berdoa itu kalau mau pulang kantor misalkan supaya di rumah tenang, a'udzubi kalimatillahi atau a'udzubi dari syaitan min syarri ma. Kenapa ibu-ibu jadi stres begitu?
1: Ya tenang di rumah.
0: Loh, bagus, aku jadi lain. Bukan berarti istri syaitan, ya. Tapi kita berlindung dari bisikan perilaku akibat budaya setan. Bagus itu, baca pagi, durasi sampai sore. Baca sore, durasi sampai pagi. Sampai para ulama, zaman terdahulu, itu gak enak sekali ngedengin hidup tanpa wirid. Tanpa zikir pagi dan petang. Jadi kayak kita menghadapi hari, disiapkan baju protektornya, dan gak dipakai. Jadi sebetulnya, yang membahayakan bagi kita, adalah kita tidak berlindung ke Allah. Jelas? Dan semuanya jadi lihat di sini.
1: Jadi,
0: lanjut. Jadi kita benar-benar sering mengabaikan doa. Misal ya, bapak ibu beda pendapat. Kita lebih sibuk berargu, punya alasan, ya kan? Padahal yang paling bagus kalau beda pendapat doa. Rabbi shrohli shodri wa yassirli ambil waktu berdatang mendisani yang rohku kau di oleh Allah lama jangan ganggu promis sorry sorry wayasirri ambil mudahkan urusanku waktu berdatang mendisani hilangkan ini keluh di lisan ini yang rohku kau di supaya perkataan ini dipahami. Kita bicara aja langsung, maka nggak usah heran. Jangankan yang dengar, kita juga nggak ngerti dengan omongan sendiri. Yang membuat orang bisa berubah itu Allah. Anak bisa berubah itu Allah yang berubah. Istri, suami berubah itu Allah. Kita tugasnya bicara yang disukai Allah, niat dan caranya. Semuanya begitu. Jadi kalau nanti di rumah Bapak Ibu mengatakan, mau coba doa dulu. Ya. Tunggu dulu. Profis berlalu. Kata istri, tunggu Pak. Saya mau doa dulu. Coba apa hasilnya?
1: Ya jadi marah.
0: Gajah. Dikabulkan oleh Allah, hatinya jadi tenang, urusannya jadi beres, perkataannya jadi bagus, karena ngandelin Allah. Coba berapa banyak yang

ilmu yang manfaat. Warid sempat baik niba rezeki yang baik. Wa'amah taqobbala minta amal yang diterima. Kenapa? Karena pemilik ilmu adalah Allah. Kalau enggak dikasih ilmu yang manfaat, mungkin kita banyak ilmu, tapi enggak ada manfaatnya. Bahkan tidak jarang ada ilmu makin banyak makin ujung, makin sombong, makin merasa paling pintar, paling lama sekolahnya, paling panjang gelarnya, sehingga meremehkan yang lain. Ilmu apa kalau ilmu membuat-buat dirinya yang enggak manfaat, apalagi buat orang lain? Kenapa ini jadi kayak ini suasana? Ya bayangin, kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, bukan tidak boleh, itu bagus ya. Tapi apa artinya kuliah segitu lama tapi membuat diri kita jadi ujub, jadi sombong, jadi perangkap petenteng, membina merendahkan orang lain? Berarti sekolah segitu lamanya enggak manfaat buat dirinya, apalagi buat yang lain. Harus cinta ya Allah. Allahumma ini asalkan kemenangan minta ilmu yang manfaat. Warisan

nggak memfaham buat dirinya apa hidup yang lain. Harus cinta ya Allah, Al-Qur'an ini asalkan kemenangan kita yang manfaat. What is fun?

nggak memfaham buat dirinya apa hidup yang lain. Harus cinta ya Allah, Al-Qur'an ini asalkan kemenangan cinta yang dia manfaat. Wa insan

nggak mempertang buat dirinya apa hidup yang lain. Harus kita, ya Allah, Al-Fatihah ini asalkan kita ingin dia manfaat. When it's fun,

nggak memperkenal buat dirinya apa hidup yang lain. Harus cinta ya Allah, Allah Tuhan ini asalkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur nyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah mah aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana, iya na teh.
1: Cara penggunaan kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo, itu iya na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da emak oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di emak angkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah gitunya emak teh. Iya jadi jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiredo ieu, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uning ati manten bapak
3: di radio.
2: Cara ngangeina kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentu seep sabotol
2: karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna
3: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin kan norma sehatna gitu.
2: Bapak, aduh no.

0: karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Hatun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ini kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ya namanya tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae babonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah